0: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkulat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutlah, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
1: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto menggerakkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
4: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
4: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus.
7: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
8: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pemimpin kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah kami akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: Cooperation and strengthen our navy's capabilities in environmental protection.
10: Di keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
7: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM Plus, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Malinau pendengar, dan masih di musik dan informasi menemani Anda untuk pagi hari ini ya. Kami masih hadirkan informasi yang dilansir dari rri.co.id. Ya, dapat juga dapat mengakses informasi lainnya di rri.co.id. Baik pendengar, kita akan coba ke informasi lainnya. Ya, pagi hari ini informasi terkait BPSDM Malinau akan sisir dan inventarisir jabatan kosong, target terisi tahun 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Malinau, McHenry SPD MPD, menyampaikan penjelasan terkait pelantikan ratusan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau yang berlangsung di ruang tebengang kantor Bupati Malinau pada Rabu 23 September 2026. Usai acara, McHenry mengkonfirmasi belum seluruh posisi jabatan di lingkungan PMK Malinau terisi pada pelantikan kali ini. Dan saat ini diperkirakan tersisa 9 jabatan yang belum terisi dan sebagian besar berada di wilayah kecamatan. Mengapa tidak digabungkan dalam pelantikan hari? Pelantikan McHenry menjelaskan pertimbangan utamanya pemberdayaan putra-putri daerah yang berakar di wilayah masing-masing. Ia mencontohkan keberhasilan penempatan di Kecamatan Pujungan, di mana putra-putri asli daerah tersebut kini kembali mengabdi di kecamatan kelahirannya. Menurutnya, target kami jelas, sampai akhir tahun 2026 seluruh jabatan hingga tingkat kecamatan sudah terisi dengan baik dan akan terus menyisir dan memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang tepat, berakar dan siap melayani masyarakat di wilayahnya, tegas McHenry. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi terkait BPSDM Malinau akan sisir dan inventarisir jabatan kosong target terisi 2026. Informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

Gini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, masih di sajian lagu-lagu dan informasi. Baik, tadi setelah informasi dari Kabupaten Malinau, kita coba bergeser ke informasi lainnya pendengar.

Baik, kali ini informasi terkait tetasi Presiden tumpang tindih KKP bentuk tim terpadu integrasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPM HKP bergerak cepat mengatasi permasalahan tumpang tindih perizinan di sektor perikanan. Langkah strategis diambil dengan membentuk tim terpadu guna menyelaraskan sistem perizinan dan sertifikasi ekspor. Ya, hal tersebut disampaikan Sekretaris BPPM HKP KKP Dr. Insinyur Woro Nur Endang Satriati MP dalam forum konsultasi publik bertajuk Jaga Mutu Jaga Trust yang digelar di Tarakan pada Kamis 24 September. Woro menjelaskan pembentukan tim terpadu ini bertujuan menghapuskan duplikasi data maupun pengawasan yang selama ini kerap dialami para pelaku usaha. Melalui integrasi ini, pelaku usaha nantinya hanya perlu melakukan pengisian data satu kali. Iya, dan langkah pembenahan perizinan ini dinilai sangat vital bagi Kalimantan Utara. Pasalnya, Kaltara memiliki potensi sumber daya perikanan yang luar biasa dengan volume ekspor rata-rata mencapai 200 ton per bulan bernilai sekitar 300 miliar rupiah yang menembus 12 negara tujuan. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini atasi Presiden tumpang tindih KPP bentuk tim terpadu integrasi, dan informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id. Dan tempat terasa untuk kebersamaan ini menemani Anda di Malino Pagi. Tuntas pendengar, saatnya kita akan beralih ke program berikutnya di Malino Siang edisi hari ini bersama penyiar berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam RRI.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

ruang dengan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rigita Bayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Pro Satu RRI Tarakan, senang sekali menjumpai Anda dalam masa tugas saya Arfi dan ditemani Leni Kusuma, operator kita sore ini. Apa kabar hari Sabtu 26 September 2026, ya? Aduh, udah di penghujung bulan dengan kondisi yang panas terik. Ada sesuatu yang berbeda enggak hari ini? Ya, mudah-mudahan walaupun ada yang berbeda, tapi itu bukan berbeda dalam konotasi negatif, ya. Lebih ke positifnya. Tapi namanya hari-hari kita enggak bisa harapkan, ya kan? Kita pasti maunya yang baik-baik aja. Tapi ya, dunia kan enggak selalu memberikan apa yang kita mau. Jadi kalau hari ini agak-agak sedikit melenceng dari harapan, itu wajar, ya. Dan memang harus dihadapi, memang harus dinikmati aja hidup ini. Habis mau gimana, ya? Mau lari kemana? Mau menghindar seperti apa? Yang namanya sudah ketentuan, ya tetaplah ketentuan yang harus kita terima, gitu ya. Ibarat kita nih seorang pemeran, gitu. Kita dikasih peranan yang dirasa sutradara cocok nih dengan karakter dia, ya udah dijalanin, gitu kan. Sama juga kayak misalnya ada kayak ujian, cobaan, ya. Tuhan menganggap, menilai kita kuat, ya cocok untuk dicoba. Nah, harus kita jalani juga. Tidak ada pilihan lain, tetapi kita masih bisa untuk bersabar, berikhtiar, dan selalu bersyukur, gitu ya. Ini penting. Kenapa syukur ini penting, ya? Karena ini penguat, gitu. Kenapa dibilang penguat? Karena ketika kita merasakan ketidakpuasan, kita merasa dunia tidak adil, kita merasa hanya kita yang diuji terus menerus. Nah, kalau kita bersyukur dan kita mengingat betapa banyak karunia, berkah, rezeki yang telah kita terima, dan kalau kita hitung-hitung, itu nggak terhitung, itu akan mengembalikan kita pada pemahaman bahwa, oh, bukan saya aja kok yang menjalani hidup yang sulit, ya. Bahkan masih ada yang lebih sulit dari saya. Cuman karena selama ini belum tersadarkan aja untuk bersyukur, ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita selalu merasa bersyukur dan kita merasa bahwa diri kita ini cukup. Apa yang sudah dikasih ke kita, ya itu takaran rezekinya, gitu ya. Sudah tertakar, sudah terukur. 11 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ini panas banget hari ini, ya. Kalau mau dibilang simulasi neraka juga gak boleh, ya kan? Kan kita belum ke neraka, gak boleh ngomong gitu, ya kan? Tapi asli ini panas banget. Jadi hati-hati, banyakin minum air putih, banyakin cairan, ya. Jangan serta-merta langsung minum es soda atau yang manis-manis dengan alasan ingin mencukupkan cairan. Bukan, ya, itu salah kaprah. Cairan itu tercukupi dari minum air putih, air bening. Bukan yang ada rasa-rasa, bukan yang ada kandungan soda, ya. Apalagi yang pakai boba, enggak seperti itu. Tapi kalau misalnya memang cari segar dan mungkin hari ini konsumsi gulanya masih bisa dibilang minim, ya enggak apa-apalah, ya, sedikit es boba. Ini cuaca panas ekstrim, jadi harus hati-hati untuk resiko heat stroke. Ini kalau yang enggak banyak tahu heat stroke itu apa, ya, itu sebuah serangan, ya, yang biasanya akan diderita oleh orang yang terpapar panas dalam waktu lama, dan itu bisa meningkat resiko kematiannya cukup besar, gitu, ya. Jadi hati-hati yang merupakan pekerja outdoor, ya, kayak kuli bangunan, ya kan? Ya pokoknya pekerja kasar, pekerja berat, dan mereka harus terus bersinggungan dengan panasnya matahari, ya. Itu hati-hati. Lansia, anak-anak, ya. Ini benar-benar harus menjadi perhatian karena ini termasuk kelompok paling rentan. Nah, dalam satu artikel di rri.co.id, Dr. Naila Amali Afandi menyebut aktivitas fisik berat itu memiliki resiko paling tinggi, ya. Jadi kombinasi kedua faktor mempercepat munculnya gejala dehidrasi hingga heat stroke itu ada pada mereka dalam kelompok usia rentan tadi dan juga yang terpapar panas dan waktu lama. Nah, pendengar, kita dengarkan dulu kumandang azan asyar dan nanti kita akan lanjut dengan beberapa lagu untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, sudah masuk waktu asyar ya, yang sudah ditandai kumandang azan asyar tadi bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Nah, saat ini informasi waktu menunjukkan pukul 15.24 menit waktu Indonesia Tengah. Rangkaian lagu hiburan dan info sore sudah siap dinantikan hadir ke ruang dengar 97,9 MHz. Tapi tak lupa juga kami menyapa Anda yang mengakses kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga audio streaming rri.co.id. Tidak ketinggalan juga warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya di 99,9 MHz dan di 1350 kHz ya, pemancar AM kita. Baik pendengar, setelah tadi kami siapkan ya susunan lagu-lagu yang juga disiapkan oleh Mas Ai, penata musik kita. Nah, Maya yang pertama kali akan memulai perjalanan kita dengan lagu dan info sore ini, Ingat Kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro Satria Rita Rakan. Dan tadi baru saja berlalu, The Maces dan Shiha dengan Jangan Bilang Siapa-Siapa, ya. Oke, masih terasa panas yang disisakan siang, walaupun kita sudah beranjak di sore hari, pukul 15.45 saat ini, ya. Jadi bentar lagi pukul 4 sore, nah biasanya sudah ada agenda-agenda nih, ya. Ada yang mau malam mingguan, ada yang mau olahraga sore, ya kan? Atau ada yang mau jalan-jalan, ya. Oke, semuanya terserah masing-masing, ya. Yang biasanya punya rutinitas di sore akhir pekan tuh apa, ya. Dilakukan saja, karena bisa jadi itu adalah sarana untuk Anda sebenarnya refreshing, ya. Sarana untuk kembali mengembalikan kesegaran pikiran, ya, yang hari-hari kemarin mungkin gak ada jeda untuk terus fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab. Nah, kalau di akhir pekan ini, kebetulan Anda adalah termasuk pekerja yang menikmati libur Sabtu Minggu. Nah, bisa dialokasikan untuk menikmati hobi-hobi yang walaupun receh, ya, sepele, tapi itu dampaknya luar biasa untuk bisa memberikan kebahagiaan atau membangunkan hormon bahagia Anda, ya. Sekedar nonton di rumah, ya, atau bahkan nonton bioskop dengan orang-orang tercinta, atau jalan-jalan keliling kota aja itu sudah bisa memberikan nuansa yang berbeda. Lakukan, ya, karena tidak semuanya upaya refreshing itu harus menelan biaya, harus traveling keluar kota, enggak, ya. Enggak terlalu butuh effort yang luar biasa, sepanjang kita memang menikmatinya dengan penuh sukacita, dan itulah yang akan membangunkan hormon bahagia kita, ya. Ada beberapa perilaku sederhana, kebiasaan sehari-hari yang bisa membangunkan hormon bahagia kita, gitu, ya. Jadi jangan dikira rasa bahagia itu hanya muncul ketika kita melakukan hal-hal yang besar, ya. Nah, jadi ada hormon bahagia di kita, di manusia itu 4 jenis, ya. Yang paling sering disebut adalah dopamin, serotonin, ya, oksitosin, dan endorfin. Tapi keempatnya ini punya fungsi yang beda. Jadi rasa bahagianya itu nggak bisa dijelaskan hanya oleh satu hormon atau satu zat kimia dalam tubuh aja, ya, karena masing-masing. Kalau dopamin itu biasanya akan muncul kaitannya dengan sistem penghargaan dan motivasi. Misalnya ketika seseorang berhasil mencapai goals-nya, ya, atau tujuannya, atau mungkin menerima sesuatu yang dianggap menyenangkan, itu biasanya munculnya adalah dopamin. Nah, kalau serotonin itu dia lebih kepada pengaturan suasana hati, ya, pendengar. Kayak mood, ya, suasana hati, lalu tidur, gitu, ya, nafsu makan, dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Jadi dia berpengaruhnya ke situ. Nah, sementara itu kalau oksitosin ini kaitannya erat dengan kedekatan dan ikatan sosial. Jadi muncul ketika ada interaksi positif yang tercipta dengan keluarga, sahabat, atau pasangan, ya. Itu bisa menghadirkan rasa nyaman, ya, si oksitosin ini. Misalnya deep talk sama pasangan, ya kan, pillow talk, biasanya kalau mau tidur ngobrol-ngobrol nih sama pasangan, itu bisa memunculkan oksitosin. Atau kumpul-kumpul sama keluarga, menikmati makan bersama, terus senang-senang, itu muncullah si oksitosin ini, ya. Nah, kalau si endorfin ini fungsinya sebagai pereda nyeri alami tubuh dan bisa memunculkan perasaan lebih baik ketika orang itu berolahraga, ketika tertawa, atau melakukan aktivitas tertentu yang menyenangkan. Jadi misalnya Anda lagi nonton tayangan komedi, ya kan, lalu tertawa. Nah, itu yang mempengaruhi adalah endorfin tadi, ya. Jadi memang sederhana banget gitu, ya, untuk kita memunculkan hormon-hormon bahagia kita tumbuh dari aktivitas yang tidak terlalu fokus pada biaya yang besar, ya, atau effort yang besar gitu. Hanya perilaku yang mungkin sehari-hari kita lakukan gitu, tapi kita gak sadar, ya. Jadi sekedar menonton tayangan kesukaan, kalau suka dengan genre komedi, lalu nonton tayangan-tayangan komedi, itu bisa memberikan kebahagiaan. Atau kumpul-kumpul dengan keluarga, orang dekat, teman, sahabat, ya, itu juga bisa. Atau bahkan ketika Anda menerima
hadiah, gift ya, juga menerima pujian, itu juga bisa memunculkan rasa senang. Tapi tadi ya, si dopamin itu yang mengaturnya. Sedangkan kalau serotonin ini, nah itu berpengaruh pada pengaturan suasana hati, tidur ya, nafsu makan. Jadi kalau serotoninnya terganggu, bisa jadi nanti gak gampang tidur gitu ya, suasana hatinya berubah-ubah dan nafsu makannya menurun. Nah itu dia. Jadi gak perlu yang apa ya, yang muluk-muluk. Kalau mau bahagia, mau hari Sabtunya menyenangkan, ya lakukan aja lah hobi yang beberapa hari ini mungkin tertunda, tertahan karena ada kesibukan lain yang lebih prioritas. Hal-hal yang sepele, tapi bagi Anda, bagi suasana hati Anda, itu akan sangat membantu untuk memunculkan kembali penyegaran ya, dan rasa bahagia tentu saja. 10 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tadi ada The Masses dan Shiha dengan Jalan Bilang Siapa-Siapa. Nah kali ini kita ke Tangga deh, Tangga ya, O3-nya.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali?

0: Bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pernahkah kamu membayangkan seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Ishak, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corinne Foison. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corinne berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota Lavoa.

yang kedua, mengantarkan kita di menit ke-9 dari pukul 16 ya. Dan selanjutnya kami akan siarkan untuk tarakan sore ini Green Radio dengan tema pemanfaatan lahan basah. Selamat mengikuti, kita juga menantikan pukul 17 nanti untuk disiarkannya Lintas Banjar Nusantara ya. Himpunan informasi dari regional Kalimantan meliputi RRI Samarinda, Palangkaraya, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan juga Banjarmasin. Selamat sore semua.

0: Salam Lestari. Apa kabar Anda? Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda di program Green Radio Pro 1 RRI Tarakan. Sahabat Lestari, lahan basah, terutama hutan mangrove, adalah benteng alami pesisir kita. Namun faktanya, alih fungsi lahan menjadi tambak tak terkendali, seringkali membuat benteng ini rapuh. Abrasi makin parah, dan nelayan pun kena dampaknya. Untuk membahas masalah lahan basah, manfaat dan permasalahan yang dihadapinya, kita akan berbincang dengan beberapa narasumber, seperti dari Dinas Kehutanan, PPIU M4CR Kaltara, dan Petambak, dalam perbincangan yang dipandu Andre Rianta. Selamat mengikuti.
1: Ya, pendengar, tepatnya kemarin ya, tanggal 2 Februari 2026, seluruh dunia baru saja memperingati Hari Lahan Basah Sedunia ya. Dan tahun ini, tepatnya 2026, tema besar yang diusung ini adalah tentang bagaimana kita menghargai hubungan mendalam ya antara manusia dan juga alam melalui warisan budaya. Dan pendengar, di Kalimantan Utara khususnya, mangrove ini menjadi salah satu aset yang cukup besar tentunya. Penurunan luas lahan basah akibat konversi ya dari lahan yang tidak terkendali ini bisa jadi resiko yang cukup membahayakan ya. Hilangnya salah satu benteng alami terhadap abrasi, dan yang paling bahaya adalah ketika terjadi bencana alam seperti tsunami, ini juga bisa sangat berpengaruh bagi wilayah kita ya. Dan bersama kami di studio program 1 RR Tarakan, pendengar, telah hadir dua narasumber kita ya. Yang pertama ada Bapak Miftahul Ulum Eshut ya. Beliau merupakan penyuluh kehutanan ahli muda ya. Selamat sore Pak Ulum.
2: Sanjoy.
1: Iya, sehat ya Pak Ulum ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kemudian di sebelah beliau juga telah hadir Pak Ahmad Asyar Sharif ya, manajer dari PPIU M4CR Kaltara ya. Saya panggilnya apa nih?
3: Sharif.
1: Pak Sharif. Iya, saya ada Pak Sharif ya.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami nantikan Anda ya. Lain telepon kami di 082153209845. Saya langsung ke Pak Ulum terlebih dahulu nih. Pak Ulum, mungkin boleh dijelaskan kepada pendengar kita bagaimana kondisi terkini ekosistem lahan basah kita di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan ya. Dan apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, mengapa wilayah kita ini menjadi begitu krusial terhadap ekologi kita di Kalimantan Utara?
2: Ya, terima kasih Mas Andri. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala KPH tidak dapat hadir hari ini karena ada acara di Tanjung, jadi saya mewakili. Berbicara dengan tentang lahan basah di Kalimantan Utara ini, kalau tidak salah, existing untuk tambak itu ada sekitar 178 sekian hektar. Itu yang 122 ribunya itu kita lagi usaha untuk pemulihan. Dan kalau untuk lahan gambut itu, kalau tidak salah datanya terakhir ada sekitar 300 ribuan hektar. Itu dari mulai sesayap sampai Sungai Sebuku misalnya. Kenapa ini krusial? Yang pertama itu ekosistem lahan basah mangrove dan gambut itu pertama sebagai penyimpan karbon, dia seperti sebagai paru-paru raksasa untuk menyerap karbon, emisi karbon dalam jumlah besar, Mas Andre.
1: Yeah.
2: Yang kedua itu sebagai benteng biodiversity, yaitu dia menjadi habitat dari satwa yang endemik seperti bekantan, mungkin burung migran. Terus yang ketiga itu sebagai keseimbangan hidrologi. Keseimbangan hidrologi itu sebagai istilahnya spon alami, dia penyerap timbal, terus intrusi air laut yang ke darat, jadi untuk penghambat air laut ke darat gitu. Dan juga sebagai benteng dari gelombang. Ya. Mungkin seperti itu.
1: Baik, artinya banyak sekali manfaat khususnya mangrove ya, yang tentunya yeah. bisa dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat di Kalimantan Utara ya. Ya, pendengar, bersama kami juga telah hadir ya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Jufri Jafar. Beliau juga merupakan salah satu, bisa kita bilang, aktivis pemerhati lingkungan juga ya Pak Jufri ya. Sehat Pak Jufri?
3: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, saya ke Mas Arief terlebih dahulu ini. Mas Arief, berbicara tentang program M4CR nih ya, yang tentunya sangat relevan juga dengan tema kita di kesempatan sore hari ini. Sejauh mana pelibatan pengetahuan tradisional kita? Karena kan kita juga di Tarakan masih banyak tentunya yang melakukan aktivitas secara tradisional dalam upaya restorasi mangrove yang dilakukan oleh tim M4CR ini.
3: Oke, baik. Jadi di rehab mangrove kita sendiri ini, sebelum penanaman kita ada diskusi, sosialisasi gitu dengan masyarakat, dan di situ pasti akan melibatkan masyarakat adat juga. Kalau memang ada masyarakat adat di situ, dan di situ akan kita angkat juga nanti praktek-praktek apa yang biasa mereka lakukan, seperti apa nanti untuk kedepannya menjaga mangrove, dan akhirnya nanti di akhir setelah penanaman itu kita tidak berhenti di situ, nanti kita ada apa mendorong untuk desa-desa itu membuat peraturan desa. Nah, di situ bisa juga nanti dimasukkan praktek-praktek adat apa yang memang bagus untuk melestarikan lingkungan kita, seperti itu.
1: Baik, Mas Arief, kalau untuk program M4CR ini sendiri, apakah berfokusnya di wilayah Tarakan saja kah, atau memang cakupannya di wilayah Kalimantan Utara nih untuk program ini berlangsung?
3: Nah, untuk M4CR sendiri di Kalimantan Utara. Jadi justru malah di Tarakan ini kita belum ada, Mas. Jadi kebanyakan kegiatan kita di Bulungan, di Tanah Tidung, ataupun di Nunukan, seperti itu.
1: Baik, untuk sasarannya apakah memang wilayah-wilayah yang seperti tambak kah, atau yang seperti apa yang saat ini sedang difokuskan untuk program ini?
3: Tadi sempat dibahas Mas Ulum juga tadi, bahwa memang kebanyakan mangrove kita itu dibuka untuk tambak. Jadi memang sebenarnya tidak fokus ke tambak, tapi karena memang lahannya yang kebanyakan tambak, jadi ya kita kebanyakan di sana.
1: Gitu. Baik, untuk melakukan perbaikan ekologinya baik. Iya, saya langsung ke Pak Jufri ini. Pak Jufri, sebagai praktisi di lapangan tentunya, berbicara tentang mungkin tentu teman-teman di lapangan juga punya pengetahuan secara tradisional ya Pak ya, terkait dengan pengelolaan ini. Apa yang mungkin biasanya nih Pak di lapangan yang berkembang bagi para pelaku-pelaku yang mungkin punya usaha tambak dan lain sebagainya, untuk mungkin memanfaatkan mangrove dari segi manfaatnya untuk usaha tambak misalnya nih Pak Jufri?
4: Ya, terima kasih. Mohon maaf terlambat sedikit karena persoalan waktu bersamaan dengan waktu sholat tadi, sehingga sekitar 5 menit saya lambat. Pertama kita sama-sama mengucapkan selamat hari lahan basah sedunia 2 Februari. Saya selaku orang yang setiap hari bekerja di lahan basah tentu sangat merasakan manfaat yang ada di lingkungan lahan basah, terutama lahan basah di mangrove. Sebagaimana kita ketahui bahwa tambak itu bisa berkembang karena ada mangrove di situ. Daerah-daerah yang ada mangrove-nya itu pasti subur dengan tanah yang bisa dikelola untuk pertambakan. Terutama ikan bandeng, kepiting, dan udang. Kepiting itu sangat sesuai dengan kondisi mangrove. Sehingga bagi petani, khusus di saya bersama kelompok saya sudah melaksanakan kegiatan penanaman kembali dengan kesadaran bahwa jika hal itu, mangrove itu hilang dari lokasi-lokasi lahan basah itu, maka akan hilang kesuburan daripada tambak itu. Untuk di kelompok kami saat ini sudah menanam lebih dari 800 hektar, termasuk bersama dengan BRGM itu sekitar 19 hektar yang saat ini beralih JAS jadi M4CR ya, yang sebelumnya Linda Sarip juga ada di situ. Mungkin untuk kedepannya diharapkan senantiasa dari terutama dari Dinas Kehutanan dan MPCR yang ada saat ini dan juga lembaga-lembaga lainnya, karena ada beberapa lembaga yang juga melakukan kegiatan-kegiatan tentang penanaman kembali. Pada dasarnya petambak itu saat ini sudah menyadari bahwa dengan hilangnya mangrove secara keseluruhan maka menyebabkan kesuburan tanah menjadi juga berkurang, sehingga beberapa teman sudah mulai juga melakukan penanaman kembali. Hanya saja tentu harus mendapat dukungan juga dari terutama dari lembaga-lembaga yang punya keilmuan tentang itu, karena sampai saat ini belum ada satu apa itu menyebutnya satu formula. Bukan formula, bagaimana keseimbangan antara petambak dengan areal yang akan ditanami, bagaimana keseimbangannya, apakah sekian persen untuk bisa ditanami sehingga apa fungsi mangrovenya juga berguna dan juga fungsi sebagai perikanan juga tetap
1: mendapatkan manfaatnya.
4: Mendapatkan manfaatnya. Begitu yang saat ini belum kita temukan baik dari Dinas Perikanan, lebih-lebih kami yang tradisional di lapangan. Karena jujur saja kami itu bekerja di lapangan itu betul-betul secara tradisional, belum ada keilmuan yang sesuai dengan seharusnya. Ya. Terima kasih.
1: Baik, artinya memang apa yang diungkapkan dari Pak Jufri tadi ini menjadi salah satu catatan juga ya, bahwa selama ini pengelolaannya hanya secara tradisional ya Pak ya. Iya. Pak Sarif, kalau berbicara apa yang sudah ditanggapi tadi ya oleh Pak Jufri, ini kan bisa jadi salah satu keluhan juga yang mewakili para praktisi di lapangan gitu. Dari M4CR sendiri melihat fenomena ini, apakah ini juga turut menjadi program gitu, artinya tidak hanya berfokus untuk menanam tapi juga mengedukasi kepada para praktisi di lapangan, karena kan mereka yang tahu wilayahnya. Nah, kemudian tadi juga idealnya sebenarnya ukuran perbandingannya itu seperti apa sih, mungkin dengan luas wilayah dan juga jumlah mangrove yang ditanam nih Mas Arif?
3: Jadi memang di kami tidak hanya menanam saja Mas, ada beberapa edukasi, mungkin Pak Jufri sudah pernah ikut juga terkait sekolah lapang ataupun apa nanti bentuknya. Selain itu ada juga nanti masukkan juga ke kurikulum SMA, SMK, harapannya segera disahkan karena kemarin masih draft waktu itu kurikulumnya. Terus selanjutnya terkait ini pola yang pas gitu ya untuk ditambah tradisional sendiri, sampai sekarang masih belum ketemu Mas formulanya gitu. Karena memang rata-rata untuk penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu di tambak-tambak intensif. Jadi memang berbeda pengelolaannya gitu ya Pak Jufri ya. Berbeda pengelolaannya, dan sementara kita ada beberapa pola-pola yang memang kita uji cobakan lah gitu untuk bisa mungkin menjadi contoh ke depannya. Tapi karena baru uji coba, pastinya belum bisa ketahuan hasilnya seperti apa.
1: Baik, ini masih menunggu prosesnya. Betul. Ya Pak Sari. Baik, pendengar, kami juga masih nantikan Anda ya di 0821-5320-9845 atau Anda juga bisa kirimkan komentar di YouTube channel RR Tarakan Official ya. Pendengar, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tentunya di program Dialog Kentongan. Kita akan saksikan pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam program Dialog Kentongan. Dan kami juga masih nantikan Anda di line telepon 0821-5320-9845 dan juga YouTube channel ya, Anda bisa kirimkan komentar di RRI Tarakan Official. Ya, sudah ada beberapa komentar yang sudah masuk di YouTube channel kita. Kita bacakan satu persatu dari @anggi_i7 ya. Iya, Pak, bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan lahan basah? Oke, kemudian lanjutannya, lalu siapa yang diharapkan untuk menjaga lahan basah dan bagaimana cara tradisional untuk menjaga lahan basah ini, Pak? Iya, saya coba ke Pak Sarip dulu nih mungkin ya. Ini mungkin masyarakat juga banyak yang bingung lahan basah ini seperti apa, apakah ini lahan basah atau istilah gitu ya, karena lahan basah ini kadang-kadang juga diistilahkan lain sama masyarakat. Nah, mungkin boleh diedukasi nih Pak Sarip kepada masyarakat yang termasuk lahan basah itu apa saja gitu kan, kemudian siapa sih yang diharapkan menjaga lahan basah itu.
1: Iya. Ya, baik. Jadi sebenarnya simpelnya itu lahan basah, lahannya basah gitu, sesuai namanya gitu kan. Biasanya yang di sini ada rawa gambut ataupun kalau di kami mangrove seperti itu. Mungkin nanti Mas Ulum mau menambahkan gitu kan, melengkapi gitu kalau ada yang lain lagi. Cuman dua itu yang biasanya diangkat ketika lahan basah, walaupun mungkin ada yang lainnya gitu.
0: Ya, kalau terus, siapa yang diharapkan untuk menjaga lahan basah?
1: Nah? Kalau untuk menjaga lahan basah ini ya karena hutan ini kan milik kita bersama gitu kan. Apa alam ini kan kita yang harus menjaga. Jadi memang utamanya pasti akan di kehutanan gitu kan, ataupun NGO-NGO ataupun nanti ada project-project atau program-program pemerintah yang menjaga itu. Tapi pada akhirnya yang akan berperan paling aktif adalah masyarakat di sekitarnya. Baik. Gitu. Makanya di sini edukasi sangat penting untuk masyarakat supaya mereka apa sadar bahwa memang ekosistem ini tuh sangat berguna dan perlu dijaga seperti itu, dan nanti bagaimana menjaganya gitu. Itu sangat penting karena memang peran utamanya nanti pada akhirnya adalah masyarakat di sekitar wilayah itu.
0: Gitu. Baik, kita langsung geser ke Pak Ulum nih. Nah, Pak Ulum, kalau masyarakat Tarakan mungkin gitu ya, atau mungkin ada masyarakat yang sebenarnya belum terlalu familiar dengan kata-kata lahan basah gitu. Sebenarnya lahan basah ini seperti apa, kemudian yang diharapkan untuk menjaga lahan basah, kalau tadi disampaikan Pak Sarip kan adalah tugas kita bersama. Nah, ada tidak nih cara-cara untuk menjaga lahan basah kita nih?
2: Ya, seperti yang Pak Sarip bilang, lahan basah ya basah, cuma di sini komponen utamanya itu air. Kalau di badan kita itu istilahnya ginjal alami lah.
0: Baik.
2: Ginjal alami bumi itu di lahan basah itu untuk penyaringnya itu, spon penyerap karbon ya, seperti itu. Ya, di situ juga banyak biodiversitasnya yang saya sebutin tadi, mulai dari tumbuhan maupun hewannya itu banyak di situ. Terus siapa yang diharapkan untuk menjaga lahan basah? Kalau ini kita perlu kerjasama sih, multi stakeholder sih kalau saya bilang, mulai dari pemerintah, masyarakat, NGO, semua bekerja sama di sini. Kalau dari KPH sendiri, kita ada patroli penjagaan. Terus mungkin dari dulu BRGM, kita sebagai mitra strategis BRGM juga mitra utama. Dan banyak juga NGO di Kalimantan Utara ini yang fokusnya di situ. Jadi kita kerjasama dengan mereka sebagai pengelola, apa ya istilahnya, peneliti pengelolanya lah. Kalau
0: untuk menjaga lahan basahnya seperti apa nih?
2: Ya itu kalau dari KPH kita patroli. Kalau untuk masyarakat tradisional, kita sekarang dari pemerintah itu ngadopsi apa namanya, warisan budaya itu yang melibatkan masyarakat, terutama masyarakat adat. Karena secara tradisional biasanya masyarakat-masyarakat pesisir ini punya cara-cara tersendiri dari dulu untuk menjaga kawasannya. Ada yang pernah saya baca itu, dia punya tempat-tempat sakral sendiri. Padahal sebetulnya itu ya salah satu cara untuk menjaga ekosistem di daerah tersebut. Dan juga mungkin ada denda-denda tertentu untuk dia melakukan penebangan atau bagaimana. Jadi seperti itu. Mungkin perlu di istilahnya di apa ya, masyarakat adat ini perlu dijaga lah, dilibatkan kalau untuk sekarang. Mungkin seperti itu.
0: Baik, saya ke Pak Jufri dulu. Pak Jufri, kalau seperti yang ditanyakan juga oleh pendengar kita, ada ke cara tradisional gitu untuk menjaga lahan basah, atau mungkin pada saat penanamannya seperti apa? Biasanya mungkin banyak juga masyarakat kita, khususnya para pelaku usaha tambak yang ingin mau memulai menanam. Nah, awal mulanya seperti apa nih Pak, agar nanti bisa tumbuhnya secara maksimal nih untuk pohon-pohon mangrove kita?
3: Ya, terima kasih. Sesungguhnya itu penanaman mangrove secara tradisional itu harus dikaitkan dalam setiap aktivitas kita, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah pengabdian, sebuah penyembahan kepada Allah. Karena kita ditugaskan ke bumi ini adalah untuk menjadi khalifah, untuk mengatur alam ini, termasuk lahan basah ini. Nah, ketika kita kaitkan dengan tradisional dan agama, maka itu akan menjadi penyemangat bagi kita. Dicontohkan bahwa setiap pohon itu, pohon mangrove itu yang besarannya sekitar 7 tahun sudah umurnya, itu dapat memproduksi oksigen yang akan dihisap oleh manusia, diisap oleh manusia sebagai sumber CO2. Yeah. Jadi ketika kita memelihara mangrove ini di lahan basah itu, maka kita akan memproduksi atau memberi pasokan kepada setiap 3 orang setiap harinya. Kalau saya menanam 1000 maka menjadi 300, menjadi 3000 orang. Dikali berapa oksigen yang dia pergunakan. Sementara kita diperintahkan oleh Allah bahwa manusia terbaik di antara kamu adalah yang paling bermanfaat di antara kalian. Nah, dari semua kebutuhan manusia, sepertinya oksigen adalah kebutuhan yang sangat mendasar, baik keluar dan masuknya napas kita itu harus ada. Bisa saja kita menahan makan mungkin 2-3 hari atau minum, tapi untuk oksigen ini jangankan 1 jam, setengah jam saja mungkin kita sudah meninggal dunia. Sehingga ini perlu ketersediaan secara cukup. Nah, ketika kita menjadi bagian dari memelihara alam ini, maka insya Allah segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa teman-teman dulu mencibir kami ketika menanam, mengatakan itu akan mempengaruhi produktivitas daripada tambak kami. Ternyata sampai hari ini, saya sejak 2010 menanam, alhamdulillah masih membaik hasil-hasil daripada kami. Bahkan untuk terutama di kepiting itu karena sangat sesuai dengan kondisinya. Kalau banyak mangrove itu akan semakin banyak kepiting, apalagi di bulan Februari ini bertepatan dengan lahan basah dan Imlek itu.
0: Permintaan
3: meningkat menjadi sekitar di atas 1000% dari harga yang ada.
0: Baik, artinya memang justru ini kebalikan dari pengetahuan sebagian besar masyarakat yang tadinya meragukan dengan adanya mangrove, ini justru hasilnya jauh lebih baik ya Pak ya, ketika tambak yang ada mangrove-nya. Iya, kita coba bacakan lagi komentar berikutnya. Iya, dari Akbar H3 ya, RRI di hati. Wah, ini di hatinya ada tulisan RRI-nya gitu. Kemudian lanjutnya, padahal lahan di darat juga penting ya, apalagi untuk melindungi jika ada tsunami atau bencana lainnya. Ya, kemudian dari @icakbenot ya, sudah waktunya Indonesia kuat dan sejahtera dengan sumber daya alam yang ada. Semoga kita bisa selalu merawat apa yang ada untuk kita wariskan bagi cucu anak kita. Iya, kemudian lanjut lagi dari Ramdan, Pak, yang jaga lahan basah ini yang jaga petambak aja gak Pak? Iya. Kemudian dari @kamarul jamal di Kaltara, apakah sudah ada petani kita yang sukses jualan karbo? Ya, jenis pohon apa saja yang menghasilkan karbon, ya? Dan minimum luas lahan seperti apa yang bisa didaftarkan? Salam dari Long Pujungan, Pak. Oke. Kemudian dari Ramdan lagi, sama mau tanya ini Pak, cara tradisional yang paling efektif jaga lahan basah ini seperti apa? Ya, ini tadi ada yang menarik dari Kamarul Jamal ya, kaitannya dengan karbon ya. Ini yang sedang heboh ya, ya di dunia. Iya, ini langsung Pak Sarif langsung ketawa-ketawa nih. Ada yang nanya nih Pak Sarif. Untuk petani kita, apakah di Kaltara ada contohnya yang sudah jualan karbon gitu ya? Kemudian jenis pohon apa saja yang menghasilkan karbon? Gimana Pak Sarif tanggapannya?
1: Ya, untuk petani kita ya, karena yang pertama dulu ini yang paling gampang jawabnya. Karena petani kita sementara belum ada.
0: Belum ada.
1: Belum ada. Karena memang apa prasyaratnya untuk jualan karbon ini enggak, sebenarnya simple Pak. Cuman butuh biaya yang besar. Karena sebelum kita bisa jualan karbon, pastinya harus ada semacam assessment lah untuk nanti mendapatkan sertifikat bahwa memang lahannya ini menghasilkan atau menyerap karbon sekian gitu. Itu kan harus muncul dulu dokumen sertifikat itu, sedangkan saat ini untuk memunculkan itu biayanya cukup besar. Makanya ada apa NGO-NGO ataupun perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan petambak, salah satunya dari ada dari yang di Blue U itu ya Pak. Itu memang mereka arahnya ke sana, nanti sertifikasi untuk itu biru dan akhirnya nanti bisa jadi ke arah karbon.
0: Baik.
1: Terus untuk minimum luas sebenarnya nggak ada ya minimum luas. Cuman pastinya ya sama seperti kayak kita jualan ya, pasti ada hitung-hitungannya gitu. Untuk modal untuk mengeluarkan sertifikasi itu dibandingkan dengan luasannya pasti butuh luasan yang besar. Makanya kan akan diusulkan untuk karbon di apa punya masyarakat itu akan dibarengkan gitu, dikumpulkan. Karena sertifikasinya kan ketika mereka ke lapangan pun cukup sekali untuk luasan yang cukup luas gitu.
0: Baik, ini setelah pertanyaan dari Pak Kamarul Jamal pasti akan timbul pertanyaan bagi pendengar kita. Sebenarnya karbon seperti apa yang dijual? Apakah karbon-karbon yang terlihatkah atau yang seperti apa? Nah ini mungkin boleh dijelaskan ya Pak Sarif. Jualan karbonnya ini sebenarnya seperti apa sih?
1: Nah, sebenarnya yang dijual bukan karbonnya ya, tapi serapan karbonnya. Karena memang di berdasar ini kan secara internasional kita ada semacam kesepakatan bahwa kita akan menurunkan emisi. Nah nanti kan emisi ini kemungkinan ada beberapa perusahaan yang tidak bisa menurunkan emisi, contohnya industri-industri yang menggunakan apa bahan bakar fosil ataupun produksi-produksi mereka kan tidak mungkin emisinya nol. Makanya mereka harus melakukan offset karbon. Jadi ketika mereka mengeluarkan emisi, mereka harus punya proyek yang menyerap emisi. Nah salah satunya adalah dari lahan basah ataupun hutan yang lainnya gitu.
0: Iya, jadi kalau istilahnya Pak Ulum tadi kayak spons penyaring gitu ya, Pak Ulum.
2: Ginjal
0: ya.
2: Alami.
0: Ginjal alami gitu pendengar ya. Masih ada lagi komentar YouTube? Kalau masih ada kita coba baca. Oh, ini tadi sudah dijawab ya, cara tradisional ya. Iya, saya ke Pak Ulum nih. Pak Ulum, kalau di wilayah kita di Kalimantan Utara begitu, tentu kan patroli juga sudah sering dilakukan. Nah, ini yang paling penting juga masyarakat tahu adalah apakah ada peraturan daerah kita mungkin yang mengatur tentang pelanggar, misalnya dia melakukan pembukaan lahan secara ilegal, ya, membabat mangrove kita, seperti apa dan bentuk hukumannya seperti apa. Ini juga supaya mengedukasi dan juga memberikan warning lah buat masyarakat kita yang mungkin baru punya niatan membuka lahan nih dan lahan yang dibuka mangrove gitu.
2: Baik Mas Andre, kalau untuk kami melakukan penindakan itu harus jelas lokasinya dulu. Kalau dia di kawasan hutan ataupun membawa kayu tanpa surat-surat, pasti kami akan tindak. Kalau dia di APL, kami tidak ada kewenangan di situ. Jadi seperti itu.
0: Baik. Artinya ketika itu masuk di
2: wilayah kawasan hutan
0: lindung ya, tentu ini akan menjadi warning. Biasanya apa yang dilakukan? Apakah ada teguran atau memang langsung berurusan dengan pidana nih, Paulum?
2: Biasa kami preventif dulu kan untuk peringatan. Apabila nanti masih melakukan lagi ya kita tindak secara hukum. Sebetulnya harus sudah kita bawa, cuma kadang ada apa ya kebijakan, tapi bukan kebijakan sih,
1: kemanusiaan. Ya,
2: itu salah juga sebetulnya. Jadi ya, sebetulnya kita harus, ya memang harus kita baik, proses ya, sebetulnya.
0: Baik. Mm-mm. Kalau ya, untuk pengalaman selama ini di Kalimantan Utara gitu, apakah pernah ditemui kasus mungkin pembalakan khususnya hutan-hutan mangrove kita?
2: Sering.
0: Sering. Iya. Ya.
2: Terutama yang dari Tarakan, kayu-kayu merah itu ya, sudah sering kami proses juga.
0: Jadi, ya ini juga jadi perhatian untuk kita semua ya. Saya langsung ke Pak Sharif kalau gitu. Pak Sharif, dari awal menanam bibit mangrove gitu ya, ini kita mengedukasi masyarakat sampai nanti manfaat mangrove-nya itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat, itu perlu waktu berapa lama Pak Sharif?
1: Berapa lama? Nah ini sebenarnya tergantung lokasi kita menanamnya. Iya. Ketika lokasinya memang ideal, mungkin 5 tahun, 10 tahun sudah bisa kita nikmati. Cuma kalau ditambah, mungkin Pak Dibri sudah melihat sendiri bahwa 10 tahun itu masih pendek ya Pak. Iya. Masih pendek-pendek gitu. Jadi mungkin manfaatnya masih kecil gitu. Mm. Jadi memang berbeda tergantung lokasi penanamannya. Kalau memang kita di lokasi yang ideal, pasti akan bisa dinikmati ya sekitar 5-10 tahun lah sudah. Sudah mulai besar gitu.
0: Baik, ini waktunya cukup lama ya, menanamnya 5-10 tahun. Pak Jubri, dari pengalaman Bapak gitu ya, kan sudah sering melihat, bahkan tadi disampaikan bahwa kalau di wilayah tambak itu ternyata menanam mangrove jauh lebih lama gitu Pak. Nah, ada trik tidak Pak kalau dari Pak Jubri supaya mungkin penanamannya lebih maksimal gitu Pak? Kan pasti juga, apalagi di wilayah kita ini kan masih dilalui transportasi speedboat gitu ya, terkena arus dan lain sebagainya. Seperti apa Pak?
3: Begini, untuk penanaman mangrove itu ada yang di luar tambak, ada yang di dalam tambak. Kalau yang di dalam itu memang agak lebih lama tumbuhnya karena dia tidak terkena air pasang surut. Kalau yang di luar itu kena air pasang surut, sehingga hama-hama yang biasa hinggap di daun-daunnya itu langsung mati, karena begitu tenggelam dia mati itu ulat-ulat bulu itu.
0: Sehingga itu akan lebih cepat.
3: Lebih cepat
0: tumbuh.
3: Kedua, dia ketika surut air dia juga bagus pertumbuhannya. Kemudian tenggelam lagi. Dan sama kalau yang di dalam tambak itu terus menerus dia tenggelam akar-akarnya. Nah, yang dia butuhkan itu dia pasang surut sesungguhnya. Tapi untuk membunuh hamanya itu yang di dalam tambak itu hanya bisa yang untuk kami secara tradisional kan ini yang ditanyakan disiram dengan air tambak itu. Baik. Tidak usah menggunakan racun karena di samping mahal juga prosesnya lama karena menggunakan lagi alat. Tapi kalau untuk disiram saja kan kita hanya membawa potongan-potongan timba untuk kita siram.
0: Siramkan.
3: Dan yang sangat riskan itu terjadi ketika dia di umur 2 tahun ke bawah. Karena ketika dia terserang ulat maka habis daunnya. Tidak sama kalau yang sudah besar diserang tangkai yang satu, masih ada tangkai dua dan tiga dan lain-lainnya, sehingga dia tidak sempat gundul. Tapi kalau 2 tahun ke bawah langsung mati karena habis daunnya.
0: Usia-usia rawannya ya Pak ya, 2 tahun ke bawah. Baik, saya geser lagi ke Pak Ulum, mungkin ini sekaligus closing statement Pak Ulum. Tantangan terbesar tentunya ya bagi penyuluh khususnya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan supaya tidak mengubah fungsi lahan basah kita nih, sekaligus closing statement, silakan Pak Ulum.
2: Ya itu tantangan kita untuk mengedukasi masyarakat untuk alih fungsi lahan, jangan sampai secara destruktif. Dan yang kedua, biasanya alih lahan itu biasanya ada dilema di ekonomi. Nah, lahan-lahan gambut itu biasanya kita, kalau di lahan gambut ya, kita bicara di lahan gambut, biasanya kalau ada tawaran dari perusahaan, dari tambang, nah itu kalau ada dilema ekonomi. Terus yang ketiga itu apa ya, kita perlu mencari alternatif Mas Andri. Jadi ketika kita suruh mereka jaga, kita harus memikirkan juga sumber penghasilan lainnya untuk masyarakat itu. Jadi seperti itu. Kita kalau untuk menjaga lahan basah ini, kita bukan melarang masyarakat untuk mencari makan di sini. Tapi dari kami itu, khususnya KPA Tarakan dan pemerintah, memastikan bahwa lahan itu tetap terjaga untuk sebagai tempat hidup yang Pak Jupri bilang tadi, udang maupun kepiting tetap tersedia untuk generasi selanjutnya. Mungkin seperti itu.
0: Baik, iya, saya ke Pak Jupri kembali. Pak Jupri, mungkin apa yang diharapkan di momen Hari Lahan Basah ini kepada mungkin sesama pelaku usaha tambak sebagai praktisi ini, Pak Jupri, silakan.
3: Ya, terima kasih. Terkhusus buat teman-teman petambak itu, sesungguhnya mangrove di lahan basah itu bukan dibinasakan, tetapi perlu kita pembinaan. Karena kalaupun tidak ada lagi mangrove juga merusak untuk kita. Tapi kalau juga terlalu lebat, menurut saya juga menghalangi ekonomi pertambakan. Itu harapan saya terhadap sesama petambak. Kemudian kepada khususnya pemerintah, di tahun 2019 sebelum COVID itu, kami dibawa ke Vietnam untuk belajar tentang mangrove.
2: Dibanding
3: yang kami dapatkan itu dari kebijakan pemerintah di sana, setiap petambak yang memelihara mangrove di tambaknya, maka dia mendapatkan insentif, apa istilahnya, insentif lah,
0: dari pemerintah.
3: Dari pemerintah sebanyak, waktu itu sempat saya catat 700 dong per hektar. Itu 700 dong, saat itu 500.000
0: rupiah.
3: Iya, per tahunnya. Nah, kalau saya punya 30 berapa kalinya itu?
0: Baik.
3: Itu kemudian nilai dari apa namanya? Apa hasilnya itu juga beda. Antara yang memelihara mangrove dengan yang tidak. Itu perbedaannya 3 dong per kilogram. Nah, ini ada sebuah apa dari pemerintah di sana. Terkhusus di sini, Bapak dari Pemprov ya?
2: Iya, CKPA Tarakan.
3: Ini saya sampaikan bahwa kami yang petambak juga jangankan dikasih yang seperti itu. Malah sudah anggarannya, sudah masuk penganggaran tahun 2025, tapi malah dibatalkan. Khusus untuk kelompok kami di Dinas Perikanan.
2: Oh, Perikanan.
3: Iya. Alasannya Perpres nomor 1. Saya tidak tahu kenapa harus masyarakat terbawa juga terkena dengan Perpres itu. Ini saya sampaikan dan saya bisa pertanggungjawabkan jika pihak Dinas Perikanan mengklaim bahwa saya berkata-kata yang tidak benar. Itu sudah dia sampaikan dan saya ke sana sudah mengajukan proposal dan semua persyaratan yang dibutuhkan. Jadi itulah yang salah satu seharusnya tidak terjadi. Kita yang sudah aktif melakukan pemeliharaan mangrove, tapi tidak ada sama sekali dukungan. Mungkin begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Jupri.
3: Harapkan.
0: Iya, semoga harapannya bisa didengar oleh dinas terkait. Iya, terakhir Pak Sarif dari M4 CR Kaltara, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, khususnya mungkin masyarakat yang tinggalnya di daerah-daerah dekat lahan basah nih.
4: Iya, jadi kalau dari kami ini ya tadi, peran masyarakat itu yang paling besar gitu. Jadi ini kan temanya sekarang juga tradisi gitu ya, tradisi untuk menjaga lahan basah gitu. Ya memang kita perlu melestarikan tradisi-tradisi baik gitu yang menjaga ekosistem kita khususnya di lahan basah. Karena memang pada akhirnya yang bisa menjaga itu adalah masyarakat-masyarakat sekitar. Mereka kan yang di sana terus gitu. Mereka ketika ada kejadian apa, mereka bisa melapor ke pihak-pihak berwenang gitu, untuk nanti dilakukan tindak lanjut seperti itu. Karena memang kami gitu kan, dari pemerintah, dari proyek, dari NGO gitu, tidak bisa menjangkau ke semua daerah gitu. Jadi memang peran masyarakat ini sangat penting gitu.

Sahabat Lestari, tanpa terasa ya, sudah hampir satu jam kebersamaan kita. Dari perbincangan tadi, kita bisa simpulkan bahwa konversi lahan basah yang tidak terkontrol dapat merugikan ekosistem dan ekonomi. Namun solusi rehabilitasi berbasis masyarakat yang diusung M4CR dan Dinas Kehutanan memberi harapan baru. Terima kasih atas perhatian Anda. Jaga terus lingkungan di sekitar kita untuk dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya. Salam Lestari.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menyumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaring koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya ada rekan saya Aminuddin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore Bang Dedi ya. Gimana kabar?
0: Iya betul. Kabar di sini mendung tapi masih malu turun hujannya. Bagaimana Palangkaraya, apakah sudah turun hujan?
1: Wah, Palangkaraya ada beberapa titik katanya hujan ya, tapi juga masih tidak merata begitu. Namun kabut asap cukup pekat masih di Palangkaraya, rekan Dedi.
0: Iya, begitupun Samarinda. Semoga hujan merata yang akan berdampak pada berkurangnya kabut asap ya di wilayah kita ya.
1: Betul, dan kayaknya Palangkaraya atau Kalimantan Tengah termasuk yang paling pekat saat ini.
0: Paling pekat, betul sekali. Nah, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Nah, dari Palangkaraya bukan terkait kabut asap, tapi terkait sinergi jadi kunci jaga lahan produktif Kalteng ini, rekan Dedi.
0: Baik, silakan Amin, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Dedi dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait sinergi antara masyarakat, pemerintah dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan di Kalimantan Tengah tetap produktif dan terlindungi, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat serta pelaku UMKM yang terdampak kondisi lingkungan. Selengkapnya rekan saya Sabella Indasari melaporkan.
2: Karena saya ini korban, saya punya lahan, saya punya kebun, sekarang terbakar. Tapi alhamdulillah karena saya punya drainase kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api.
3: Sinergi antara masyarakat, pemerintah dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan agar tetap produktif, sekaligus

0: melindungi dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu pemanfaatannya. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting karena upaya menjaga lahan tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja. Pernyataan ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat PINSAR Kalimantan Tengah Andi Bustan usai mengikuti kegiatan forum grup diskusion FGD pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Eka Pakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Andi Bustan juga menyoroti dampak kondisi di lapangan terhadap rantai pasok dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang turut merasakan dampak dari situasi lingkungan yang terjadi. Andi menegaskan pentingnya menjaga agar lahan yang tersedia dapat terus dimanfaatkan secara produktif. Menurutnya, lahan yang produktif akan lebih terjaga dari berbagai kepentingan sehingga sinergi seluruh pihak diperlukan untuk memastikan pemanfaatan lahan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api. Dengan walaupun sebenarnya memang ada sih yang masuk, tapi tidak seberapa dibanding dengan sudah kami menyiapkan semuanya untuk menahan laju api tadi. Sehingga demikian.
2: Pesannya Pak untuk para pengusaha-pengusaha, kondisi saat ini kan sulit Pak ya. Bagaimana untuk bertahan gitu Pak?
1: Pesannya memang kita harus bersinergi. Jadi menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, kepada polisi, kepada aparat agar supaya kita sama-sama menjaga lahan. Tanpa kita sama-sama menjaga tidak bisa. Karena lahan kita kan dua. Kita jaga satu orang, dua orang. Harus bersinergi dengan semua teman-teman yang ada.
0: Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka menyampaikan, di sela-sela Rapim Kadin dan HUT Kadin ke-58 di Palangkaraya menyampaikan bahwa pihaknya turut memberikan dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selaku Ketua Umum Kadin Kalteng Rahmat Hamka mengatakan, pelaku UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka turut merasakan dampak dari kondisi tersebut. Rahmat mengatakan Kadin membantu pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat melalui penyaluran vitamin dan masker yang memenuhi standar. Selain itu Kadin juga menyiapkan rumah oksigen melalui kerjasama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pihak lainnya.
3: Iya, yang jelaskan rantai pasok, kemudian perekonomian, para pelaku UMKM pun yang biasa memang berjibaku, mereka berada di lapangan terbuka kan pastilah terdampak lah. Nah itu pun kami hadir, kami memberikan ya support-support, membantu pemerintah menyalurkan baik berupa vitamin, kemudian masker yang memang berstandar, tapi di sisi lain juga kami menyiapkan rumah-rumah oksigen lah, bersekerja sama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan dan yang lain. Gitu. Jadi intinya yang jelas kita melihat fenomena ini bahwa kita ingin lahan yang ada ini bisa produktif. Selama lahan produktif pasti akan terjaga dari kebakaran. Itu aja pesan kami.
0: Menurut Rahmat Nasution Hamka, upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia juga menekankan pentingnya menjaga lahan agar tetap produktif sehingga tidak menjadi lokasi yang terbengkalai dan berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Sabila Indah Sari melaporkan.
4: Demikian Bung Dedi, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda.
5: Baik, terima kasih Aminuddin dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo, selamat sore Ervi.
1: Sore Dedi, apa kabar Samarinda, Dedi dan all team di sana gimana?
0: Samarinda mendung ini Ervi. All team semuanya alhamdulillah sehat semua, semangat semua.
1: Alhamdulillah. Ya di sini juga sudah agak gelap sih ya, tapi tadi terik banget.
0: Oh, terik banget ya. Di Tarakan begitu kalau hujan, hujan banget gitu. Kalau terik, terik banget gitu ya.
1: Iya, tapi hujan ini belakangan agak males turunnya. Jadi sampai kita tuh
0: agak males.
1: Sampai air bersih kita giliran tahu. Ini air PDAM lagi mati, lagi padam.
0: Wah, karena ya itu tadi tidak ada sungai di Tarakan gitu ya, sungai besar ya.
1: Cuma ngandelin waduk aja. Jadi tergantung pada curah hujan kan.
0: Iya, semoga hujannya merata di Kalimantan ya, Ervi.
1: Amin.
0: Baik, ada informasi apa di Tarakan, Ervi?
1: Ini sebenarnya bukan dari Tarakan ya, Dedi. Ini dari Bulungan. Ya. Jadi ini terkait terkait kebun raya yang akan dijadikan pusat konservasi dan tujuan wisata.
0: Baik, silakan, Ervi.
1: Terima kasih Dedi Purnama dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Kebun Raya Bunda Yati di Kabupaten Bulungan didorong tidak hanya menjadi ruang terbuka hijau, tetapi berkembang sebagai pusat konservasi, pendidikan lingkungan, sekaligus destinasi wisata.
2: Harapannya tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara profesional.
3: Pemerintah Kabupaten Bulungan memperkuat landasan pengelolaan Kebun Raya Bunda Yati Bulungan melalui ranperda yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Bulungan. Regulasi tersebut menjadi salah satu dari 6 ranperda yang mendapat perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bulungan tahun 2026. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan Kebun Raya Bunda Yati tidak boleh hanya dipandang sebagai kawasan konservasi tumbuhan. Keberadaannya memiliki potensi lebih luas untuk mendukung pendidikan, penelitian hingga pengembangan wisata berbasis lingkungan. Menurutnya, kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, wisata berbasis lingkungan, serta penguatan identitas dan kekayaan hayati daerah. Karena itu, pengelolaan Kebun Raya Bunda Yati harus dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.
2: Harapannya tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara profesional, dan tentu itu juga menjadi bagian dalam rangka untuk pelaksanaan nanti ke depan terkait dengan tata kelola kebun raya Bunda Yati Bulungan. Jadi
3: Syarwani menilai penguatan regulasi menjadi penting agar pengelolaan kawasan memiliki arah yang jelas serta mampu memberikan manfaat jangka panjang. Karena menurutnya, kelestarian lingkungan membutuhkan tata kelola konservasi yang baik. Untuk itu, Kebun Raya Bunda Yati harus dikelola dengan prinsip berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Data Junswar Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian Dedi informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kembali kepada Dedi Purnama di Samarinda.
0: Terima kasih RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Mendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, assalamualaikum, selamat sore Padli.
1: Waalaikumsalam Dedi. Padli ganti perempuan Dedi.
0: Dengan siapa saya?
1: Iya, dengan Auliana Dedi.
0: Oh, ini tidak dikonfirmasi. Ini ada Padli tulisannya di sini.
1: Wah, berarti Padli masih mendominasi ini ya di lintas.
0: Nah, itu dia. Ya, bagaimana cuaca di Banjarmasin, Olina? Apakah sama juga seperti Palangkaraya, Tarakan, dan Samarinda?
1: Iya, sama, hampir sama. Karena Banjarmasin, Palangkaraya, Kaltim ini kan di tengah-tengah nih ya.
0: Tengah-tengah,
1: jadi,
0: betul.
1: Jadi kalau misalkan ada kabut asap dari Kalteng pasti ke bawahnya sampai ke Banjarmasin dapat ininya, dapat serangan kabut asapnya.
0: Apakah
1: ya, jadi dari pagi?
0: Apakah sama pekatnya dengan Palangkaraya ini Banjarmasin?
1: Iya, kurang lebih hampir, tapi mungkin pekatan di daerah Kalteng ya, Palangkaraya daripada Banjarmasin ya. Jadi mulai dari pagi tadi jam kurang lebih jam 9 itu sudah bau menyengat, sudah pekat. Jadi bergeser hampir ke siang baru tuh agak-agak sedikit reda kabut asapnya. Kasian ini aja sih, bandara penerbangan gitu kan ya, terdampak semua.
0: Betul, ada penundaan penerbangan jadinya ya.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin, Auliana?
1: Ya, terkait dengan evakuasi korban KM Pirgo Transport 8, rekan Dedi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi Purnama di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 dari wilayah Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
3: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
3: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
3: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, Total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Baik, Rekan Dedi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Auliana, dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dengar dari Nunu kan ada rekan saya Rusdi Mursalin. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Dedi Purnama.
0: Iya, bagaimana Nunu kan, apakah cuacanya sama dengan kota-kota lainnya tadi?
1: Untuk Nunu kan sejak pagi hingga saat ini cerah berawan, rekan Dedi.
0: Cerah berawan ya.
1: Iya.
0: Berarti aman untuk malam mingguan gitu ya Rusdi.
1: Aman dan terkendali.
0: Iya, ada informasi apa dari Nunu kan ini?
1: Ya, terkait tentang masalah masyarakat yang ada di desa seberang di Pulau Sebatik ini masih menunggu ganti untung lahan terkait tentang OBP antara Indonesia dan Malaysia, rekan Dedi.
0: Baik, baik. Silakan urusi laporan selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, warga desa seberang di Sebatik masih menunggu pembayaran ganti untung lahan terdampak OBP Indonesia-Malaysia. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Persoalan ganti untung lahan tersebut berkaitan dengan lahan warga desa seberang Kecamatan Sebatik Utara. Sebelumnya, warga mendapat informasi pembayaran ganti untung diharapkan berlangsung pada bulan Februari 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Muhammad Rizal.
3: Adanya perjanjian di bulan 2 2026 untuk pembayaran pada warga yang terdampak. Jadi sebagian warga itu meyakinkan bahwa mereka akan dibayar di bulan 2 itu 2026. Jadi warga yakin, mereka ambil utang di bank. Sampai sekarang tidak terbayar. Jadi apa dengan warga? Kasihan Pak, Bapak Presiden yang terhormat.
2: Kondisi tersebut berdampak terhadap warga yang telah memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak perbankan. Salah seorang warga desa seberang, Ibu Hayati, mengaku masih mendapatkan tagihan setiap bulan. Menurutnya, aktivitas di lokasi lahan terdampak sudah tidak berjalan seperti sebelumnya. Ia berharap pemerintah segera memberikan pembayaran agar beban hutang yang ditanggung dapat diselesaikan.
4: Jadi saya sekarang Pak terlili utang di bank, setiap bulan ditagih, apalah kecil. Saya yang pakai membayar, nah, tidak ada sudah kegiatan di sini. Ya. Jadi makanya saya minta kepada Bapak Presiden, tolong diperhatikan, dibayar secepat mungkin supaya saya bisa lolos dari hutang. Ya, itu saya minta kepada Bapak Presiden. Tolong diperhatikan Pak, masyarakat kecil yang kita di sini.
2: Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ismawan Harjono sebelumnya menyebut, pemerintah pusat menyiapkan regulasi untuk pembayaran kepada warga terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan RRI Nunukan pada 16 April 2026.
5: Jadi untuk ganti rugi dari pemerintah pusat, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri ya, dan tim. Jadi kita di sana membentuk tim yang diketuai oleh Kemendagri. Di situ di dalamnya tim itu ada Kemendagri, ada Kemenko. Jadi kami sudah menyiapkan perpres ya. Perpres mengenai ganti untung terhadap saudara-saudara kita yang terdampak.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dedi Purnama di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Rusdi dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantara, ya kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan menetapkan seorang warga negara asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Kuntur.
1: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan resmi menetapkan seorang warga negara asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Tersangka yang mengantongi ITAS Investor Index E28A tersebut kedapatan menjadi perantara sewa apartemen dengan menerima komisi sebesar 10 juta rupiah. Atas perbuatannya, JJ dijerat pasal 122 huruf A Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana. Hal ini dijelaskan oleh Kakanwil Dirjen Imigrasi Kalimantan Timur Nurdin.
2: Bahwa atas sinyal JJ ini ditangkap pada tanggal 23 Juli tahun 2026 dan hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap JJ ini dipersangkakan melanggar pasal 122. Jadi dia ini terbukti dengan dua alat bukti telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin tinggalnya. Saya sampaikan bahwa setiap orang asing yang tinggal di Indonesia harus sesuai dengan izin tinggalnya. Yang bersangkutan adalah investor, tapi melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izinnya sebagai investor.
1: Dari hasil pengawasan lapangan dan intelijen keimigrasian, tersangka JJ yang tercatat sebagai penanam modal di PT Kubur Kaya Indonesia terbukti melakukan kegiatan komersial ilegal di luar koridor izin tinggalnya. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa saksi, ahli, dokumen perusahaan, serta rekam jejak transaksi perbankan.
2: Oke, dari penelusuran tim penyidik yang bersangkutan melakukan kegiatan berupa menjadi perantara terhadap orang asing dari negaranya. Sus yang ini pertama kali di Balikpapan.
1: Pihak imigrasi menegaskan penindakan hukum ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan bukan merupakan bentuk pembatasan investasi asing di Indonesia. Masyarakat juga dihimbau untuk proaktif melaporkan WNA yang terindikasi melanggar aturan keimigrasian ke kantor imigrasi terdekat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, Sabtu 26 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Pendengar selamat sore, Pro Satu RRI Tarakan telah menuntaskan lintas Banjar Nusantara ya. Himpunan informasi dari regional Kalimantan meliputi Samarinda, Kota Tarakan, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Nunukan. Nah, sore ini di menit ke-27 dari pukul 17, kita menantikan tepat pukul 18 nanti untuk beralih dengan lagu-lagu islami dan menyiapkan program religi islami ya, lagu-lagu pengajian dan juga azan maghrib. Untuk selanjutnya ini akan hadir kembali lagu dan info sore menuju senja dari jalur musik Indonesia yang juga sudah disiapkan Mas Ai, penata musik kita. Selamat sore semua dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur. RRI Tarakan terus bersuara untuk Indonesia.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Yo naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean.

Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.

PBH 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

featuring Aliando dengan Suara Hati. Akhirnya mencukupkan kebersamaan kita dengan lagu-lagu selingan ini. Untuk kemudian kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, akan dibacakan oleh Abian Muwafaq Surah Al-Kalam, dan akan kami rangkai dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu, Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Rai Saris dengan menuju Ridomu adalah lagu islami terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Setelah tadi kami tuntas dengan azan maghrib, penanda waktu untuk ibadah sholat maghrib bagi umat Islam kota Tarakan dan sekitarnya. Rangkaian lagu selingan sudah menanti dan siap untuk dihadirkan sampai tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu nanti kita juga akan menunggu azan Isya yang akan dikumandangkan pada pukul 19.15 menit waktu Indonesia Tengah. Dari rangkaian lagu-lagu ini, kita akan memulai dengan koleksi dari Cassandra, Cinta dari Jauh. Selamat malam semua, terima kasih untuk tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Kamu kasih tahu nggak?
1: Hah, Yuni. Mikir kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
0: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
1: Iya sih.
0: Nah iya.
1: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
0: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
1: Oke deh.
0: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.
2: Masih dalam rangkaian lagu-lagu dan info malam, pendengar dimanapun Anda berada. Biasanya sudah masuk waktu untuk Anda makan malam ya. Tapi ada juga sebagian besar orang yang meniadakan makan malam. Atau sudah maju makan malamnya biasanya di sore hari. Paling lambat pukul 6 sore biasanya sudah makan ya. Karena ya ini sebenarnya anjuran yang baik dan sudah ada penelitiannya juga. Supaya kita makan itu gak deket-deket waktu tidur. Supaya ada waktu untuk pencernaan kita bekerja. Dan nanti kita tuh tidur sudah dalam keadaan perut itu sudah beres gitu loh pencernaannya ya. Kan kalau kita tidur tuh pukul 10 malam. Nah, kalau masih ada yang makan malam pukul 9 malam atau bahkan pukul 10 malam, ya aduh enggak kebayang ya. Tidurnya harus mundur berarti karena tidur malam itu at least minimal 3 jam ya setelah makan malam gitu. Jadi 3 jam itu maksudnya ya untuk pencernaan ini bekerja dulu. Nah, jadi malamnya tubuh ini sudah mulai bisa bekerja gitu, meregenerasi sel-sel, membilas racun-racun yang pagi harinya dikeluarkan lewat urin dan feses ya. Jadi itu kenapa pagi hari bangun tidur itu banyak orang yang punya panggilan alam ya, karena ya memang seperti itu siklusnya. Jadi selamat makan malam yang ingin makan malam ya. Jangan lupa untuk selalu mencukupi kebutuhan air putih. Dan ini juga salah satu tips sehat ya. Kalau habis makan berat, apalagi yang ada kandungan zat besinya, misalnya daging-dagingan, jangan minum teh deh ya, karena teh itu bisa mengikat zat besi gitu. Jadi nanti gak bisa diserap oleh tubuh. Nah, sementara yang sifatnya berlawanan, yang bisa membantu atau mendistribusikan zat besi ini dengan baik ke seluruh tubuh, itu lebih baik pilih es jeruk gitu, atau yang ada vitamin C-nya. Jadi itu akan sangat membantu zat besi ini terdistribusi dengan baik. Jadi memang ada tanin ya di teh itu yang akan mengganggu distribusi dari zat-zat yang ada di makanan yang habis Anda konsumsi, terutama zat besi. Oke, minum air putih aja itu lebih baik. Dan kalau ada kebiasaan orang Jepang itu malah mereka nggak minum di sela-sela makan. Ini juga ada penelitiannya, cuman waktu itu belum selesai sih bacanya ya. Tapi memang dianjurkan itu minum setelah makan, benar-benar setelah makan ya. Jangan makan terus tengah-tengah makanan minum, habis itu minum lagi, makan lagi. Itu kalau di budaya Jepang gak seperti itu. Jepang itu mereka minum setelah totally ya, setelah makan selesai. Ya tapi apapun itu, yang penting makan malamnya itu mencukupi seluruh kebutuhan, baik itu serat, protein ya. Jangan karbonya aja yang dibanyakin ya, tapi perhatikan juga asupan proteinnya dan juga seratnya. Seratnya bisa didapatkan dari sayur dan buah. Sementara untuk protein ya bisa di protein hewani atau juga nabati ya. Tadi sudah ada Albert Fakdawar dengan Menunggumu. Nah kali ini kita ke Briana Simorangkir, Hati Memanggil Namamu.

0: gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.
1: Oke, mendengar dengan segala aktivitas Anda yang di rumah, di perjalanan, pokoknya lagi ngapa-ngapain nih malam ini. Di perjalanan apalagi ya, selalu hati-hati dalam berkendara. Nah, saat ini kita satu menit menuju saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya ya. Yang di perjalanan, hati-hati selalu, utamakan keselamatan dibanding kecepatan ya. Menunggu dengan selamat, tidak kurang satu apapun keluarga Anda di rumah ya, begitu juga pastinya Anda ingin perjalanan ini aman, nyaman ya, tidak hanya untuk Anda saja tapi juga untuk seluruh pengendara yang lain. Segala sesuatu yang dijalani dengan buru-buru tidak pernah berhasil baik ya. Jadi berkendara dengan cerdas, perlahan, sesuai aturan, dan hormati hak-hak pengendara lain yang tentu saja menggunakan manfaat dari jalan raya itu bersama-sama. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan di menit ke-44. Kami beranjak dari pukul 19 ya. Kumandang azan Isya telah dituntaskan dan lanjut dengan beberapa lagu. Sampai nanti kita akan mencukupkan kebersamaan ini tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pukul 8 malam. Yang dalam proses pemulihan, cepat istirahat dan banyak-banyak makan makanan bergizi ya. Hindari dulu yang bisa memicu kembali sakit Anda. Biasanya dokter akan melarang konsumsi makanan yang berminyak banyak ya, yang pedas, yang asam ya. Tergantung jenis-jenis anamnesa penyakitnya. Tetapi memang untuk pemulihan kuncinya adalah istirahat ya. Istirahat baik untuk istirahat mental maupun juga fisik agar keduanya saling bersinergi dan bisa memberikan Anda percepatan pemulihan ya, karena tidak mudah untuk proses pemulihan dengan akselerasi ketika Anda pemulihan dengan standar yang biasa-biasa saja ya. Ah, sudahlah minum obat ya udah ya. Tapi sambil konsumsi obat dokter, sambil juga makan makanan yang dilarang ya, sama aja. Ya, jadi banyak-banyak minum air putih, konsumsi obat secara teratur sesuai dosis, dan hindari makanan-makanan yang bisa memicu kembalinya sakit Anda. Apalagi udara kita sedang tidak baik-baik saja ya, akan selalu ada kabut asap atau indeks keamanan udara yang masih fluktuatif. Nah, jadi pintar-pintar kita menjaga kondisi, karena sampai saat ini masih relate, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dari Ika Putri, Kusudahi Semua, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu malam hari ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Sadar nggak sih kalau penduduk Indonesia paling banyak mengkonsumsi mikroplastik? Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama disusul Malaysia dan Filipina. Umumnya mikroplastik ini masuk melalui makanan. Ilmuwan Universitas Cornell dalam jurnalnya melaporkan, masyarakat Indonesia mengkonsumsi 15 gram mikroplastik per bulan. Sumber utama berasal dari makanan laut yang tercemar limbah plastik yang terurai di lautan. Mikroplastik masuk ke dalam tubuh melalui makanan, air, dan udara. Dampaknya bagi tubuh dapat memicu kanker, mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem pernafasan, dan pembengkakan usus. Cara mencegah makanan agar tidak tercemar mikroplastik. Hindari memanaskan dan membungkus makanan dalam wadah plastik. Gunakan wadah non-plastik untuk menyimpan makanan dan minuman. Kurangi membeli minuman dengan wadah botol plastik. Mengurangi konsumsi makanan laut, terutama laut yang telah tercemar limbah plastik.

0: terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, sekarang dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau, ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
2: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
3: Menurun loh. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
2: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: PT itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Mungkin apa lagi tahapannya gitu?
4: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak

0: di dalam bangkai kapal tersebut.
1: Khusus untuk operasi Silvik, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
0: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang TAM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat dan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
4: Tadi yang di tempat yang dicek sama Ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Itu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
3: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video Ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan Ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2 A Cibinong.
5: Olahraga saja.
6: Gimana itu?
7: Kalau sama pungli 150.000 per petang gimana?
5: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
8: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Ya, kooperatif.
5: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
3: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
9: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farko.
10: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Krianusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Krianusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Krianusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
6: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangan yang dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Parkokta.
10: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
11: Dan semoga dengan diselenggarakannya Krianusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
10: Adapun Krianusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
12: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
13: Ini masih penasaran yang dijawabin berapa ini?
14: Awalnya sudah sampai.
12: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
15: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
12: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, BPO Sapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
17: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
16: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
18: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
16: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
19: Upacara pembukaan

Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi

0: RRI Jakarta, nyerap Dulitin Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games IC Nagoya 2026.
2: Pendengar Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro Satu Tarakan. Halo, jumpa lagi ya bersama saya Agus Maulana di malam minggu ini ya. Malam minggu ya, akhir pekan dan sekaligus hawa-hawa akhir bulan ya, pada bulan September ini, tepatnya di tanggal 26 September 2026 hari Sabtu ya. Dan pendengar, hingga pukul 23.50 kembali saya menemani Anda di malam hari ini menggantikan tugas RV Febrianti ya, tentunya dengan sajian informasi-informasi terbaru yang kami hadirkan untuk Anda, tentunya dengan lagu-lagu yang akan menemani istirahat malam Anda dan sekaligus aktivitas malam Anda di malam minggu ini. Baik, sebagai lagu pembuka ya, menemani minggu yang cerah ya, dan mungkin yang ada di rumah ya, sedikit gerah gak sih pada malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ya di malam hari ini bisa sedikit menyejukkan suasana hati Anda, suasana rumah Anda yang mungkin pada malam hari ini tampak terasa gerah. Ada dari miliknya Four of Spades dengan Come Inside of My Heart.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di malam minggu ini, seperti biasa kalau saya yang siaran ya, akan ada update film yang akan kita ulas satu persatu ya, terutama film-film yang akan hadir di bulan Oktober nanti. Sangat banyak ya film-film Indonesia yang akan hadir ya, dan salah satu di antaranya ada yang adaptasi dari novel ya, diantaranya ada Laut Bercerita. Kita mulai dari 1 Oktober, pendengar, di mana langsung hadir film dari franchise Conjuring ya, di mana setelah berhenti dari pekerjaannya, Pete menjalani hari-harinya bercosplay pocong di alun-alun Bandung. Ah, Conjuring? Oh, bukan Conjuring, bukan Conjuring ya, ya Allah, Conjuring. Ini film Indonesia ya, di mana setelah berhenti dari pekerjaannya, Pete menjalani hari-harinya bercosplay pocong di alun-alun Bandung sambil menyembunyikan patah hatinya usai hubungan dengan Susan kandas. Pertemuan dengan Temi, cosplayer gotik misterius, menghadirkan koneksi tidak terduga, di mana film ini disutradarai Tubagus Dedi, dan film ini juga dibintangi Dito Darmawan, Mezura, Tri Utami, Ferry Mariadi, Matias Mucus, hingga Bucek. Dan masih di hari yang sama, di tanggal 1 Oktober, ada Jamin Setia Selamanya, di mana pemuda asal Tanah Karo bernama Jamin. Jamin, nama orang ya, pendengar ya. Yang dibintangi oleh Raffi Sudirman, akhirnya menyadari pahitnya ketidakadilan kolonialisme. Ia memutuskan bergabung dengan Gyugun demi meraih janji kemerdekaan dari Jepang, meski kemudian tersadar kedaulatan bangsa harus diperjuangkan dengan tangan sendiri. Dan saat agresi militer berkecamuk, Jamin menunjukkan ketangkasannya memimpin perang gerilya di Sumatera Utara dengan taktik brilian. Wah, ini kayaknya vibes-vibes masa lalu ya, pendengar ya. Dan masih dengan vibes yang sama di masa lalu, kali ini ada Lubang Buaya, 309 hari sebelum tragedi berdarah, yang mana dirilis di tanggal yang sama, di 1 Oktober 2026. Setahun sebelum pecahnya tragedi 30 September 1965, Desa Lubang Buaya diguncang serangkaian pembunuhan misterius terhadap para tokoh desa. Ketika isu hantu bolong menyebar dan ketegangan politik mulai merambat, Letnan Sugeng yang dibintangi oleh Baskara Mahendra ditugaskan untuk mengungkap siapa dalang di balik teror yang perlahan memecah masyarakat. Di saat yang sama, istri baru letnan bernama Armuangi yang diperankan oleh Karissa Peruset diteror arwah perempuan yang terus menuntut. Nah, itu dia pendengar ya, tiga film pembuka di bulan Oktober nanti yang akan Anda nikmati di bioskop-bioskop terdekat Anda.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita update film terbaru ya di bulan Oktober nanti, kami hadirkan untuk Anda sajian drama radio yang bisa Anda nikmati di Ronde Aranda di malam hari ini, yang mana diproduksi oleh RRI Makassar dengan judul Sekolah Rakyat.

0: Ya, perutku lagi belajar sabar.
1: Ini, aku masih punya setengah roti.
0: Simpan saja, nanti kamu lapar.
1: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
0: Aku kangen suara itu.
1: Kamu masih ingin sekolah?
0: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
2: Ayo! Jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.
1: Raka, jangan rusak.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak, Pak Guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Eh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya, biaya sekolah.

0: ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
1: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
0: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan. Agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
1: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
0: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi. Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
1: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
1: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
1: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
1: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
1: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
0: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
0: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
0: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
4: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
1: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
1: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
4: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu, begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali update ya untuk Anda pendengar yang belum sempat ya mendengarkan informasi terbaru berkaitan dengan update film yang bisa Anda nikmati ya di bulan Oktober nanti. Sudah ada 3 film yang sudah kita spill ya, ada Conjuring, ada Jamin Setia Selamanya, dan Lubang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah, yang mana kesemuanya akan tayang di bioskop terdekat Anda pada 1 Oktober 2026 nanti. Dan masih di tanggal yang sama ada satu yang terlewat ya. Ada Warga Rusun 609, di mana film ini mengisahkan seorang arka yang dimainkan atau diperankan oleh Morgan Oi, yang mana menghancurkan hubungannya dengan Bunga yang diperankan oleh Ranti Maria karena taruhan. Saat Bunga ditemukan tewas dan arwahnya menghantui kamar 609, warna rusun yang penuh tingkah dibuat ketakutan. Di tengah ancaman relokasi, warga pun harus merahasiakan sekaligus mengusir arwah Bunga. Oke, ini film horor berarti ya, horor lokal ya. Dan berikutnya di tanggal 8 Oktober ya, masih dari film-film tanah air kita, ada Cidro Asmoro, di mana mengisahkan seorang pelita yang mendadak menjadi sensasi setelah video dirinya bersama pengamen viral dengan jutaan views. Ia pun berubah dari gadis biasa menjadi bintang yang diburu oleh para fans. Di tengah persaingan musisi, kehadirannya justru mengguncang panggung campur sari hingga menggeser perhatian publik dari kolaborasi besar Daru yang diperankan oleh Darboy Gang dan Happy yang diperankan oleh Happy Asmara. Di tanggal yang sama ada berjudul Empat Musim Pertiwi yang akan tayang pada 8 Oktober nanti, di mana mengisahkan tentang seorang pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino, yang mana sudah 20 tahun berlalu akhirnya pulang juga. Akan tetapi kepulangannya bukan sesuatu yang dinantikan oleh warga sekitar, bahkan keluarganya sendiri. Hanya Mak Ira yang diperankan oleh Christine Hakim dan Bisma yang diperankan oleh Arya Saloka yang menyambut kedatangannya. Ia datang untuk menghadapi empat musim hidupnya yang pernah membuat dunianya gelap gulita sebelum perlahan menemukan jalan untuk kembali mekar dan menuju cahaya. Itu dia pendengar ya, film-film yang akan mewarnai jagat bioskop-bioskop terdekat Anda pada awal bulan Oktober nanti.

0: ada cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini
8: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar Jodoh Bangsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Bunga Citrasari, pendengar, dengan trauma ya, mengantarkan kita di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam tarakan malam ini, pendengar, tentunya dengan sajian lagu-lagu yang akan membuat kita bernostalgia pada malam hari ini dalam segmen Ruang Rindu. Dan sebagai lagu pembuka di Ruang Rindu kita pada malam hari ini akan ada Radiohead dengan Hike and Try.

0: bos. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Rezin Velasquez featuring Jackie Chung dengan In Love With You. Dengar baru saja Anda nikmati di ruang dengan Anda pada malam hari ini, di mana lagu ini ya dirilis di tahun 1994. Dan pendengar, Rezin Velasquez sendiri merupakan seorang penyanyi, aktris dan juga produser rekaman Filipina yang menjadi terkenal setelah memenangkan Kampun Ang Bagong di tahun 1984 dan kontes menyanyi Asia Pasifik di tahun 1989. Velasquez menandatangani kontrak dengan Octo Arts International dengan nama Chona pada tahun 1986 dan merilis single Love Me Again yang tidak berhasil secara komersial. Setelah menggunakan nama panggung Rezin Velasquez, ia menandatangani kontrak rekaman dengan Viva Records di tahun 1987 dan merilis album debut eponimnya yang berisi single Kung May Babalik Kolang dan Urong Sulong. Dan di tahun 2007, Velasquez mengumumkan hubungannya dengan penyanyi sekaligus penulis lagu Ogie Al-Qasid dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Yes. Pada tanggal 8 Agustus 2010, pasangan ini mengumumkan pertunangan mereka. Dan di bulan Desember, mereka menikah di Nasugbu, Batangas. Lalu pada 8 November 2011, dia melahirkan seorang putra bernama Natalis Jamel melalui operasi sesar. Masih di ruang rindu kita di malam hari, pendengar, menemani malam minggu kita ya. Kali ini ada dari Michael English dengan Do You Believe in Love?

0: nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Oh, es krim.
1: Enak banget.
2: Ay, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Kalau teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Tarakan malam ini, pendengar, sebagai program penutup di jumpa kita di malam minggu ini. Kami hadirkan, kami sajikan lagu-lagu untuk menemani aktivitas ataupun istirahat malam minggu Anda dalam segmen Jazz Musik.

0: sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah

Malaysia, dan Kalimantan Utara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan Ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah merdeka.

0: Jelajah Nusantara.
1: Lembah Baliem merupakan lembah di Pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem sahabat budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.

Mengapa ada 7 hari dalam seminggu? Satu tahun terdiri dari 365 hari. Ada juga satu tahun yang berjumlah 366 hari dan terjadi setiap 4 tahun sekali. Lalu satu bulan ada yang berjumlah 30 hari ataupun 31 hari. Bahkan bulan Februari hanya 28 atau 29 hari. Tapi ada satu yang pasti, dalam satu minggu selalu ada 7 hari, tidak berbeda jumlahnya. Hari ditentukan dari waktu bumi melakukan rotasi penuh pada orbitnya. Bulan ditentukan dari waktu bulan mengelilingi bumi. Sedangkan tahun ditentukan berdasarkan waktu bumi mengelilingi matahari. Lalu, apakah teman-teman tahu dari mana asal penentuan jumlah hari dalam satu minggu? Ketahui asal-usulnya yuk! Penanggalan masing-masing suku yang berbeda. Pada zaman dulu, setiap suku punya penanggalannya masing-masing karena belum punya penanggalan yang sah. Misalnya penanggalan suku Maya, penanggalan suku Aztec, dan lain-lain. Ada penanggalan yang menetapkan seminggu terdiri dari 10 hari. Ada juga yang percaya seminggu itu ada 5 hari. Sejarah 7 hari dalam seminggu. Penetapan 7 hari dalam seminggu ini diperkirakan dimulai oleh bangsa Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka percaya bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Lalu, menurut kepercayaan mereka, Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Karena itulah, mereka juga percaya kalau seminggu terdiri dari 7 hari. Tapi saat itu hari belum diberi nama. Mereka hanya menyebut hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-7. Setelah itu, mereka akan kembali lagi ke hari pertama. Nama-nama hari berdasarkan benda langit. Pada zaman Romawi kuno, tepatnya pada saat Julius Caesar berkuasa, barulah hari-hari itu diberi nama. Nama-nama hari ditetapkan berdasarkan matahari, bulan, dan nama 5 planet. Saat itu orang-orang sudah mengetahui tentang tata surya, tapi mereka hanya mengetahui kalau tata surya terdiri dari matahari, 6 planet, dan bulan. Hari Minggu atau Sunday diambil dari matahari atau sun. Hari Senin atau Monday diambil dari nama bulan atau moon. Hari Selasa atau Tuesday diambil dari Mars yang identik dengan Dewa Tiu. Hari Rabu atau Wednesday diambil dari Merkurius yang identik dengan Dewa Woden. Hari Kamis atau Thursday diambil dari Jupiter yang identik dengan Dewa Thor. Hari Jumat atau Friday diambil dari Venus yang identik dengan Dewa Freya. Dan hari Sabtu atau Saturday diambil dari Saturnus atau Saturn. Sekarang jumlah 7 hari dalam seminggu ini digunakan penanggalannya secara universal di seluruh dunia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Rasa kepuasan membuat orang miskin adalah seorang yang kaya. Sementara rasa ketidakpuasan membuat orang-orang kaya menjadi seorang yang miskin. Benjamin Franklin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Abraham Lincoln.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pria dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Utopia Serpihanati menutup untuk rangkaian acara Lintas Maino Malam untuk edisi hari ini di 26 September 2026, dan kita akan jumpa esok hari di 95.3 MHz. Air kata kami bertugas pada hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RM Malino berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, dan inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

hal-hal sederhana seperti menjaga kebersihan ruang kerja, toilet, pantry, tempat ibadah hingga sudut-sudut kantor. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengingatkan bahwa eskalasi ketegangan tidak akan membuahkan hasil yang dicari Kiev dan hanya akan memperburuk keadaan di Ukraina. Ia mengatakan respon militer Rusia telah mendorong Kiev untuk mengupayakan pengaturan gencatan senjata yang mencakup beberapa area, termasuk serangan terhadap fasilitas energi dan serangan udara. Rusia telah mulai merespon apa yang ia gambarkan sebagai tindakan yang diambil Ukraina, termasuk dugaan upaya untuk memperlakukan blokade angkatan laut, serta serangan terhadap fasilitas penyimpanan dan infrastruktur sipil. Seraya menambahkan bahwa berdasarkan penilaian pihak Rusia, Ukraina telah merusak lebih dari 100 kapal di Laut Hitam. Kita beralih ke informasi olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia bisa mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Taufik mengatakan bahwa kontingen Indonesia masih berpeluang menambah koleksi medali emas karena masih ada cabang unggulan bersaing dalam pesta multi cabang olahraga terbesar Asia tersebut.

kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas,

menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan

dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan.

siaran Ecira Mona Motu Raha Moru Ahaiwin Ojumja Jahasmele.

0: Apakah kalian pernah dengar tentang lampu STLMO? Ternyata STLMO atau Santo Pelindung Para Pelaut merupakan fenomena cuaca atau alam langka yang terjadi ketika udara terionisasi atau salah satu cara utama radiasi seperti partikel bermuatan dan sinar X mentransfer energinya ke materi sehingga menciptakan cahaya berwarna biru atau ungu di sekitar objek yang menjulang tinggi seperti tiang kapal. Jadi lampu STLMO salah satu fenomena atmosfer yang menunjukkan betapa unik dan misteriusnya proses ionisasi listrik di alam.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, hasil evaluasi hari ke-14 operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada hari ini, pada Sabtu 26 September 2026, ini menunjukkan perkembangan signifikan ya, dengan ditemukannya 11 jasad korban baru, serta keputusan resmi Basarnas untuk memperpanjang kembali operasi selama 7 hari ke depan. Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya evaluasi hari ke-14 operasi SAR KM Virgo Transport 8. Dan di kesempatan malam hari ini, di akhir pekan, kami juga menghadirkan lagu-lagu pilihan ya untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Katon Bagaskara dengan Menjemput Impian.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada malam hari ini, hari yang ke-14 pelaksanaan operasi SAR terhadap kapal penumpang Virgo Transport 8 telah kita laksanakan. Saya selaku Direktur Operasi akan menyampaikan update terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ke-14 ini. Saya dinamai oleh Kakan Sar Banjarmasin, kemudian rekan dari Jasa Raja, dari Pelindo, kemudian juga ada dari Kepolisian, Kapolsek, akan menyampaikan terkait kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ke-14 ini, Sabtu 26 September 2024. Untuk unsur yang terlibat, kapal-kapal khususnya masih tidak berubah, sama dengan kemarin kita didukung penuh dari TNI Angkatan Laut, kemudian juga dari Pelindo, Direktorat Navigasi, PSDKP, kemudian KPLP yang mensupport kita, kemudian juga unsur udara dari Basarnas sendiri masih terlibat dua helikopter Dauphin dan dari TNI Angkatan Laut. Satu helikopter Panther yang seharian tadi, kedua heli ini juga melaksanakan proses evakuasi. Jadi untuk kegiatan penyelaman bawah air telah kita laksanakan 4 sorti sampai dengan tadi pukul 16.30 terakhir. Dan dari kegiatan yang kita laksanakan 4 sorti ini, alhamdulillah kita bisa

Bisa mengevakuasi 4 korban untuk dari kegiatan penyelaman ini. Kemudian yang agak signifikan bahwa dari tadi pagi Kakan Sar Palangkaraya menyampaikan ke kami dan berkomunikasi terkait juga temuan yang diindikasikan masih juga bagian dari korban penumpang KM Vigo Transport 8. Seperti mungkin 4 hari yang lalu saya sampaikan ditemukan 2, kemudian kemarin hari ke-13 ada 6 korban yang sampai di seputaran wilayah Palangkaraya. Kemudian pada hari ini, hari ke-14 juga kita menemukan ada temuan dari laporan Kansar Palangkaraya sejumlah 7 korban. Jadi 4 korban jenazah ditemukan di perairan Kabupaten Sukamara pada pagi hari sekitar pukul 06 sampai dengan pukul 08. 2 kali itu kalau terjadi di Sukamara. Kemudian 2 jenazah lagi di Kabupaten Seruyan dan 1 jenazah ditemukan di Sungai Cabang Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Jadi dengan temuan-temuan tersebut, mohon maaf kami ulangi, jadi ke-7 korban atau jenazah yang kita temukan di wilayah Palangkaraya tadi, akan kami geser juga ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kaslem, Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin, karena fokus untuk identifikasi dari DVI kita pusatkan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kalimantan Selatan. Malam ini juga kita geser ke 7 korban yang kita temukan di wilayah Palangkaraya, mungkin besok siang baru bisa kita sampai di sini. Sehingga dengan beberapa yang saya sampaikan tadi, total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua itu ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Basarnas. Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobal maupun dari Kopaska. Sehingga data yang kami update sampai dengan hari ke-7, dari POB 243, korban yang telah terevakuasi 172, kemudian selamat 108, 64 meninggal dunia, dan masih dalam penyelaman sejumlah 71. Itu mungkin update yang kami dapat sampaikan pada malam hari ini. Kemudian terkait pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan mungkin akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi. Kebetulan juga pada malam hari ini kapal tender yang kita gunakan di tengah, yaitu KN Sar Pacitan, akan kami tarik dulu ke Trisakti, kemudian nanti akan kita gantikan dengan KN Sar Purworejo yang baru saja datang dari Tanjung Pinang. Itu jadi perkuatan. Itu rekan-rekan mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, pada hari ke-14 pelaksanaan operasi SAR yang kita lakukan terhadap KM penumpang Virgo Transport 8. Saya kira demikian, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Yang jelas di kedalaman 16 meter, kemudian rata-rata di dalam ruangan. Jadi kemarin kan beberapa hari yang lalu rekan-rekan penyelam sempat memecah beberapa kaca, kemudian yang sekiranya aman untuk kita masuki, tadi dimasuki, ditelusuri juga oleh rekan-rekan dari penyelam. Alhamdulillah, pada pelaksanaan operasi bawah air atau penyelaman dari ke-14 ini, relatif bisa mendukung kita untuk melaksanakan kegiatan, dan arus juga tidak terlalu membahayakan, cukup normal. Kemudian juga visibility juga cukup bisa terlihat dengan jelas. Saya kira demikian ya. Kita ada perkuatan juga dari TNI Angkatan Laut
pertukaran juga, kemudian dari Basarnas sendiri juga ada pertukaran dengan kedatangan KN SAR Purworejo.

0: dari TNI Angkatan Laut sendiri dengan masuknya KRI Hiu itu juga ada pertukaran kekuatan penyelam, rotasi, demikian ya. Saat ini 35, kemudian dari Angkatan Laut standby juga sudah ada 19 di KRI Hiu, kemudian kita di Purworejo juga ada tambahan 8 penyelam. Saya tidak bisa menjawab dengan pasti, tapi informasi bahwa proses itu sedang berjalan memang tanggung jawab kami, tapi kami juga turut mensupport kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, termasuk juga owner ya mungkin ya yang harusnya bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang itu kita juga coba, karena kami berharap sebenarnya dengan proses kita berjalan ini kegiatan untuk persiapan atau selfie juga harapan kami juga berjalan. Mungkin besok akan ada rapat lagi. Ya, saya kira demikian ya. Saya mohon support dari rekan-rekan semua atau silakan Mas. Kita tetap fokus pada apa yang kita laksanakan. Jadi khususnya untuk Basarnas akan tetap fokus pada proses pencarian. Ya, kemudian untuk selfie itu bukan di luar apa tanggung jawab kami, tapi kami hanya bisa mendorong untuk mengingatkan agar prosesnya segera tetap berjalan. Karena pada saat tertentu mungkin kita sudah pada teman-teman bawa air khususnya sudah maksimal, tidak bisa ada yang ditemukan lagi, mungkin demikian. Nah itu kan seharusnya mungkin teman-teman dari Selfit harus sudah mulai beraksi. Saya kira demikian ya. Demikian rekan-rekan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini, pada hari ke-14 pelaksanaan operasi ini. Dan kami secara pribadi maupun organisasi tetap mohon doa restu, dukungan, dan supportnya dari kita semua. Semoga apa yang menjadi beban dari saudara-saudara kita juga jadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, selesai. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai. Apa

Pulau ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang nak ucap tu. Selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI sekali.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, empat anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB dari Kodab 10 Tolikara dan Kodab 14 atau 18 Siambi menyerahkan 4 pucuk senjata api sekaligus menyatakan kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Penyerahan senjata dan pernyataan kembali ke NKRI itu dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional di halaman Markas Kodim 1714 Puncak Jaya Mulia, Papua Tengah pada Sabtu 26 September ini, dan prosesi ditandai dengan mencium bendera merah putih.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban atau GAKTIP Polisi Militer dengan Sandi Waspada Wira Tobak di kawasan Canggu, Bali. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali, Muhammad Noviandri, mengatakan keempat WNA yang diamankan terdiri atas 3 laki-laki dan 1 perempuan. 3 WNA laki-laki masing-masing berinisial MSI, warga negara Mesir, serta ZM dan AA yang merupakan warga negara Rusia. Sementara 1 WNA perempuan berinisial PGA merupakan warga negara Nigeria.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Minggu 27 September 2026. Bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum masih di 15 knot atau 28 km per jam dan tekanan udara minimum 1003 hektopaskal dengan arah gerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan juga di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, sehingga dapat berpotensi membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Kemudian bagi sobat yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Sumatera bagian tengah, Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Barat, dan juga Papua bagian utara. Untuk itu, ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, di mana terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, kemudian Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung.

kemudian terdapat potensi udara kabur di Jambi, Palembang, serta Pangkal Pinang. Kemudian kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di mana terdapat potensi hujan ringan di Serang dan juga Bandung. Kemudian potensi berawan tebal di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Kemudian berpotensi berawan hingga cerah berawan di Mataram dan Kupang, serta udara kabur di Yogyakarta. Kemudian kita bergeser ke wilayah Pulau Kalimantan, di mana terdapat potensi hujan petir di Pontianak, hujan ringan di Palangkaraya dan Tanjung Selor, serta asap atau kabut di Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, di mana terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu. Kemudian kondisi cerah berawan hingga berawan terjadi di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Kemudian kita bergeser ke wilayah Indonesia bagian timur, di mana terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Manokwari, Nambire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian kondisi berawan tebal hingga berawan diperkirakan terjadi di Ambon, Ternate, dan juga Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, dan juga pesisir Nusa Tenggara Barat. Serta diwaspadai terjadi di Kalimantan bagian utara, pesisir Kalimantan bagian selatan, dan pesisir Kalimantan Tengah, serta pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Mungkin kita lebih beruntung dari Adam yang tidak pernah diberi bilik khusus untuk memilih seperti apa pasangannya kelak. Lurus atau keriting rambutnya, bebal atau lembut perasa, tenang atau penuh

mungkin kita lebih beruntung dari Hawa, yang tidak pernah diberi tangan di atas untuk memilih seperti apa pasangannya kelak. Seram atau damai marahnya, kasar atau baik bertutur kata.

0: Apa mungkin kita lebih beruntung dari pertunjukan paling romantis di tanah surga?
1: Apa mungkin kita lebih beruntung dari Adam dan Ibu Hawa?
0: Tidak.
1: Tidak.

0: manusia-manusia yang liar
1: bisa merasa bahwa surga terlalu besar untuk hanya diisi berdua.
0: Bisa aku persilahkan orang lain masuk.
1: Aku pun juga.
0: Perasaan tidak pernah cukup.
1: Kalau kita bukan pertunjukan paling romantis di tanah surga,
0: maka dalam naungan

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penetapan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017-2020 yang sebelumnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan uang tunai lebih dari 401 miliar rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suwanda.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017 sampai 2020. Menurut Anang, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dengan memeriksa 116 saksi dan 3 ahli serta melakukan penyitaan terhadap 143 dokumen dan barang bukti lainnya.
1: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel 2017 sampai dengan tahun 2020. Pertama, BS selaku Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral pada Dirjen Minerba Kementerian SDM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. 2. NRH selaku Kepala Unit

0: Negara.
1: Bahwa pada tahun 2017, PTNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara 401.655.737.469.69 rupiah sebagai bahwa sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata berorientasi penindakan tidak hanya kepada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan.
0: Menurutnya, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, sejak 25 September 2026 kemarin sampai 14 Oktober 2026. Tersangka BS dan MHI ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan tersangka NRH ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kedinding, Kota Surabaya memiliki cara ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Kedinding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
2: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
3: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
2: Seperti chicken katsu, terus seperti...
4: Hari ini somai.
2: Somai. Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
1: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
5: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
1: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Kedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Saya Fajar Nugroho bersama pengacara Rebung Wisnu dan juga tim redaksi bertugas akan menemani Anda dengan beragam informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang kami pilihkan untuk Anda. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Senada dengan pembahasan pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara, Indonesia menjadi pengguna AI nomor satu untuk pendidikan. Hal itu dipaparkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christie, mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pendidikan. Dari Statista Consumer Insight, peringkat pengguna AI di dunia pendidikan, Indonesia menjadi urutan pertama. Ini menggembirakan atau tidak? Bisa dibilang menggembirakan, bisa dibilang tidak. Menggembirakannya adalah generasi muda Indonesia itu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, bisa memanfaatkan khususnya di dunia pendidikan. Ini hal yang positif. Itu satu. Tetapi yang kedua, ada kekhawatiran, ada yang hal negatifnya, kecanduan AI. Menggunakan atau menanyakan hal soal pelajaran dan sebagainya kepada AI. Jadi sifat kritis atau cara pikir berpikir kritis ataupun belajar menghafal lagi mungkin sudah mulai ditinggalkan. Khawatirnya ketika jaringan internetnya nggak ada, tiba-tiba mati dengan berbagai faktor, misalkan kebencanaan dan lain sebagainya, maka mati juga nih anak-anak muda Indonesia karena tidak bisa nanya ke AI. Tentu harus ada batasan-batasan yang jelas. Itu pun disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Ia mengatakan pemanfaatan AI di dunia pendidikan harus memiliki batasan tegas, diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik, murid-murid. Artinya manusia tetap bisa kritis, tetap bisa berpikir, tetap bisa mengingat, menghafal, tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada AI. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai tersebut? Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami hadirkan untuk Anda untuk bisa berpartisipasi.

Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai

wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali

0: sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Dan kami akan membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan yang sudah tersambung dengan Ibu Ice Khodijah.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ice, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Luka.
1: Sehat ya, Bu Ice?
3: Alhamdulillah.
1: Bu Ice, kalau kita bicara penggunaan AI dalam pendidikan, ini apakah benar-benar meningkatkan kualitas proses belajar atau justru berpotensi membuat siswa ini semakin terbiasa mencari jawaban instan tanpa memahami proses berpikir di baliknya, Bu Ice?
3: Iya. Jadi begini, AI itu mestinya dimanfaatkan untuk menolong manusia, bukan jalan pintas, tetapi menolong manusia. Nah sekarang kalau dalam pendidikan menolong siapa? Kalau saya melihat setelah mencermati, nah kebetulan saya juga pengguna AI, juga mencermati bagaimana AI berpotensi sebagai penolong dan bagaimana AI berpotensi sebagai perusak. Ketika AI digunakan oleh orang yang sudah matang di bidangnya, kalau seandainya itu dosen, bagaimana dosen mencari bantuan baik dari segi konten maupun dari segi cara gitu ya, untuk dosen itu membantu mahasiswanya atau untuk guru membantu muridnya. Karena kan begini, ketika orang sudah matang dan sudah paham, literasinya cukup baik, menggunakan AI sangat menolong. Karena dia akan membantu, ya selayaknya asisten ya, tolong bikinkan ini, tolong gambarkan ini. Tetapi untuk substansi tetap kita yang mengendalikan, karena AI tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengikuti apa yang kita mauin untuk berbagai tujuan pendidikan. Nah kalau yang pegang adalah orang yang sudah cukup ada ilmu yang dipakai gitu ya, dan dia sudah cukup matang, maka AI akan jadi pembantu, betul-betul bisa membantu. Nah, ketika AI dimaknai untuk membantu siswa, maka dosen atau gurunya ya yang memahami sepenuhnya AI untuk membantu mencari strategi, membantu anak-anak untuk mampu berpikir. Karena kan AI itu kalau dibilang, kalau untuk anak-anak yang masih dalam usia perkembangan kan dianggap jalan pintas. Dianggap jalan pintas bahwa ini ada soal, ada satu soal, masukin aja ke AI pasti kita sudah dapat jawabannya. Nah ketika anak masih pada usia itu dan masih belum memahami betul bahwa dia sekolah itu untuk mengembangkan dirinya, bukan untuk menjawab soal dan bukan untuk menyenangkan hati gurunya karena bisa menjawab semua benar. AI akan betul-betul jadi pembantu, tapi ketika dimaknai secara superficial, kemudian diberikan keleluasaan kepada anak-anak, ya tentu tidak. Dan sebenarnya AI itu akan banyak membantu di dalam pengelolaan ya, pengelolaan pendidikan, karena transparansi itu akan jauh lebih mudah dikontrol ketika kita menggunakan AI, bukan? Ketika urusan administrasi, urusan keuangan, yeah, urusan merancang budget dan sebagainya, oh dia akan jago banget gitu. Nah makanya kalau saya bilang AI digunakan di balik layar untuk membantu pengelolaan administrasi pendidikan, saya pikir ya akan sangat mempercepat dan mengefisienkan proses.
1: Iya,
3: gitu.
1: Iya.
3: Tapi bukan AI dipakai di kelas untuk kemudian diekspos kepada anak-anak bahwa ini loh ada AI.
1: Nah ini jadi pertanyaannya Bu Ica, bagaimana kita memastikan bahwa AI ini menjadi alat untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa, bukan justru menjadi jalan pintas yang membuat kemampuan berpikir kritis ini semakin melemah, Bu Ica?
3: Ya, makanya yang menggunakan AI itu gurunya.
1: Ya.
3: Gurunya untuk mendapatkan strategi-strategi yang makin banyak strateginya, makin beragam, untuk kemudian dibawa ke kelas untuk membantu siswa maupun mahasiswa untuk berpikir kritis, bukan untuk mencari jalan pintas. Karena pada prinsipnya kan AI itu dikendalikan oleh algoritma yang dia sudah punya gitu. Yang dia nggak punya, konteks yang dihadapi oleh anak, dia kan nggak bisa gitu ya. Tetapi ketika kita superficial memaknai pendidikan semata-mata sebagai proses akademik, sebagai proses kognitif, mengerjakan soal, itu ya bahaya ya.
1: Iya.
3: Saya bahaya banget.
1: Yeah.
3: Apalagi makin usianya makin muda, makin bahaya karena mereka makin tidak tahu bagaimana memanfaatkan kecakapan berpikirnya, karena menganggap semua jawaban ada di bisa dicari lewat AI gitu.
1: Iya, karena kan kalau kita lihat kondisi tadi ada beberapa pendengar yang sudah masuk apa memberikan pertanyaan lewat WhatsApp. Generasi sekarang tuh apa-apa ingin instan gitu. Jadi untuk mengerjakan PR dan lainnya semua mengandalkan AI. Ini kan artinya ketika AI ini menjadi ketergantungan para siswa, ini ketika internet atau padam ataupun listrik padam, ini akhirnya mereka dalam tanda kutip kosong.
3: Betul. Dan ini yang kita khawatirkan kan.
1: Iya.
3: Jangan lagi nunggu internet mati, jangan lagi nunggu listrik mati. Ketika mereka dihadapkan pada persoalan kehidupan yang membutuhkan dia berpikir, akhirnya kan nggak berpikir, ambil jalan pintas aja.
1: Yeah.
3: Kemudian apalagi ketika mereka sudah harus menghadapi industri ya, mereka harus bekerja dan sebagainya. Nah, ketika mereka tidak belum terbantu kecakapan berpikirnya, kan keteteran ya, karena mereka akan ya tidak bisa. Dan zaman sekarang kalau perusahaan ya nggak ada yang nggak memanfaatkan AI kan, dan mereka pasti tahu orang-orang yang terbiasa memang berpikir, cakap bertindak, punya skill dengan orang-orang yang tidak terbiasa itu kan gampang sekali terdeteksi.
1: Iya. Nah ini bagaimana?
3: Perusahaan tidak akan cari orang yang begitu kan? Pasti akan cari orang yang bisa berpikir.
1: Iya. Bu Ica, bagaimana kalau bicara pendidikan tadi? Seharusnya pendidikan mengajarkan etika penggunaan AI agar siswa ini tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami batas antara memanfaatkan AI dan melakukan kecurangan akademik ini, Bu Ica.
3: Iya. Sebenarnya kan kalau penggunaan AI-nya sendiri kan anak-anak itu nggak usah diajarin ya.
1: Iya, lebih jago mereka.
3: Udah jauh lebih jago daripada yang tua-tua.
1: Iya.
3: Cuman kan yang perlu diajarkan kan skill berpikirnya, etika, norma, itu yang membutuhkan orang dewasa, membutuhkan guru, membutuhkan dosen yang juga mampu mengendalikan diri untuk tidak mengekspuskan dirinya pada AI. Mereka adalah role model loh. Mereka adalah role model berpikir, role model. Nah kalau role modelnya tidak mampu menunjukkan kecakapannya, bagaimana anak-anak bisa percaya gitu.
1: Iya. Lantas siapa, Bu Ica, yang sebenarnya paling bertanggung jawab terhadap literasi AI siswa? Karena kan ada juga beberapa sekolah ini yang mungkin juga gurunya juga justru malah tertinggal dari siswanya sendiri kalau bicara AI gitu ya.
3: Ya kalau mau berbicara secara kumulatif, yang punya tanggung jawab secara secara state level negara, level negara itu kan sekolah. Yeah. Karena sekolah itu adalah tempat anak-anak untuk belajar hidup gitu ya.
1: Yeah.
3: Nah, tapi kalau kemudian sekolah saja dimaknai dangkal hanya meluluskan murid, akhirnya guru pun mencari jalan pintas untuk menggunakan AI. Nah, ini yang menurut saya mengkhawatirkan ya untuk konteks Indonesia. Karena kita masih kejar-kejaran sama penilaian. Kayak sekarang nih, yang lagi marak, PKA. Ya. Ya, lagi-lagi bukan anak-anak diajar untuk mengolah informasi agar mampu menggunakan informasi dan literat untuk menyampaikan informasi yang mereka kelola sendiri di pikirannya. Tetapi hanya dibenturkan dengan soal-soal ya, pada akhirnya saya khawatir ketika mentok ya, AI akan jadi bahan atau barang yang paling penting yang dicari untuk dapat jawaban dari soal-soal yang dianggap pun akan meluluskan mereka gitu.
1: Iya, tapi dalam tanda kutip kan kecerdasan palsu yang dimiliki siswa berarti ya, Bu Ica?
3: Iya, mereka kan belum berpikir bahwa itu kecerdasan palsu.
1: Iya.
3: Mereka nggak berbicara artifisial loh, mereka itu berbicara jawaban soal loh.
1: Iya, yang penting lulus
3: makanya,
1: gitu ya.
3: Makanya saya menyayangkan kalau negara saat ini pada zaman informasi yang sudah membludak seperti ini, anak masih disibukkan oleh tes. Seharusnya proses pembelajaran bukan menyibukkan anak-anak untuk menjawab soal, tapi menyibukkan para guru melatih berpikir. Nah, ini yang kayaknya kalau buat saya ya sebagai orang yang di lapangan, yang melatih guru kemana-mana, ini yang menurut saya mengkhawatirkan saat ini. Karena pada prinsipnya begitu ada kewajiban untuk menyelesaikan soal secara nasional, guru otomatis fokusnya ke sana.
1: Oke. Ya, Bu Ica, kalau tadi kita bicara di tengah saat ini kondisi di tengah kesenjangan akses internet dan teknologi di Indonesia, kita ketahui belum rata ya di pelosok-pelosok yang memiliki keterbatasan digitalisasi dan AI dalam pendidikan ini, apakah berpotensi tadi memperkecil kesenjangan pendidikan atau justru memperlebar kesenjangan antar siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tadi memiliki keterbatasan infrastruktur itu, Bu Ica?
3: Tentunya akan ada dampaknya ya, akan ada dampaknya ketika kita tidak segera mengupayakan daerah-daerah untuk punya akses yang merata ya, pasti itu ada dampaknya. Karena bagaimanapun juga ketika internet digunakan secara tepat, dia kan benar-benar bisa membantu mempercepat. Nah, ketika di daerah-daerah yang nggak ada internetnya dan gurunya juga dengan keterbatasan kemampuan tidak dapat akses untuk pelatihan, maka kesenjangan itu akan makin lebar. Karena begini, ketika gurunya jago banget ya untuk membantu anak-anak, tanpa internet pun anak-anak akan mampu berpikir dengan baik. Tetapi ketika kesenjangan internet besar, kesenjangan kualitas gurunya juga besar, ya Pak.

0: Itu dari pandangan pengamat pendidikan pada malam tadi, Ice Khodijah. Ada beberapa hal yang menjadi catatan tadi ya, sempat saya singgung di awal Kopi Pro 3. Ya, baiknya tentu saja anak-anak muda kita, siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi itu sudah mulai beradaptasi dan bisa menggunakannya, menggunakan AI. Tapi di sisi lain, ketergantungan dalam tanda kutip ketika di dunia pendidikan ya, ketika apa-apa harus AI, itu akhirnya membuat penurunan kognitif. Ini bukan saya yang menyebutkannya. Yang menyebut itu adalah CEO dari Nvidia. Si Nvidia itu adalah produk pembuat chip terbesar di dunia, bernama Jason Huang. Jadi chip-chip ini digunakan untuk kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan membutuhkan chip ya. Jason Huang mengatakan penggunaan kecerdasan buatan berlebih bisa menurunkan daya ingat kognitif manusia. Ini disampaikan Jason Huang ketika berbincang di The New York Times. Dalam kesempatan itu, Jason Huang juga memaparkan hasil riset asal Tiongkok terkait dampak pemanfaatan teknologi kecerdasan untuk anak-anak sekolah. Dalam riset itu mengungkapkan bahwa penggunaan AI membantu siswa, ini positif ya, membantu siswa menyelesaikan tugas sekolah lebih cepat. Namun, pemahaman materi tidak melekat. Nggak ngerti soalnya itu apa. Yang jelas soalnya itu di copy paste, masukin ke AI, nanti AI-nya menjawab. Cepat, simple, mudah, memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, setelah itu apa? Ketika tugasnya sesuaikan dengan cepat, misalkan PR ya. Kalau dulu kan PR dibawa pulang ke rumah, kita mengerjakan sendiri tuh. Sekarang guru tidak bisa memonitor. Ketika PR dibawa pulang, anak-anak mengerjakan soalnya itu, ya tentu saja bisa jadi menggunakan AI. Sehingga dengan begitu, materi yang tidak melekat di otak anak-anak siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi, hasilnya nanti akan terlihat ketika mereka mengalami ujian yang tidak diperbolehkan misalkan menggunakan atau membawa gadget ke dalam kelas. Itu akan mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Itu hasil riset di Tiongkok. Karena Tiongkok juga termasuk negara yang sangat maju artificial intelligence-nya, kecerdasan buatannya, bersaing dengan Amerika Serikat. Jason Huang juga menyebut bahwa penurunan daya ingat mungkin dialami oleh anak-anak yang terbiasa menggunakan AI. Saya garis bawahi, terbiasa menggunakan AI. Sementara data dari Kemendikristik, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi, Indonesia itu nomor satu dalam penggunaan AI untuk bidang pendidikan. Nah, disinilah yang menjadi dilema. Masa iya harus menjauhkan anak-anak dari teknologi? Masa iya harus tidak boleh menggunakan AI sama sekali? Sementara di sisi lain, banyak siswa-siswi Indonesia ketika Olimpiade Internasional soal Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, juara. Mereka bisa memanfaatkan hal positif dari itu. Tapi tentu saja tidak semua. Bahaya AI kita pernah bahas di Pro 3, di Kopi Pro 3. Bagaimana memodifikasi foto, video yang akhirnya disebarluaskan untuk konten pornografi, konten tidak senonoh dan sebagainya. Terutama menyasar kepada anak-anak. Itu salah satu bahayanya. Belum bahaya-bahaya lainnya. Nah, di sisi lain kalau di dunia pendidikan, ya itu tadi. Bagaimana nih? Untuk bisa mencari keseimbangan antara penggunaan AI tetapi dengan batasan tertentu sehingga daya ingat pola pikir kognitif masyarakat Indonesia, mahasiswa atau siswa-siswa Indonesia itu tidak menurun. Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang halo.
1: Ya, selamat malam
0: Selamat malam, selamat ini hari. Ya, silakan, Pak Nana.
1: Mungkin menurut saya kecerdasan IA ini memang ada positifnya juga, tapi dampak negatifnya seperti kan IA ini dia kecerdasan buatan, tapi semua dia bisa apa tiru gitu, semua dia bisa tahu gitu, tapi dia punya kelemahan itu banyak. Maaf ini nyawa dia tidak bisa tiru gitu masalahnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya nyawa mungkin ilmu-ilmu pendidikan yang bersifat nyawa itu mungkin yang tidak boleh kita berpatokan pada AI ini, seperti kayak video yang seperti Mas Fajar sebutkan tadi yang dibuat dia bernyawa gitu, tapi kan dia tidak bernyawa sebenarnya itu kan. Orang yang meninggal bisa dia dia buat jadi berbicara lagi gitu kan.
0: Oke, iya.
1: Terus yang apa namanya yang menurut saya positifnya itu saya sendiri pengguna, misalnya kita berbicara untuk Lombok yang daerah pariwisata ini Mas Fajar ya.
0: Iya.
1: Bisa langsung apa namanya misalnya dia orang Perancis misalnya kan gitu.
0: Oh iya, menggunakan bahasa dua bahasa.
1: Banyak komando tapal kayak gitu kan.
0: Wah iya, keren-keren. Betul.
1: Ya, komando salva apa kabar kayak gitu kan.
0: Benar.
1: Bahasa Perancisnya kan?
0: Iya.
1: Ben itu kan beautiful, cantik itu kayak bahasa Perancis.
0: Iya.
1: Tinggal kita
0: persis.
1: Iya itu. Ya seperti itu dia cepat dia gitu respon. Tentunya dalam pariwisata ini kadang-kadang kita tuh nggak perlu kursus secara formal gitu.
0: Iya. Oke, baik. Ya, saya paham. Makasih Pak Nanang. Kita berbagi dengan yang lain. Terima kasih ya. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Pak Nanang. Banyak video-video yang beredar kalau misalkan di daerah-daerah pariwisata itu ketika tidak bisa menggunakan bahasa asing, entah itu turisnya itu dari bukan mungkin di luar Inggris lah, kalau Inggris mungkin sudah umum ya, tapi misalkan dari Jepang, dari Perancis, dari Spanyol, itu mereka menggunakan handphone, langsung berbicara di handphone, langsung diterjemahkan oleh handphonenya, oleh AI-nya dalam handphone tersebut, sesuai dengan bahasa yang kita ketik. Misalkan terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Spanyol, atau bahasa Jerman, atau bahasa Jepang gitu. Nanti komunikasinya melalui itu. Begitupun ketika si turis itu menyebut berbicara, tinggal disodorkan saja handphonenya, nanti diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia. Semudah itu. Tapi di sisi lain tentu saja ini menjadi dasar dari hasil riset di Tiongkok yang disampaikan oleh CEO dari Nvidia, bahwa penurunan kognitif dan daya ingat ketika sudah tidak mau mengingat kosakata bahasa asing, belajar bahasa asing, otomatis kita tidak akan pernah mengingat bahasanya gitu. Tidak pernah belajar atau bisa belajar bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Jerman, karena sudah ketergantungan dengan handphone, AI di handphonenya, di gadgetnya. Itu salah satu di antaranya. Baik, ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, halo.
2: Halo, selamat pagi Bang Fajar.
0: Iya.
2: Ketemu Bang Fajar itu Bang Fajar.
0: Iya.
2: Ya, ada yang mengatakan begini Bang Fajar ya. Ilmu adalah merawat wawasan, wawasan merawat wawasan aduh tadi aku lupa ya. Ilmu merawat wawasan, wawasan merawat ke pengetahuan, pengetahuan membentuk peradaban ya.
0: Iya.
2: Ya, tentang tentang benda dan salah. Hmm. Kalau saya itu tentang itu dari Michael Cetang ya. Dari ada bukunya yang saya dari pikiran saya sah-sah aja sih kalau menurut saya kalau
0: menggunakan AI.
2: AI itu diaplikasikan di aeronomer. Kan tadi topiknya LN nomor 1 di Indonesia kan?
0: Iya, pengguna.
2: Jadi saya sah-sah aja Mas Fajar, kenapa? Karena AI ini membantu juga untuk menganalisis kan tingkat pendidikan itu kan pengetahuan itu yang memberi kita antara benar dan salah, memberikan kearifan dan kebijaksanaan kan. Tapi tadi kata ibu tuh kan tergantung manusianya kan, kalau jadi berpikir, berpikir
0: dia, yeah.
2: Kan? Nah itu jago dia berpikir kan, menurut saya juga harus diimbangi antara AI dengan manual. Ya, perlu dibaca, perlu diasah, tahu jawabannya, tahu soalnya, kan gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kan.
0: Iya.
2: Jadi itu seimbangkan. Tapi menurut saya AI ini, menurut saya sangat membantu. Nggak ada buruknya, malah bagus Mas Majang. Kenapa? Tinggal tingkat pendidikan di Amerika tuh. Amerika tuh udah tingkat pendidikannya sampai Harvard, ini universitasnya, sampai sekolah-sekolahnya. Sampai penelitiannya bukan di bumi lagi, menuju ke angkasa dia.
0: Iya.
2: Ke luar negeri. Tentang UFO aja pun ditelitinya.
0: Iya.
2: Saya tuh tentang pengetahuan tuh. Pengetahuan itu tidak terbatas mengpajar. Ya itu aja.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau Pak Alvin berbeda. Justru nggak ada dampak negatifnya, justru bagus semuanya. Oke, okay. Saya ke Sibolga, Pak Matoli. Selamat ini hari, Pak. Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
3: Ya, Bung Fajar.
0: Iya.
3: Ya, RI nomor satu penggunaan AI.
0: Iya.
3: Untuk apa dulu? Untuk pendidikan.
0: Iya, dunia pendidikan. Siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi menggunakan AI.
3: AI itu kan smartphone.
0: AI itu adalah aplikasi yang ada di smartphone, ya.
3: Smartphone artinya handphone pintar kan?
0: Ya.
3: Yang makin pintar handphonenya, yang makainya?
0: Kalau bisa, ya memakainya juga ikutan pintar, kecuali kalau bisa.
3: Kalau bisa.
0: Iya.
3: Sekarang Pak Fajar dengar orang apa? Apa yang nggak hafal kali-kali?
0: Iya, benar. Iya, saya banyak lihat videonya tuh.
3: Kan? Terus aplikasi menjawab matematika tinggal foto, dia sampai jawabannya.
0: Iya, iya.
3: Ini yang ngerjainnya siapa?
0: AI.
3: Ya udah. Yakin nggak kita perlahan-lahan kita akan menjadi kita yang dikendalikan oleh AI ketika report terjadi? Ya, lampu padam, apa dan sebagainya.
0: Iya, ada bencana gitu ya.
3: Bisa nggak Bung Fajar pastikan anak-anak itu ngerti bagaimana perkalian, misalnya pakai kera-kera itu dengan sempoa, dengan jari, dengan apa? Enggak kan? Nggak bisa. Iya. Itulah revolusi industri 5.0 yang dirancang negara maju kepada negara berkembang yang memang tidak menggunakan. Bahkan tulisan anak-anak sekarang halus dan kasar, tulisan sambung itu nggak Bung Fajar lihat lagi kan?
0: Iya.
3: Anak-anak sekarang tulisannya entah gimana begitu. Sudahlah tulisannya udah nggak halus kata kemarin kita. Perkalian juga nggak ngerti. Viral itu ya, viral. Terus mereka terkadang apa namanya kecanduan. Candunya di gamenya itu, di Roblox, slot, judi slot gitu, terus media sosial,
0: TikTok
3: pun malah penggunanya kan, joget-joget, terus viral. Kan begitu, ya yang negatif-negatifnya aja, yang positifnya ya, paling e-sport lah. E-sport itu sebenarnya kalau nggak salah gunakan kan jadi malah sarana itu.
0: Yeah.
3: Saya juga bingung ini, kontroversi. E-sport itu sebenarnya sampai batasan mana sih? Anak-anak sekarang udah tahu nggak permainan tradisional, nggak tahu lagi. Main klere, main congklak, atau main tali temali, atau apapun yang dulu-dulu musim, atau misalnya mereka dibiarkan di hutan, katakan di kukan pramuka, ngapain di situ nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang bertahan hidup di sana, bagaimana caranya kita jangan kehausan di tengah hutan, atau itu nggak tahu. Jadi ya memang sudah di generasi mereka saat ini kita masyarakat, bahkan di luar negeri katanya orang tua remaja di Amerika Serikat itu di bawah umur nuntut sama si Mark Zuckerberg itu. Apa tanggung jawabmu ketika 32% anak-anak kami terpapar pornografi? Dia diam 1000 bahasa.
0: Oke, baik.
3: Kita menyikapi pajak ya.
0: Oke, baik. Makasih Bang Matoli. Yo. Tapi setidaknya pemerintah Indonesia sudah paham tentang kondisi di Indonesia tentang penggunaan AI di dunia pendidikan. Baik itu dosennya, baik itu gurunya, baik itu siswa-siswinya maupun mahasiswa-mahasiswinya. Di dunia pendidikan semuanya lah menggunakan AI. Nomor satu, pengguna, bukan membuat, tapi menggunakan user kecerdasan buatan ini. Mbak Un di Malang. Halo Mbak Un.
4: Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Mbak Un.
4: Iya, kalau saya sendiri sih gimana ya? Ya memang sudah apa? Memang sudah.
0: Zamannya.
4: Sekarang zamannya sudah semakin seperti ini, ya nggak tahu lah kenapa harus ada AI. Tapi yang semuanya tuh positif loh mas sebenarnya tuh. tapi tinggal sisi gimana nya aja, tinggal sisi yang pakai aja kayak gitu sih. Yang paling tidak disukai adalah ketika yang kayak di acara manten-manten atau pernikahannya siapa yang kayak menampilkan foto mamanya atau siapanya yang sudah meninggal terus disuruh ngasih ucapan yang kayak gitu tuh emang, ya ampun, itu tuh menyedihkan maksudnya kan. Dan sampai sekarang itu ada, kemarin tuh saya pernah lihat di Pasuruan kalau nggak salah ya, di acara haul itu sampai pernah ada yang dakwah yang ceramah kayak kalau bisa itu harus ada izin sama apa namanya si pemilik foto tersebut.
0: Oh oke, okay. ya kalau mau diposting di sosial media harus izin dulu.
4: Iya, itu sempat tahu itu. Ya intinya kalau untuk pendidikan ya semoga membawa kemajuan ya, tapi kalau untuk pelayanan provider aku kurang setuju, soalnya kadangan nggak sama-sama ininya, nggak sama-sama relate-nya kayak gitu.
0: Contohnya untuk provider seperti kartu SIM card itu yang kita gunakan, Mbak Un?
4: Iya, kartu SIM card ketika kita harus mau terhubung sama call center.
0: Iya, dijawab itu sama suara itu. Bot ya.
4: Bukan ininya langsung, bukan operatornya, itu melalui AI. Dan ketika
0: Iya.
4: Pasti ada jawaban yang kayak gini, maaf kurang paham, bisa diulangi lagi.
0: Kalau enggak biasanya tuh diterimanya pencet 1, tekan 1 untuk ini, tekan 2 gitu ya.
4: Mendingan yang kayak gitu, Mas.
0: Oke.
4: Tekan 1 untuk ini, tekan 0 kalau setuju.
0: Iya. Oke, baik, Mas.
4: Itu.
0: Oke.
4: Nyambung ke operator langsung AI. Enggak
0: gitu. Enggak selesai ya masalahnya ya. Baik, Mbak. Makasih, selamat dini hari, salam sehat. Ya. Jadi kenapa sih harus ada AI? Ini pertanyaan mendasar. Kemudian kita tahu bahwa ada kemajuan di bidang kedokteran dan medis. Ada AI khusus untuk bidang medis dan kedokteran. Lebih cepat mendiagnosis, lebih cepat, lebih akurat. Dari CT scan, MRI, EKG, mendeteksi dini kanker, kelainan jantung, dan lain sebagainya. Lalu ada robotika bedah. Ada robot kecil yang dimasukkan, disuntikan ke dalam vein, arteri, dan lain sebagainya itu. Lalu juga soal di luar medisnya. Di rumah sakit itu kan ada administratif. Ketika kita datang itu kan namanya dicatat, keluhannya apa dan sebagainya. Ada otomasi administratif yang sudah digunakan rumah sakit di beberapa negara, termasuk Tiongkok. Ini sangat meringankan dan mempercepat tenaga medis. Lebih cepat, lebih akurat, lebih presisi, apalagi ketika sudah selesai berobat ke dokter, kemudian resep. Itu menggunakan AI lebih cepat, nggak perlu nunggu lama. Jadi antrian di rumah sakit di Tiongkok itu hanya tidak memakan waktu berjam-jam. Nah, itu salah satu hal positifnya. Di dunia arkeologi, transkrip-transkrip ribuan tahun sebelum Masehi bisa dibaca, membuka tabir bagaimana sejarah peradaban manusia di zaman itu. Itu AI. Bagaimana kita menelaah lagi sebenarnya manusia itu di peradaban di tahun sekian itu bagaimana? Apa yang bisa mereka hasilkan? Mereka bisa produksi? Kecanggihan teknologi di zaman itu apa? Bagaimana bahasa itu bisa berbeda-beda huruf, tulisannya dan lain sebagainya, tetapi maknanya hampir senada misalkan di satu daerah ke daerah yang lain, dari segi bangunan dan lain sebagainya. Itu dari arkeolog sangat membantu. Banyak lagi hal-hal positif lainnya, tapi ya kita tunggu saja. Nanti di sesi yang kedua saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai AI untuk pendidikan ini, yang dikabarkan dari hasil riset dari di Inggris itu pengguna untuk dunia pendidikan, Indonesia nomor satu. Pengguna ya, menggunakan AI, bukan pembuat AI, menggunakan AI.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kesehatan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur menggelar advokasi uji coba RBKP dan KRIS untuk mendorong transformasi JKN di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung.
1: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulungagung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulungagung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapannya sangat panjang.
2: Jadi sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
3: Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
1: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan pada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.

0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.

0: beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
1: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan vonis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
0: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat Hari Radio Nasional untuk kita semua. Mantap.

angkarati rinai anate aku ni muwarange angkaman asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka walu ngapulu wosa ini RRI sama maindung karetuk itu lima WM pakatu pakatau woneman kerati nguni lima asan a Indonesia sama lima pakentas su mawe indeken kerati mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa RRI kali di udara tetap di udara.

Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional.

pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wemendikti Saintek Stella Christy mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Meskipun peringkat pertama, Stella memberikan catatan khusus dalam hal pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Baginya, kondisi idealnya pemanfaatan AI untuk dunia pendidikan harus memiliki batasan-batasan tegas yang diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik. Lalu bagaimana dampaknya bagi dunia pendidikan Indonesia? Kami akan membahasnya dengan narasumber, Direktur Korika Akademi Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artificial Indonesia, Dr. Ari Wahyu Wijayanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ari, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, Pak Ari, kalau tadi ya dikatakan Wemendikti Saintek, ini Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Bagaimana dari Korika Academy melihatnya ini? Ini satu hal yang membanggakan atau justru jadi alarm untuk dunia pendidikan kita, Pak Ari?
2: Iya, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi menurut kami pernyataan Prof. Stella Christy mengenai tingginya pemanfaatan AI khususnya untuk pendidikan di Indonesia ini sebenarnya merupakan sinyal yang sangat positif.
1: Ya,
2: kalau kita harus berbicara mengenai data, saat ini misalnya di data Statista Consumer Insight tahun 2026 itu sudah menunjukkan bahwa 61% dari responden di Indonesia sudah menggunakan AI untuk pendidikan dan pembelajaran. Ini sudah tertinggi di antara negara-negara yang disurvei. Namun bagi saya tantangan kita berikutnya sebenarnya bukan lagi sekedar seberapa banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan AI, melainkan seberapa baik kita menggunakannya. Tingginya adopsi ini perlu kita transformasi nantinya menjadi AI literasi dan AI kompetensi yang lebih kuat. Karena AI seharusnya tidak lagi menjadi menggantikan proses berpikir oleh siswa, gitu ya, tapi menjadi alat untuk memperkuat critical thinking-nya mereka. Creativity, problem solving-nya, dan juga bagaimana kemampuan kita sebagai manusia dalam menghasilkan inovasi-inovasi dan pengetahuan. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, dari data juga, ini menjadi semakin penting karena di OECD, IKA 2025 itu sudah menunjukkan bahwa 53% atau lebih dari separuh siswa Indonesia itu sudah menggunakan AI chatbot untuk proses belajar setidaknya sekali dalam seminggu. Artinya apa? Artinya bahwa AI itu sudah hadir di ruang belajar kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memastikan agar penggunaannya itu benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, saya sependapat dengan penekanan dari Prof. Stella mengenai pentingnya kemampuan berpikir kritis kita di era AI ini. Ya, saya sependapat. Nah, kita perlu bergerak dari sekadar menjadi AI user ke responsible AI user atau pengguna yang bertanggung jawab. Yang pada akhirnya nanti kita menjadi pembuat atau AI creators and innovators. Jadi kita membuat inovasi dan berkarya dengan menggunakan AI tadi. Nah, ada beberapa agenda penting yang menurut saya perlu untuk kita dorong bersama, yaitu penguatan AI literasi bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, ya. Kemudian juga integrasi bagaimana critical thinking dan AI yang bertanggung jawab itu di dalam pembelajaran. Lalu peningkatan kapasitas para pendidik kita untuk memanfaatkan AI secara pedagogis, ya, serta pengembangan talenta yang harapannya itu tidak hanya mampu menggunakan AI saja, tapi juga memahami datanya, algoritma, dan etika, ya, serta konteks dalam penerapannya. Nah, kami sendiri di Korika Academy, kami melihat bahwa transformasi talenta AI ini tidak cukup hanya melalui technical skills. Ya, kita membutuhkan ada kombinasi dari kompetensi teknis, ya, pemahaman mengenai pengetahuan di bidang yang diharapkan, critical thinking-nya, kreativitas, etika, serta tentu saja adalah kepakaran dari para manusia yang sebelumnya sudah menjadi ahli-ahli.
1: Yeah.
2: Nah, Indonesia ini memiliki modal yang sangat berharga saat ini. Kenapa? Karena masyarakat kita ini cepat sekali mengadopsi AI.
1: Tapi sudah berjalan belum, Pak? Terkait dengan literasi AI sendiri di Indonesia?
2: Inisiatif-inisiatif itu sudah banyak dilakukan, ya, baik di, oleh akademisi di perguruan tinggi, baik oleh asosiasi, baik diinisialisasi oleh pemerintah melalui Komdigi. Ini saya rasa inisialisasi yang sangat baik sekali. Jika kita melihat bahwa upayanya itu terus berjalan dan sangat cepat, gitu ya. Namun tentu saja kalau kita berbicara mengenai seluruh penduduk Indonesia, kita ini negara yang besar sekali, tapi tantangannya besar dan perlu skala yang masif, gitu ya. Nah, harapan saya adalah ini ada momentum yang bisa kita transformasikan menjadi kualitas SDM dan kapasitas inovasi nasional, sehingga kita tidak lagi hanya sebagai pengguna tapi juga bisa menjadi kreator dan inovator dalam ekosistem AI global.
1: Resiko terbesarnya apa sih, Pak Ari, jika Indonesia ini terlalu cepat mengadopsi AI dalam pendidikan tanpa terlebih dahulu membangun literasi AI, etika, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang tadi Pak Ari katakan?
2: Ya, di dalam banyak literatur penelitian ilmiah, salah satunya oleh Harvard, sudah menunjukkan bahwa penggunaan AI itu ada risiko yang perlu kita waspadai, yaitu penurunan kognitif dari siswa didik, begitu ya. Nah, ketika tidak dibarengi dengan critical thinking, ketika tidak dibarengi dengan pembekalan yang sangat baik mengenai bagaimana penggunaannya secara bertanggung jawab, serta bagaimana didorong untuk keinovasi, bukan hanya untuk menggunakan saja. Karena itu saya rasa yang perlu kita dorong secara bersama-sama dan kita dukung secara bersama-sama.
1: Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan ataupun memastikan batasan-batasan penggunaan AI itu bisa dimanfaatkan secara positif oleh peserta didik ataupun tenaga pendidik, Pak Ari?
2: Kalau kita melihat berbagai negara di dunia, tentu saja ada sangat banyak pendekatan. Tidak ada pendekatan yang kemudian pasti benar dan berlaku untuk semua hal. Di beberapa negara, pendekatannya adalah sentralistik, yaitu dilakukan oleh negara atau pemerintah. Gitu ya. Di sisi lain, digerakkan oleh, di negara lain itu digerakkan oleh private sector atau industri. Sehingga berorientasi ke profit. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita sebenarnya sudah menginisialisasi dengan sangat baik karena sudah ada strategi nasional kecerdasan artifisial 2020-2045 yang waktu itu diinisialisasi oleh BPPT, dan kemudian di tahun ini sudah ada peta jalan kecerdasan artifisial oleh Komdigi dengan pendekatan yang sifatnya kolaboratif. Artinya tidak bisa kalau kita hanya dari pemerintah saja, gitu ya. Tapi juga keterlibatan semua pihak, saya rasa. Kami di Korika, karena kita berkonsen kepada ekosistem, ya, ada dari akademisi, kemudian dari praktisi, serta dari pelaku usaha, gitu ya. Kita tentu saja harapannya adalah ada kolaborasi, sinergi. Karena negara kita terlalu besar, banyak tantangannya, ya, heterogen, sehingga ada local-local wisdom yang tentu saja perlu disentuh. Nah, ini perlu pendekatan dari semua pihak, semua elemen masyarakat.
1: Ya, tentunya kita juga kan menginginkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi pendidikan dengan potensi adanya risiko ketergantungan AI, ya, Pak Ari, ya, yang justru dapat tadi melemahkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian siswa.
2: Kita khawatirkan adalah ketika digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, ketika sudah AI itu bertanggung jawab, pengguna AI itu bertanggung jawab, atau dalam istilah internasional adalah responsible AI, semua orang sepakat. Ya, sama seperti ketika kita berbicara mengenai otomotif, kita berbicara mengenai alat-alat industri, ya, itu saja memiliki risiko-risiko. Tapi ketika digunakan dengan K3, ya, keselamatan, kesehatan, dan kewaspadaan, maka semua orang sepakat bahwa itu menjadi bahan bakar untuk inovasi kita sebagai sebuah negara.
1: Ya. Kita undang mendengar boleh, Pak Ari, untuk bisa bergabung.
2: Silakan.
1: Ya.
2: Iya.
1: Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan juga nih, bagaimana Tari Korika Academy juga mungkin bisa memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia ini tidak hanya menguntungkan institusi atau kelompok yang memiliki akses teknologi gitu ya, tetapi juga mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
2: Ya, kami sendiri di Korika Academy tentu saja tahapan yang pertama tentu saja adalah perancangan sebuah kurikulum.
1: Okay.
2: Ya, karena bagaimanapun ketika kita mempelajari sesuatu atau mengadopsi sesuatu secara sporadis pasti akan berbeda ketika kita memiliki target yang jelas, kurikulum yang jelas. Kurikulum ini kami sendiri saat ini berkolaborasi dengan ASEAN Development Bank, Google.org, dan AVBN Singapura.
1: Okay.
2: Dengan 10 strategic partner di 8 negara, baik negara maju seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan, Taiwan, dan juga negara-negara berkembang seperti India dan Vietnam. Nah, dari kurikulum tersebut kami mengacu kepada UNESCO AI Competency Framework, atau kerangka kompetensi AI global. Dari sana kita menurunkan apa saja yang diperlukan untuk mengadopsi AI, literasinya seperti apa, serta bisa digunakan tidak hanya oleh orang-orang teknis teknologi informasi saja, tapi oleh semua bidang dengan bertanggung jawab. Tentu saja dengan kekayaan budaya Indonesia atau local culture. Tidak semua yang ada di internasional kemudian bisa kita adopsi demikian saja. Kita ada. Nah, kami di Korika Academy saat ini berkolaborasi dengan berbagai universitas, kemudian asosiasi profesi lintas bidang, baik dari ekonomi, kemudian hukum, kemudian perencana wilayah dan seterusnya, serta dari pihak pemerintah, dari Komdigi dan beberapa pihak yang lain dari BRIN. Ya, sehingga kita mencoba membuat sebuah kolaborasi bersama, inisiatif bersama, yang pada akhirnya itu nanti tidak hanya fokus di wilayah-wilayah yang sudah cukup maju seperti di Jawa, tapi juga di luar Jawa, serta tentu saja lebih inklusif, tidak hanya kepada para masyarakat yang memiliki akses internet dengan baik, tapi juga yang memiliki akses internet kurang baik, serta mereka-mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan difabilitas. Nah, karena pada akhirnya AI tersebut harapannya adalah menjadi enabler atau menjadi pengaya, memperkuat bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dan berkarya.
1: Pertanyaan melalui WhatsApp yang sudah masuk, Pak Ari, dari Pak Jansen di Jakarta Barat ini. Pak Ari, bagaimana di Korika Academy, apakah memiliki data bagaimana peserta didik ataupun siswa saat ini memang lebih kecenderungan menggunakan AI dibandingkan belajar secara manual? Ini bagaimana, Pak Jansen di Jakarta Barat? Lalu ada Pak Aji di Tangerang Selatan. Ini menarik ya, sebenarnya kalau ada batasan tertentu ataupun siswa ini bisa lebih bijak menggunakan AI, tentunya kita makin berkembang. Tapi bagaimana kalau lihat generasi yang saat ini mau serba instan dan apa-apa bisa mengandalkan AI untuk belajar di rumah, tidak ada pengawasannya. Bagaimana ini nantinya kita menjadi apa ini, Pak Aji? Tergantung terhadap teknologi, ketika internet itu mati ya, kita akhirnya dalam tanda kutip kosong, kata Pak Aji. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Ari.
2: Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Yang pertama, bahwa kami di Korika Academy memang tidak memiliki informasi secara langsung. Namun kalau kita merujuk ke OECD, organisasi negara-negara maju yang sudah melakukan survei, yaitu PISA di tahun 2025, ini datanya jelas dan ini datanya terbuka secara publik. Biasanya memang di setiap tahun mereka membandingkan dari berbagai negara. Memang hasilnya, hasil terbaru itu lebih dari 53% siswa Indonesia itu sudah menggunakan AI chatbot untuk proses belajarnya, setidaknya sekali dalam seminggu. Okay. Ini tahun 2025, artinya kan ke depan akan semakin bergerak begitu ya. Nah, ini harus dilihat bahwa hal ini tidak hanya sesuatu yang negatif, tapi juga tentu saja ada sesuatu yang positif. Ya, bahwa adopsinya ternyata cepat. Bagaimana supaya adopsi tadi kita bawa ke arah yang benar. Ya, sama seperti dulu kita menghadapi revolusi industri, sama ketika hadirnya listrik. Ya. Itu tentu saja ada resiko-resiko besar. Tapi potensi di balik itu juga begitu besar. Sehingga kita lebih baik kita concern kepada bagaimana membuat AI yang aman atau membuat akses terhadap AI itu bertanggung jawab, sehingga kita tenang dan bisa mendorong semua pihak untuk berinovasi, termasuk siswa-siswa kita.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian yang pertanyaan kedua, tadi bagaimana memastikan
1: Pak Haji di Tangsel ini, bagaimana kalau kita lihat negara apa generasi sekarang ini kan apa-apa maunya serba instan gitu, akhirnya ketergantungan ketika internet mati ya akhirnya tidak bisa apa-apa, dalam tanda kutip kosong katanya.
2: Ada sebuah eksperimen menarik sebenarnya terkait dengan AI ini di Singapura sebenarnya. Saya rasa ini bisa untuk refleksi bagi kita semuanya, termasuk para orang tua dan para pendidik. Di Singapura itu ada masa di mana ada kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Mereka diminta untuk membawa tablet maupun laptop yang ada ChatGPT-nya. Untuk kelas 1 SD. Nah, mereka anak-anak sekolah ini mereka diberikan sebuah gambar pemandangan oleh gurunya. Gambar pemandangan tentu saja kita biasa membayangkan ada gambar pemandangan seperti gunung kemudian dan seterusnya. Gambar pemandangan yang sama, kemudian setiap siswa diminta untuk menceritakan gambar apa yang mereka lihat. Pasti luar biasa perbedaannya. Nah, ada yang bercerita ini gambar gunung seperti ini, ada yang bercerita secara detail, ada yang menceritakan gambar pemandangan dan seterusnya. Nah, kalau jawaban tersebut mungkin kita tidak bisa menilainya mana benar. Mungkin semuanya benar, tapi tidak semuanya dengan kualitas yang sama. Nah, oleh karena itu, semua siswa kemudian diminta menuliskan apa yang mereka lihat tadi ke dalam ChatGPT. Kemudian diminta untuk membuat gambar dari apa yang mereka ceritakan tadi. Hasilnya tentu saja berbeda. Hasilnya yang paling sama adalah mahasiswa yang bisa menceritakan dengan detail. Nah, saat ini memang kan siswa-siswa itu mungkin terbiasa dengan instan karena mereka terbiasa menjawab dengan singkat-singkat. Tidak terstruktur, kemudian juga deskripsinya kurang logis begitu ya. Nah, ketika diberikan feedback oleh guru atau oleh orang tua, mereka merasa tidak terima begitu ya. Tapi ketika ada suatu objek mesin gitu ya, yang kemudian memberikan feedback berdasarkan apa yang mereka sampaikan sendiri, mereka bisa menerima. Ternyata tahu nih, ternyata gambar saya ya benar sih, pemandangan itu cukup banyak gitu. Pada akhirnya mereka mencoba lagi, kalau gitu saya benerin dong gitu ya. Saya benerin ini deskripsinya, sampai akhirnya mereka berulang-ulang, akhirnya mereka bisa membuat gambar yang sangat mirip dengan apa yang disajikan oleh ibu guru di depan. Artinya apa? Di sini ada proses berpikir, kan dia hanya menggunakan, tapi dia berpikir, diajak berpikir, kemudian ada teman, gitu ya, ada teman untuk mengajak dia berpikir, teman yang jujur. Ya, nah, artinya dengan proses ini, ketika sudah terbentuk pola tersebut dengan adanya AI ataupun tidak, siswa ini menjadi lebih critical. Siswa-siswa ini memiliki punya inovasi-inovasi. gitu. Dia bisa bercerita misalnya pengalaman dia selama ini seperti apa, pengalaman apa yang dialami kemarin pada saat liburan, apa yang mereka kerjakan dan seterusnya. Jawabannya tidak sepotong-sepotong lagi. Okay. Dia bisa menceritakan dengan baik, gitu ya. Nah, ini harapan kita semua. Gitu, ya.
1: Pak Ari, saya penasaran terkait dengan masalah privasi dan keamanan data itu bagaimana AI ini potensi data kita itu bagaimana? Ini kan sifatnya sensitif ya kalau kita bicara data. Pengguna layanan AI ini dapat melibatkan data pengguna kan ya, Pak Ari?
2: Betul sekali. Ini adalah sebuah concern yang valid dan ini adalah merupakan perhatian kita semuanya karena AI itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya data. Semakin banyak data maka dia akan semakin akurat. Nah, untuk semakin akurat itu tentu saja mereka membutuhkan banyak-banyak sekali data, termasuk data pribadi.
1: Yeah.
2: Nah, siapa yang bisa mengatur ini tentu saja adalah pemerintah. Nah, yang tentu saja harus kita dorong secara bersama-sama dan kita dukung secara bersama-sama. Saat ini di Indonesia kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimana supaya itu kemudian ditegakkan, kemudian kita awasi bersama-sama pelaksanaannya. Ya, itu di satu sisi, tapi di sisi lain kita sebagai pengguna AI juga tidak mudah, tidak bermudah-mudah dalam kemudian men-share data kita, gitu ya. Karena bagaimanapun juga data-data tersebut kemudian bisa digunakan. Misalnya kalau kita lihat beberapa kasus, ya ada foto-foto yang kemudian digunakan oleh AI untuk membuat foto-foto baru yang sebenarnya berbeda. Nah, ini terus saja menjadi concern kita. Ya, artinya di sisi pemerintah tadi sudah dan perlu kita terus untuk pembuatan regulasi ya, di sisi masyarakat literasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan mutlak.

Kalau data yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy mengungkapkan Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pendidikan itu berdasarkan survei dari Statista Consumer Insight. Nomor satu rankingnya di dunia menggunakan AI di dunia pendidikan. Dan itu hal yang baik, hal yang positif. Jadi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda itu melek teknologi kecerdasan buatan, AI, bisa memanfaatkannya. Tapi di sisi lain, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christy mengingatkan, perlu adanya pembatasan-pembatasan tegas yang diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik. Maksudnya apa? Mungkin senada apa yang disampaikan oleh CEO dari Nvidia, Jason Huang. Nvidia sekali lagi merupakan produsen chips terbesar di dunia yang menyumbangkan chip-chipnya itu digunakan untuk smartphone maupun AI. Yang mengatakan bahwa hasil survei dari Tiongkok ada penurunan daya ingat dan juga secara kognitif peserta didik karena sering ketergantungan dalam menggunakan kecerdasan buatan. Bahkan dalam survei tersebut, Jason Huang mengatakan, tadi sempat disinggung oleh pendengar kita di sesi yang pertama, ada Pak Matauli, dan juga saya melihat videonya sebenarnya. Jason Huang mengatakan, matematika dasar mulai dilupakan. Jadi ada konten kreator Indonesia yang datang ke sekolah-sekolah secara random memberikan sejumlah uang ketika siswa itu berhasil menjawab secara benar pertanyaannya. Matematika dasar, 5 kali 10 berapa, 9 kali 2 berapa, atau pengetahuan umum, ibu kota provinsi Jawa Barat apa misalkan, Jakarta apa, Kalimantan Barat apa gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa dijawab untuk siswa-siswi baik itu SD kelas 5, 6 ataupun SMP. Tapi ternyata banyak yang tidak bisa menjawabnya sehingga uangnya kalau hadiahnya itu nggak diberikan. Jadi Jason Wong mengatakan matematika dasar mulai dilupakan. Bahkan ada survei dari Tiongkok itu yang menanyakan juga indikasinya itu ketika yang ditanya responden lupa menyebut alamat rumahnya, lupa menyebut kode posnya. Lalu untuk siswa-siswi ataupun perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswinya itu tidak bisa menjawab pertanyaan untuk kelas perguruan tinggi misalkan kuadrat. Harus mengetik atau tanya dengan AI. Tidak ingat nomor handphonenya sendiri atau telepon rumahnya. Itu banyak, itu hasil survei dari Tiongkok ya, yang disampaikan, dipaparkan oleh CEO dari Nvidia, Jason Huang. Itu yang dikhawatirkan, ketergantungan. Pak Caswa di Brebes, halo Pak Caswa. Wah, terputus, Pak Caswa di Brebes. Silakan di line telepon maupun line seperti galeri, Anda bisa memberikan komentar Anda. Lalu juga dalam kesempatan itu Huang mempertanyakan apakah matematika dasar masih relevan untuk dikuasai. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik juga nih. Menurut Anda, kalau misalkan dampak dari penggunaan berlebih dari kecerdasan buatan itu menurunkan daya ingat dan juga kognitif siswa sehingga melupakan matematika dasar, Huang mempertanyakan masih relevan nggak matematika dasar untuk dikuasai. Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sih masih, karena bersinggungan dengan kehidupan secara nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak bisa matematika dasar, nggak bisa jualan. Ngitung kembaliannya gimana? Atau kita ketika kita belanja menjadi konsumen, ya tentu saja kita bayar berapa, kembaliannya berapa. Itu kan hitung-hitungan dasar matematika yang harus kita kuasai juga seharusnya ya. Ya itu, dari Pak Caswa sudah tersambung, halo? Oh, Pak Caswa masih terputus ya, oke.

0: beberapa artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang banyak digunakan, yang dikenal oleh masyarakat ChatGPT. Atau di Google, Anda langsung terkoneksi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan Google, namanya Gemini. Kalau Anda ketik nanya di Google itu, biasanya ada sebelum ke situsnya, ke websitenya, itu ada beberapa pointers yang dirangkum oleh Google Gemini. Kalau Anda mahasiswa yang mau menyusun skripsi, itu bisa pakai Claude, salah satu artificial intelligence yang memuat data karya ilmiah. Atau Claude itu bisa digunakan untuk sebagai kalau dosen tuh kebanyakan tuh menggunakan itu sebagai karya ilmiah, jurnal, ataupun menyusun tabulasi pendidikan di semester ini apa misalkan, itu bisa di apa cloud. Itu beberapa diantaranya yang banyak digunakan, atau Microsoft Copilot atau Canva AI. Fitur kecerdasan buatan Canva ini bisa digunakan untuk membuat gambar, poster, konten media sosial. Kalau misalkan mahasiswa-mahasiswi mau presentasi gambarnya supaya menarik, itu pakai Canva AI. Pak Dasrun di Purwokerto. Halo Pak Dasrun.
1: Selamat pagi sayangku yang cakep.
0: Iya, silakan Pak Dasrun. Terima kasih.
1: Kalau saya sih bicaranya dibikin gampang saja.
0: Apa tuh?
1: Orang namanya buta huruf, sekaligus tuna netra. Nomor apa saja ya pakai daya ingat kok.
0: Tapi kan banyak yang mau dibantu untuk handphone itu menggunakan AI bagi penyandang tunanetra, Pak Dasrun.
1: Iya, tapi kan kalau saya kayak sudah enak memegang HP jadul.
0: Oh gitu, oke.
1: HP jadul aja pulsanya banyak, Mas Wajar.
0: Alhamdulillah.
1: Yang satu isinya 35.000, yang satu 100.000.
0: Alhamdulillah, banyak pulsanya.
1: Saya bukannya membanggakan katanya orang miskin, tapi ternyata itu kan bantuan-bantuan dari pendengar protik.
0: Ya. Oh gitu, ya.
1: Yang ada di Brebes, ada di Kalimantan, ada di Purwokerto.
0: Iya.
1: Saran saya, komentar saya begini, Mas Wajah.
0: Apa?
1: Itu setiap yang mengadakan teknologi segala hal macam apapun ya, sayang disayang kok tidak ada yang berjalan mulus, tapi ternyata yang namanya halangan, rintangan apa saja itu cukup apa namanya jelas pasti ada, itu
0: ada dampak negatifnya gitu, nggak selalu mulus
1: digunakan yang tidak semestinya itu
0: ya.
1: Bagaimana itu salah siapa ya, walaupun yang yang bicara pandai seharusnya, tapi ternyata yang namanya situasi dan kondisi pasti ada saja.
0: Okay. Cuma
1: seperti itu kan kata-kata saya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau tidak enak didengar sama pendengar orang lain, ya mohon maaf.
0: Iya, baik. Makasih Pak Dasrun. Ya. Selamat dini hari, Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, silakan.
2: Halo,
0: ya.
2: Mas Wajar ya.
0: Ya, silakan Pak.
2: Ya, ini Mas Wajar. Tadi menarik juga Bapak yang contohkan di Singapura tadi ya. Itu yang sebenarnya AI itu seperti itu. Jangan ikut AI itu kita kan. Jadi siswa ini dia berpikir sendiri apa yang dia lihat.
0: Yang
2: gambar-gambar tadi ya.
0: Yeah.
2: Setiap anak akan melihat. Kan ada apa saja dikirim tempo itu katanya.
0: Yeah.
2: Apabila Anda melihat sesuatu sedang yang dilihat orang lain, berarti Anda tidak melihat apa-apa. Jadi berbeda. Jadi kalau saya sebagai guru itu pernah menyuruh anak itu bertanya apa, siapa, di mana, tapi bagaimana dan kenapa begitu. Pasti dia nggak bisa nyontek gitu. Itu Jack Lesmana itu kan membawa anaknya Indra Lesmana sekolah di Australia itu.
0: Iya.
2: beda sekali cara belajar Indonesia dengan Australia katanya.
0: Iya, iya.
2: Kalau kita hafal sejarah, menghafal gitu, tapi dia berpikir mengapa dan bagaimana itu.
0: Oh iya, jadi daya nalarnya digunakan. Jadi iya, bukan apa namanya A, B, C, D, E, tapi bagaimana siswa-siswi menjelaskan apa pemahamannya yang dipahami gitu ya.
2: Iya, okay. Tadi saya merasa lucu juga kalau AI ini kita tertinggi di dunia ya, tapi itu lucu juga rasanya. Hanya untuk kreator itu, padahal untuk ciptakan pesawat atau alat tempur itu bisa juga kan pakai AI.
0: Bisa, bisa.
2: Ya, itu makanya. Jadi itu, jangan seperti plastik ya. Plastik, kita temukan plastik itu banyak gunanya kan. Tapi kita bingung bagaimana memusnahkannya kan begitu.
0: Oke, baik. Baik, makasih Pak Pandu. Yo. Iya. Iya. Bahkan sidang umum PBB ke-81 membahas soal risiko artificial intelligence. Dunia, seluruh pemimpin-pemimpin negara atau perwakilan dari negara-negara di dunia yang datang ke PBB kemarin di Amerika Serikat membahas secara serius tentang risiko ke depan bagi umat manusia tentang AI ini. Tanggal 24 kemarin, sekarang kan tanggal 27, tanggal 24 September kemarin, Australia disampaikan oleh Perdana Menterinya, bukan Menteri Pendidikannya, bukan Menteri Pertahanannya, langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan, OpenAI menerobos keamanan portal statistik medis Medicare di Australia. Dan ia langsung menghubungi pencipta dari ChatGPT ketika itu mempertanyakan kenapa risiko ini tidak disampaikan kepada dunia. Jadi negara-negara, pemimpin negara itu bisa mengeluarkan kebijakan memitigasi risiko-risiko tersebut. Tanggal 24 September kemarin yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Jadi menerobos breaching ya. Dari Pak Lamhot di Riau. Pak Lamhot, silakan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya, Bung.
0: Ya, silakan Pak Lamhot.
3: Ya, ya, Mas. Masih online, masih apa? Masih gabung kita.
0: Masih, masih Pak Lamhot. Silakan, Pak.
3: Iya, ya. Ini menanggapi tadi saya lebih setuju di bedakan antara pemilih dan pilkada sama legislatifnya.
0: Oh bukan, ini kita bicara soal ini. Indonesia menjadi pengguna nomor satu di dunia kecerdasan buatan atau AI ini, Pak Lamhot.
3: Bukan yang tadi yang.
0: Oh bukan, bukan. Kita ganti topiknya.
3: Oh saya nggak dapat informasi
0: dong. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih, Pak Lamhot. Nggak apa-apa, mohon maaf ya pendengar. Jadi injury time itu kita topiknya karena ini mungkin berkaitan juga dengan generasi penerus menuju Indonesia Emas. Bayangkan kalau matematika dasar saja tidak diingat oleh siswa-siswinya karena keseringan menggunakan kecerdasan buatan. Itu yang dikhawatirkan karena dari survei yang dilakukan oleh negara di Tiongkok, salah satu negara juga pengembangan artificial intelligence-nya itu sangat mengkhawatirkan. Ada penurunan kognitif dan juga daya ingat peserta didik. Pak Imran dari. Pak Imran silakan.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Iya.
4: Ya, ini terima kasih ini sudah bagus jaringannya di HP.
0: Oh, alhamdulillah. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menginformasikannya. Silakan nih Pak Imran.
4: Ya, kalau saya Bang Fadri ini memang bermanfaat juga ini, soalnya ini bukan lagi hanya manusia yang pintar ini. robot pun sudah pintar ini.
0: Sudah pintar, iya.
4: Contohnya itu mobil itu.
0: Mobil listrik menggunakan AI, nggak perlu disetir, betul.
4: Kita nonton di TV itu berita kan. Nah, itu jalan sendiri itu mobil.
0: Jalan sendiri, parkir sendiri.
4: Ya. Saya hanya berharap memang Indonesia sudah saatnya tidak ketinggalan lah negara kita toh. Ya.
0: tidak ketinggalan. Tapi apa, kalau menurut Pak Imron ini peserta didik yang menggunakan kecerdasan buatan ini hal yang bagus, berarti kita tidak ketinggalan untuk pahami dan memanfaatkan AI, kalau begitu Pak Imron.
4: Bang Fajar, ya ini penting juga, perlu juga penyidikan kita.
0: Penting.
4: Ya.
0: Oke, baik kalau gitu Pak Imron, terima kasih banyak Pak Imron.
4: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar risiko siber dari Pusat Studi Risiko Eksistensial Universitas Cambridge University di Inggris mengatakan ada sejumlah kasus peretasan yang dilakukan oleh AI otonom. Jadi kalau AI dengan agen AI itu dua hal yang berbeda. AI itu adalah harus digunakan, disuruh dulu oleh manusia, diketik, namanya prompt, diperintahkan. Misalkan 5 kali 2 berapa? Nah, itu diperintah tuh, harus nanti akan dijawab oleh AI. Nah, tapi kalau agen AI itu dimiliki oleh setiap AI yang ada di dunia ini, tetapi otonom, bekerja sendiri untuk mengumpulkan data untuk keperluan AI-nya. Nah, ini yang dikhawatirkan dari pakar risiko siber Pusat Studi Risiko Eksistensial Universitas Cambridge, Pak Andik di Batam. Pak Andik.
5: Iya.
0: Selamat
5: dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
5: Ya, Mas Fajar. Ini topiknya menarik sekali nih menurut saya. Kebetulan saya juga bergerak di bidang pendidikan sebagai pengajar.
0: Oh, nah.
5: Juga pengguna juga.
0: Menggunakan AI untuk dosen itu sebagai apa? Untuk ngapain, Pak Andik?
5: Kalau saya menggunakan AI itu untuk menyusun bahan ajar.
0: Nah, itu dia yang saya sebut tadi. Apa nama istilahnya tuh? Tabulasi, apa sih?
5: Materi lah ya.
0: Materi.
5: Iya. Itu sangat membantu sekali.
0: Bantu ya.
5: Jadi, bantu sekali itu. Jadi, kalau dulu kan ilmu kami ya, kalau yang sudah umur 40-an kan, dulu belajarnya kan dari buku ya.
0: Buku.
5: Nah, sekarang kan terus kemudian berkembang jadi internet begitu kan. Jadi kami menggunakan AI itu sebagai verifikator sebenarnya.
0: Jadi validasinya tetap manusia.
5: Betul.
0: Oh, oke.
5: Okay. Ketika kita mengetik misalnya bahan ajar begitu ya, materi. Dan kita tanyakan apakah ini sudah satu terstruktur dengan baik atau enggak. Apakah nanti memang memenuhi target-target? Kami kan ada yang namanya CPMK, itu capaian pembelajaran begitu.
0: Iya.
5: Nah, jadi kami gunakan AI itu untuk memverifikasi apakah materi kami ini sudah
0: sesuai
5: itu.
0: Okay.
5: Dan memang sebagai pengajar juga, Mas Fajar, ini kan jadi tugas tambahan sebenarnya ya.
0: Tugas tambahan selain apa nih? Ini,
5: selain mengajarkan ilmu. Kemudian mengajarkan juga bagaimana mahasiswa atau siswa kita itu untuk problem solving. Yaitu tadi, kami juga jadi verifikator dari hasil kerja siswa.
0: Gitu. Tapi itu kan sudah seharusnya, jadi di medis pun begitu. Jadi diagnosis cepat dan akurat itu dari AI, tapi untuk memvalidasi, dokter tetap diperlukan. Begitu. Jadi sama mungkin seperti dosen.
5: Betul.
0: Nah, tapi yang dikhawatirkan itu ketika mahasiswa menggunakan AI untuk membuat tugas, menyusun skripsi, menjiplak, tidak berpikir. Betul. Nah, itu kan dikhawatirkan oleh dosen-dosen juga nih, Pak Andi.
5: Nah, itu justru itu. Nah, jadi kita sebagai verifikator, ya sekaligus nanti mungkin ya istilahnya memvalidasi lah apakah jawaban ini dari AI atau bukan. Nah, validasinya gimana? Saya terapkan kalau di ujian itu tertulis begitu kan. Jadi artinya mereka nggak bisa menggunakan perangkat elektronik mereka atau gadget mereka untuk menemukan jawaban. Tapi ya tetap saja.
0: Tapi dari pandangan pendidik, dari dosen, mana plus minusnya? Lebih baik manfaatnya, plusnya atau minusnya nih Pak Andik, sekarang ini, dewasa ini, atau perlu ada regulasi yang jelas dari pemerintah untuk adanya pembatasan seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi ini, Pak Andik?
5: Ya, kalau pembatasan dari pemerintah sih tetap harus ada.
0: Harus ada.
5: Cuman kan saya khawatir implementasi di lapangannya agak sulit. Kita ini kan negara yang cukup besar gitu kan ya.
0: Oh iya, sinyal internetnya nggak merata juga ya.
5: Betul, jadi ya akhirnya akan bergantung kepada para pendidiknya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
5: Apakah nanti bisa, ya kita juga sebagai pengguna kan, artinya kan kita tahu ilmu dasarnya itu seperti apa.
0: Mm-hmm.
5: Tadi dikatakan matematika apa? Dasar itu apakah perlu? Masih perlu.
0: Masih perlu ya?
5: Karena masih perlu dong.
0: Itu
5: yang lain dasar itu tidak perlu.
0: Oke, okay. Namanya juga dasar ya. Kalau lanjutan mungkin beda soal, tapi kalau dasar masa iya dasarnya nggak perlu kan gitu ya, Pak?
5: Iya betul. Nah ini kan juga perlunya kenapa? Ketika mahasiswa atau siswa itu menggunakan AI, terus mereka mendapatkan jawaban, terkadang mereka juga nggak tahu apakah jawaban itu benar atau tidak.
0: Oh, nah ini yang bahaya.
5: Itulah bahayanya. Kan?
0: Oke.
5: Okay. Nah jadi kita sebagai verifikator, pengajar sebagai verifikator untuk memastikan itu. Itu oke, okay, itu benar.
0: Oke, okay, baik.
5: Tapi menurutmu bagaimana?
0: Oh iya, baik. Itu salah satu solusinya mungkin. Baik, terima kasih Pak Andik, kita harus jeda warta berita. Terima kasih banyak Pak Andik.
5: Iya, terima kasih Mas.
0: Iya, dari Batam Pak Andik, salah seorang dosen. Terima kasih sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI. Kita jalan warta berita.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produksi kria Indonesia.
1: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
2: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
1: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga ke panggung global.
3: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
2: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jung Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai global.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Laporan khusus.
3: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
4: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
3: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
5: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
6: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
3: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
7: In the armed forces, Navy in particular,
8: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
7: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
3: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Latihan Gabungan Internasional Exercise Trident Resolve XTR 2026 merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar pada 20 sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah sebagai latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Kegiatan melibatkan sekitar 2.200 personil yang mengintegrasikan kekuatan unsur militer lintas negara dan berbagai instansi atau lembaga sipil. Dipimpin langsung oleh Danrem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto. Kegiatan diselenggarakan di 7 lokasi berbeda yang ada di wilayah Banten, mencakup kawasan daratan seperti kawasan Pantai Anyer, Serang dan kota Cilegon hingga wilayah perairan Selat Sunda. Nah, latihan dirancang dengan skenario bencana menjemuk berskala besar yang sangat relevan dengan risiko geografis Banten. Skenario ini simulasikan kejadian beruntun berupa gempa bumi berkekuatan besar, erupsi aktivitas vulkan di Gunung Anak Krakatau, dan tsunami di sepanjang Selat Sunda yang mengancam kawasan pantai dan objek vital industri. Berbagai negara ikut serta, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Mas Jomana, latihan gabungan penanggulangan bencana Exercise Trident Resolve 2026 di Banten ini juga bisa menjadi wadah strategis diplomasi. Kami sudah bersama dengan dosen pemerhati geopolitik Indonesia dan Timur Tengah, Aji Cahyono. Pak Aji melihat latihan seperti ini mengikut sertakan tiga negara besar juga, Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Seperti apa Anda melihat ini sebagai wadah juga strategis diplomasi Indonesia?
2: Saya membaca pertemuan daripada ketiga negara besar, baik itu Tiongkok, AS, dan Rusia, juga ini menunjukkan bahwasanya Indonesia sebagai salah satu negara tuan rumah yang ada di ASEAN, yang mana dengan jumlah kurang lebih kisaran 18-19 peserta negara, menunjukkan bahwasanya ASEAN itu menjadi ruang temu beberapa kekuatan besar. Kita menunjukkan ada 11 negara ASEAN dan juga 8 negara mitra, misalnya Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, maupun Amerika Serikat. Nah, tapi di sini saya membaca ketiga negara kekuatan besar ini kan selalu identik dengan rivalitas dari kekuatan-kekuatan besar. Tapi dengan momentum latihan bersama, kebencanaan itu juga mengelola namanya rivalitas. Dalam artian ketiga tersebut itu bukan berarti rivalitas ketiganya itu hilang, tapi juga menciptakan ruang untuk mengelola rivalitas. Nah, di sisi lain di sini juga forum tersebut juga menunjukkan atau menciptakan communication channel. Nah, ini menjadi menjadi hal yang penting. Di tengah situasi geopolitik yang penuh dengan ketegangan, penting yang namanya komunikasi antar aktor pertahanan untuk mengurangi salah persepsi atau misperception. Itu juga menjadi hal yang penting. Ada beberapa poin juga yang penting di antara ketiga negara kekuatan besar, baik itu Tiongkok, AS maupun Rusia, tidak datang sebagai blok. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting. Terus, tak hanya itu saja, yang menarik juga bekerja sama pada isu yang bersifat non-tradisional. Seringkali militerisme itu identik dengan perang, padahal enggak. Ada terkait dengan humanitarian assistance and disaster relief, terus military medicine atau cyber security. Nah, terus juga saya rasa juga Indonesia memperkuat posisi sebagai brick atau container. Yeah. Nah, ini juga menjadi hal yang penting menurut saya. Dan juga yang lebih penting adalah ada dialog ketika konsensus politik ini sulit. Saya pikir itu gambaran dari saya.
1: Jadi intinya memang unsur kemanusiaan inilah yang bisa menjadi jembatan antar militer bekerja sama menghilangkan rivalitas dulu begitu ya, Pak Haji ya?
2: Iya, iya betul. Itu menjadi hal yang penting. Kemanusiaan adalah hal yang penting karena saya pikir bencana alam ini kan sesuatu yang tidak terduga kan gitu kan?
1: Yeah.
2: Sesuatu yang tidak terduga dan sehingga ketika ada situasi bencana yang tidak terduga dan bisa melibatkan apa yang bisa memberikan dampak terhadap negara-negara kita atau mungkin di antara negara-negara rivalit negara tetangga misalnya seandainya itu bagian daripada proxy block lah itu juga ikut andil. Itu hal yang penting dalam membangun hubungan komunikasi yang mana bencana ini juga saya pikir menciptakan common interest.
1: Yeah.
2: Itu juga penting. Tanya itu saja. Diplomasi bencana ini penting ketika yang penting membangun komunikasi.
1: Yeah.
2: Membangun komunikasi dalam hubungan politik sulit. Misalnya ada beberapa negara misalnya situasi hubungan antar negara ini memburuk, saluran komunikasi ini menjadi penting.
1: Yeah.
2: Misalnya ketika negara-negara dapat menyepakati ya, ada beberapa poin pada daya itu siapa yang harus dihubungi. Terus yang kedua bagaimana informasi dikirim, ketiga bagaimana bantuan masuk, yang keempat bagaimana personal asing bekerja, dan juga bagaimana rumah sakit menerima korban lah itu juga menjadi penting. Terkait dengan soal bencana ini, diplomasi bencana ini tanpa harus membahas isu sensitif.
1: Yeah.
2: Ini yang harus dipahami bersama, yang mana dalam ya kita bicara persoalan ketegangan geopolitik, situasi geopolitik yang tidak menentu. Nah, seringkali negara itu berhadapan dengan hal-hal yang sangat sensitif dan fundamental, misalnya soal sengketa wilayah,
1: yeah.
2: Soal aliansi militer, belum lagi soal perang Ukraine atau perang regional kawasan Timur Tengah, maupun juga rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Itu yang penting. Hanya itu saja. Saya pikir dengan adanya forum pertemuan latihan bencana kebencanaan atau threat and resolve itu juga menunjukkan cooperation amid competition.
1: Yeah.
2: Jadi lebih menekankan praktik bekerja sama daripada lebih mengutamakan kompetisi secara strategis.
1: Yeah.
2: Itu juga yang penting. Tapi tak hanya itu saja, juga saya pikir masyarakat Banten juga merasakan dampaknya ketika ada pelatihan kebencanaan, misalnya bantuan pelayanan kesehatan dan sebagainya, atau mungkin yang bisa disebut dengan people center diplomasi. Itu juga saya pikir penting dan juga sangat relevan.
1: Yeah.
2: Diplomasi bencana ini cocok dengan ASEAN Way. ASEAN Way ini dalam artian adalah ASEAN sebagai kelompok multilateral atau regional itu juga mempunyai tradisi. Salah satu tradisinya adalah tradisi dialog.
1: Yeah. Nah,
2: kemudian dialog ini juga menghasilkan yang namanya konsensus. Ketika konsensus ini sudah menjadi suatu kesepakatan bersama, ada kesepakatan yang namanya non-konfrontasi.
1: Yeah.
2: Dualism. Ya, yang kemudian adalah practical cooperation secara kolektif. Itu juga penting dalam konteks ASEAN Way untuk memperkuat ASEAN centrality.
1: Yeah.
2: Hanya itu saja, tapi dengan situasi geopolitik yang tidak menentu, situasi geopolitik yang penuh dengan dilema, dan diplomasi bencana ini juga menekankan pada human security. Dari hard security menuju hard human security. Ini juga penting, yang mana dalam pemahaman human security ini keamanan juga menekankan perlindungan manusia dari ancaman yang mengganggu kehidupan dan kesejahteraan daripada manusia itu tersendiri. Sehingga saya pikir diplomasi apa ya, latihan militer ya yang konsen pada isu kebencanaan ini, saya pikir militerisme itu tidak militer, tidak hanya soal kita bicara soal perang, tapi juga penggunaan militer digunakan untuk penanggulangan bencana itu juga penting. Misalnya militer itu juga punya kapasitas seperti halnya membantu transportasi berat, helikopter, kapal, rumah sakit lapangan, dan juga komunikasi, logistik, personel dalam jumlah besar, kemampuan bergerak cepat. Nah, ini juga penting. Misalnya ketika Presiden Prabowo pada ini, ya contoh ya, misalnya Presiden Prabowo memberikan instruksi pada TNI berdasarkan permintaan dari PBB untuk mengirim pasukan perdamaian yang ada di Lebanon sana. Itu juga salah satu penting dalam konteks kemanusiaan untuk berperan sebagai pasukan penjaga perdamaian. Nah, itu menjadi yang penting.
1: Baik, Pak Haji, tapi sejauh mana ini juga membuktikan ya bahwa Indonesia bisa menjadi mediator komunikasi terbukalah antar kekuatan militer besar, terutama begitu ya, melalui isu-isu kemanusiaan.
2: Ya, saya pikir Indonesia ini dipercaya ya. Indonesia ini dipercaya sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi moralitas. Berdasarkan Pancasila. Nah, itu Indonesia dikenal sebagai diplomasi moral. Nah, itu menjadi hal yang penting, tapi juga saya pikir Indonesia itu bisa dikatakan ruang yang sangat strategis, meskipun juga rentan terhadap bencana, bencana alam maupun non alam, yang mana kenapa Indonesia juga dipilih sebagai tuan rumah dalam latihan kebencanaan yang dilakukan oleh sejumlah pertemuan Menteri Pertahanan, yang mana saya pikir Indonesia juga berada di titik dua samudra atau dua samudra, baik itu samudra India maupun samudra Pasifik, dengan negara kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau. Itu juga menjadi hal yang penting karena negara-negara besar itu membaca peluang bahwasanya Indonesia itu punya nilai strategis. Itu penting. Terus juga Indonesia punya peluang untuk menjadi negara penghubung di antara negara-negara yang kepentingannya berbeda. Sehingga saya pikir dengan dilaksanakannya latihan bersama, misalnya di mana nih, ini Indonesia berusaha untuk menunjukkan bagaimana ruang-ruang geografis ini diubah menjadi ruang-ruang diplomasi. Misalnya kita bicara soal ini saja, baru kemarin soal erupsi Gunung Krakatau. Awal mula kan berangkatnya dari gempa bumi. Gempa bumi terus terjadilah yang namanya erupsi Gunung Krakatau. Atau mungkin ada indikasi tsunami juga ya. Korban massal terus juga menciptakan berdampak pada gangguan infrastruktur, kemudian ya berdampak juga pada krisis spesies dan komunikasi lah. Sehingga pelatihan kebencanaan ini saya pikir penting.
1: Tapi paling tidak begini Pak Haji ya, Indonesia sebagai negara dengan kondisi kebencanaan yang cukup besar begitu ya, Ring of Fire begitu, ini bisa menjadi sebuah laboratorium nyata bagi latihan bersama antar blok kekuatan lah begitu ke depannya ya, makin bisa diaktifkan begitu ya.
2: Ya betul, itu Indonesia bisa jadi laboratorium dalam dalam melakukan apa ya, macam kayak
1: ya kerjasama kolektif antar blok kekuatan lah begitu soal kebencanaan ya.
2: Iya, itu penting. Jadi tidak hanya bicara soal kepentingan nasional yang justru merugikan negara lain, tapi juga mestinya dipikir bersama adalah bagaimana menciptakan nuansa kemanusiaan secara kolektif. Itu juga saya pikir penting sih itu laboratorium untuk latihan kebencanaan. Itu juga saya pikir penting.
1: Baik kalau begitu Pak Haji. Pak Haji, terima kasih banyak sudah bersama kami.
2: Ya, baik. Ya. Terima kasih.
1: Pak Haji Cahyono.
2: Salam sehat.
1: Salam sehat juga, Pak. Pemerhati geopolitik Indonesia dan juga dosen soal Timur Tengah Haji Cahyono.
11: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Nah, baik, kami juga sudah bersama ya dengan Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Pak Eko, jadi kegiatan besar seperti ini manfaatnya bagi Indonesia seperti apa sebenarnya?
12: Ya, sebagai negara yang bencananya banyak dan sedang berlangsung kebakaran yang lintas batas itu, ya tentu bermanfaat di urusan yang memang kegiatan itu didesain ya untuk apa kerjasama kemanusiaan, untuk apa latihan medical emergency ya kalau nggak salah, itu yang kuat dan militer juga
1: ya.
12: Jadi memang kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat kawan-kawan militer jurusan kebencanaan
1: begitu ya. Apalagi mungkin negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat atau Rusia punya pengalaman ataupun mungkin peralatan canggih dan cara-cara yang lebih bagus lah bisa belajar begitu ya, Pak Eko ya.
12: Betul, iya. Ini dan ini kan menariknya China, Tiongkok ikut, Rusia ada, Amerika Serikat ada. Nah, tentu ini sebenarnya memang urusan kemanusiaan itu di luar politik ya. Jadi harusnya memang demikian. Tapi dari kaca politik kan masih ada pertanyaan, ngapain ini, apa maunya nih? kayak gitu. Tapi sebenarnya di urusan kemanusiaan kayak palang merah itu dia nggak melihat negara. Nah ini militer juga sepertinya akan kayak gitu kan. Faktanya di dalam perang itu siapapun ketika tidak berdaya begitu, itu harus ditolong gitu. Jadi bukan, walaupun banyak kasus individu oknum yang tidak menjalankan aturan main kedaruratan di dalam itu kegiatan militer. Tapi sebenarnya itu nggak boleh dilakukan.
1: Nah ini kan ada tiga fokus ya dalam latihan bersama ini Pak Eko, yaitu humanitarian assistant and disaster relief, kemudian military medicine dan cyber security. Nah tiga itu bagaimana Pak Eko melihat efektifnya juga bagi Indonesia?
12: Yang saya nggak tahu. Cyber dari sisi, ini saya lihat dari sisi positifnya itu bisa banyak ya banyak urusan-urusan sekarang ini kan tidak dalam bentuk satu yang harus nyata kelihatan. Jadi selama payung besarnya kemanusiaan, lantas subnya itu medical emergency, emergency dalam darurat, yang itu memang juga dalam tanda petik pastilah kita harus bilang belum memahami dengan tuntas, dan apalagi di urusan-urusan cyber gitu juga masih banyak belajar. Tapi selama payungnya kemanusiaan sih iya aja.
1: Tapi Pak Eko ya, jika dilihat dari bencana yang terjadi di negara kita ini kan, militer selalu menjadi pihak yang paling pertama turun ke lapangan begitu ya, membuka jalur dan sebagainya begitu. Nah, apa sih manfaat dari kegiatan ini yang bisa memperkuat keandalan militer kita juga dalam penanganan bencana?
12: Nah, sebenarnya urusan bencana itu kan urusan sipil. Manajemen bencana itu urusan sipil.
1: Iya.
12: Nah, tapi di dalam darurat itu ada unsur komandonya. Dan kebiasaan komando, kelasiman komando itu ada di militer.
1: Ya.
12: Nah, sehingga orientasinya memang ini kemanusiaan di sisi darurat. Jadi kalau bicara dari manfaatnya, ya banyak kalau dari sisi darurat. Tapi mungkin yang disarankan, oh ini militer ya, kapan sipilnya? Ya. Begitu. Dan tentu kita harus berpikir, bencana itu tidak harus kuat di daruratnya, tapi juga perlu kuat di dalam pencegahannya, mitigasinya, dalam mitigasinya.
1: Ya, itu kekurangan kita ya.
12: Itu PR untuk memahami kapan nih kita memperkuat pencegahan dan mitigasinya. Kaitannya misalnya di kebakaran itu kan kita melakukan sekarang nih mobilisasi sumber daya banyak sekali di urusan kebakaran. Penanganan dampak ya, yang banyak orang, tapi pencegahan dan mitigasinya kapan? Tata ruang, moratorium hutan, ya, penegakan hukum itu kan dilupakan. Jadi kayak kalau pencegahan dan mitigasi nggak dilakukan, ini kayaknya menunggu darurat buat praktek aja, boros itu.
1: Jadi kita lebih banyak soal penanganan kalau begitu ya, Pak Ego ya.
12: Iya,
1: makanya wajar kalau kepala BNPB juga dari militer begitu, Pak.
12: Ya, karena selama ini orientasinya masih begitu.
1: Masih penanganan begitu ya.
12: Jadi kalau mau berkata buruk gitu, Undang-Undang 24/2007 yang paradigmanya itu memperluas rezim pemahaman penanggulangan bencana mulai dari perencanaan bangunan, pencegahan mitigasi, tapi pada faktanya kita sekarang masih relatif cenderung bangga dalam konteks penanganan darurat, kemampuan penanganan darurat. Yang perlu didorong itu adalah kebanggaan untuk merencanakan pembangunan yang rendah risiko, mencegah, mitigasi, itu yang perlu didorong.
1: Kuat lagi, didorong
12: kerjasama,
1: lagi.
12: Kerjasama untuk itu.
1: Ya. Tapi sebenarnya masalah kita apa sih, Pak Eko, sampai soal masalah mitigasi begitu ya, itu sampai menjadi kurang populer begitu, Pak. Itu kenapa, Pak?
12: Ya, satu cara berpikir. Yang kedua, bahwa yang dilandasi itu ya urusan-urusan perencanaan pembangunan, pencegahan, dan mitigasi, itu kalau diterapkan dengan baik, kira-kira tanpa sadar kita menurunkan persepsi korupsi deh. Karena kan di perencanaan tata ruang yang baik itu nggak boleh ada perubahan tata ruang, apa perubahan pemanfaatan yang nggak gitu dengan cara yang tidak benar. Karena kalau ini sudah ditetapkan atau di secara ilmiah, kearifan lokal, oh ini harusnya untuk A, tapi bisa bergeser pemanfaatannya atau bahkan tanpa babi bu berubah pemanfaatannya. Ya, contohnya kan banyak wilayah sekarang di Sumatera Utara, Aceh, atau yang sekarang lagi rame di mana Kalimantan, ya. Ini kan muncul karena penegakan hukum di sejak awal kurang pas gitu ya. Dilakukan. Ya.
1: Jadi orientasi ke depannya memang harus ke soal mitigasi, iya. Gitu ya, Pak. Itu kuncinya begitu.
12: Nah,
1: ya.
12: Moga-moga bisa.
1: Kalau sudah pencegahan, kalau sudah penanganan, biayanya besar, sumber daya manusia juga lebih besar,
12: gitu ya, Pak. Yang turun, iya. Ya. Dan nyebrang ke tetangga. Contohnya kan sederhana saja. Kenapa di tempat kita kebakarannya banyak?
1: Ya.
12: Di sebelah tidak, itu kan menyolok mata itu kalau kita harus
1: baik kalau begitu Pak Eko. Pak Eko, kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini. Terima kasih banyak kalau begitu untuk waktunya, Pak Eko.
12: Siap.
1: Ya, Pak Eko Teguh.
12: Ya.
1: Ya, demikian tadi ya, Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh.
13: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Nah, baik, kita masih bahas soal latihan gabungan internasional Exercise Trident Resolve XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah dengan latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Nah, apa sebenarnya manfaatnya bagi Indonesia? Lalu, apa saja target dari latihan bersama seperti ini? Kami sudah bersama juga dengan Widya Iswara Madya Puspa Hasa Kemhan, BPSDM Han Kemhan, selaku Direktur Eksekutif MNCC dalam latihan Exercise Trident Resolve 2026 di Banten. Kolonel Sus Imam Suryo Cahyono SSMSC. Pak Imam, jadi kalau untuk hari ini, hari terakhir, apa saja kegiatannya, Pak? Di sana mana nanti, Pak?
14: Kegiatan hari ini kita melaksanakan evaluasi internal, alhamdulillah, sekaligus menginventaris barang-barang yang digunakan, Pak. Jadi kegiatan telah dinyatakan selesai.
1: Demikian. Oh, begitu ya. Jadi sebenarnya tujuan digelarnya latihan seperti ini, tujuan besarnya apa ini, Pak Imam?
14: Tujuannya yang pasti adalah meningkatkan kerjasama pertahanan, Pak.
1: Yeah.
14: Dan memperkuat diplomasi militer kita dalam bidang penanganan bencana. Karena latihan ini melibatkan tiga expert working group atau kelompok kerja para ahli di bidang HADR, kebencanaan, military medicine, tim medis, dan cyber security. Jadi kita peranggapkan apabila terjadi bencana besar, tim SAR dari HADR mengambil korban sehingga ditangani langsung secara efektif oleh tim kesehatan, dan sistem koordinasi komunikasi diamankan oleh tim cyber security. Dalam bidang pertahanan dan militernya kira-kira seperti itu, Pak.
1: Yeah.
14: Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesiapsiagaan, Pak, dan kemampuan bersama dalam menghadapi bencana berskala besar, khususnya bagaimana berbagai negara dan berbagai instansi, dalam hal ini kementerian lembaga terkait nasional kita, dapat bekerja sama secara cepat, terkoordinasi, dan efektif ketika terjadi keadaan darurat.
1: Yeah. Nah, dari tiga poin itu yaitu humanitarian assistance dan disaster relief serta military medicine serta cyber security, ya Pak. Itu bentuk latihan seperti apa itu, Pak?
14: Kita bentuknya melaksanakan latihan dalam bentuk gladi posko atau CPX, Pak.
1: Yeah.
14: Dan FTX. Jadi command post exercise ini sederhananya yaitu menguji bagaimana para pengambil keputusan dan pusat koordinasi mengelola informasi dan mengambil keputusan. Sedangkan FDX menguji bagaimana keputusan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
1: Yeah.
14: Dalam CPX ini, Pak, ada hal yang menarik karena kita menggunakan Opera Computer Information System yang didukung oleh Singapura untuk membangun Common Operating Picture. Jadi berbagai pihak dapat melihat informasi situasi yang sama dan menggunakannya untuk membantu koordinasi respon. Hal yang menarik, opera ini buatan Singapura ini dapat disesuaikan, Pak, bahasanya sesuai dengan bahasa negara yang terlibat dalam latihan. Jadi apa yang dilaksanakan di Gadiposko memang dapat dilaksanakan di lapangan, Pak. Demikian, Pak.
1: Ya, artinya manfaatnya banyak bagi Indonesia begitu ya, Pak Imam ya?
14: Iya, jelas.
1: Nah, Pak Imam, tapi peran Indonesia, Pak, dalam latihan seperti ini apa, Pak? Sebagai koordinator atau sebagai apa begitu, Pak Imam?
14: Posisi kita pastinya adalah tuan rumah, Pak, ya. Isinya yeah. Kita dilaksanakan di sini. Namun Indonesia bukan hanya menjadi tempat, Pak. Indonesia itu juga menjadi bagian penting dalam perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pelaksanaan latihan. Termasuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan latihan di wilayah kedaulatan kita.
1: Yeah.
14: Bersama-sama dengan negara co-chair dari ketiga negara. Mungkin ini informasi bagi para pendengar. Co-chair Indonesia atau keketuaan bersama Indonesia pada latihan ini adalah bersama Amerika, Pak.
1: Oh,
14: dalam
1: okay.
14: Military Medicine, tim kesehatan medisnya. Untuk HADR itu Singapura dan Selandia Baru. Cyber Security itu Australia dan Kamboja. Jadi keenam chair ini merancang latihan sebaik mungkin, dapat dikombine, dapat dikoordinasikan dengan baik, sehingga bisa dilaksanakan di lapangan.
1: Yeah.
14: Indonesia juga melibatkan unsur nasional kita, Pak, TNI Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, dan pemerintah daerah yang terkait, Pak. Sehingga diharapkan Indonesia ini kedepannya menjadi ya contoh lah.
1: Yeah.
14: Karena Indonesia mampu melit dalam penyelenggaraan koordinasi latihan di wilayah kita dengan baik dan dapat jadi hal yang betul-betul contoh bagi negara lain. Demikian, Pak.
1: Ya, nah, tadi kalau cerita dari Pak Imam kan banyak negara besar yang ikut dan mereka membawa alat canggih juga begitu ya, Pak. Termasuk juga mungkin pengalaman mereka dalam penanganan bencana. Nah, sejauh mana kemudian kegiatan seperti ini juga bisa meningkatkan kapasitas kesiapan siaga kita lah dalam penanggulangan bencana, Pak Imam?
14: Jadi, SOP kontingensi nasional kita atau keadaan darurat kita itu memang betul-betul dalam latihan ini kita uji, Pak.
1: Yeah.
14: SOP yang dimiliki BPBD, BNPB, Basarnas, kemudian bahkan tim PLN yang menyediakan internet, itu betul-betul kita aplikasikan di lapangan. Sehingga mekanisme yang sudah kita rancang dalam latihan ini dapat terkoordinasi dengan baik. Sehingga kita mendapatkan lesson learn, Pak, dari negara-negara peserta, karena mereka kan memiliki SOP juga yang yeah. berbeda-beda. Namun di bawah naungan SOP negara-negara ASEAN, yaitu SASOP, itu alhamdulillah mereka dapat memahami, sehingga apapun teknologi informasi yang digunakan, sistem komunikasi, dukungan medis, dan mekanisme koordinasi baik milik nasional, regional, maupun internasional itu dapat digunakan secara baik, Pak, dalam latihan kemarin. Dan tim dari nasional kita, BNPB, Basarnas, BPBD, itu betul-betul bisa melatih kemampuan mereka untuk saling mengenal satu sama lainnya, Pak.
1: Yeah. Demikian,
14: Pak.
1: Nah, tapi sejauh mana ini juga, Pak, kedepannya begitu ya, ini bisa makin meningkatkan koordinasi antar negara jika terkait dengan masalah kebencanaan atau kemanusiaan begitu, Pak Imam?
14: Jadi, memang kalau terkait kemanusiaan ini kan merupakan kepentingan bersama ya.
1: Yeah.
14: Kalau terjadi bencana pun tidak ada satupun orang yang tega gitu membiarkan sesuatu buruk yang terjadi. Jadi ini adalah kepentingan dan komitmen bersama untuk saling membantu satu sama lain sebagai negara bertetangga yang baik. Otomatis, Pak, kita memiliki bahasa yang berbeda, sistem prosedur yang berbeda. Jadi apabila ini untuk kita, Pak, ya,
1: yeah.
14: Apabila kita membutuhkan bantuan dari negara sahabat, kita ini betul-betul tahu apa yang harus kita kerjakan, siapa sih kontak person yang harus kita hubungi,
1: yeah.
14: dan sebagainya, dan instansi-instansi mana saja yang bisa kita ajak untuk membantu apabila kita mengalami kontingensi, Pak.
1: Yeah.
14: Jadi kemampuan kita ini kita harapkan, latihan ini kita harapkan memang bisa menjadi perkat daripada kerjasama kita, Pak.
1: Ya, Pak Imam, karena ini diselenggarakan di Banten ya, sebagai salah satu daerah yang ya boleh dikatakan rawan bencana secara geografis juga begitu ya. Itu bagaimana, Pak, tanggapan dari negara-negara peserta di sana, Pak Imam?
14: Alhamdulillah, Pak, ya, kita melihat ke budaya kita yang betul-betul friendly, bersahabat, dan menerima segala perbedaan, mereka betul-betul puas, Pak. Yeah. Jadi mereka menikmati ya, atau bahkan menerima dengan positif bahwasanya ini merupakan momen bagi mereka untuk saling berdiskusi, berbagi yeah. pengalaman, dan akhirnya mereka mengetahui mekanisme apa yang kita punya, kemudian sharing apa yang mereka punya, kemudian mengintegrasikan menjadi suatu bentuk kerjasama dan latihan yang terintegrasi, yang bisa diaplikasikan di lapangan, sehingga apa yang kita rencanakan kemudian dikoordinasikan dalam posko, dalam hal ini di MNCC di mana saya menjadi pengambil keputusan di sana, yeah. itu betul-betul dapat diterapkan di lapangan sesuai dengan prosedurnya gitu, Pak. Oh. Sesuai dengan keinginan apa yang menjadi harapan kita sejak awal. Demikian, Pak.
1: Iya. Tapi bagaimana juga, Pak, mereka melihat ya bahwa kalau terjadi bencana di tanah air kita kan tidak hanya militer, tapi juga berbagai kalangan ikut turun, seperti yang tadi Pak Imam sebutkan kan, ada berbagai pihak juga yang ikut sertakan dari negara kita begitu ya. Bagaimana mereka melihat kegotong royongan kita menghadapi bencana begitu, Pak Imam?
14: Betul, Pak. Jadi kalau terjadi bencana, kita menggunakan comprehensive approach.
1: Iya.
14: Jadi semua terlibat untuk mempercepat penanganan bencana. Memang masyarakat adalah ujung tombaknya, karena beliau-beliaunya ini adalah yang betul-betul terkena dampak langsung, sehingga mereka itu memiliki tidak hanya awareness, tapi alertness,
1: yeah.
14: sekaligus resilience terhadap bencana yang dihadapi di dalam masyarakat ini. Kemudian dengan adanya latihan ini menambah, Pak, mengupgrade bahwasanya, oh, kalau terjadi bencana nasional, ternyata kesiapsiagaan baik TNI, Polri, KL terkait, BNPB, BBB di Basarnas, ternyata bisa berinteraksi bahkan dengan negara-negara lain,
1: yeah.
14: melalui alat komunikasi yang sudah disiapkan juga, bahkan bantuan dari Singapura berupa OPRA, sistem communication sistemnya itu, sehingga mereka merasa pede gitu, Pak, ya, untuk menghadapi tantangan, atau semoga ya, Pak, tidak ada kesiapsiagaan mereka itu betul-betul merasa betul-betul ada yang bisa mewadahi gitu, Pak.
1: Yeah.
14: Demikian, Pak.
1: Jadi jika melihat situasi di sana bahwa unsur kemanusiaan bisa menghilangkan rivalitas antar kekuatan militer, begitu ya, Pak Imam ya?
14: Betul, Pak. Betul, saya setuju sekali. Karena memang kalau terkait dengan kebencanaan itu, Pak, ini faktor kemanusiaan, jadi menghilangkan daripada perbedaan kepentingan, Pak. Demikian.
1: Iya. Yeah. Rencana kedepannya dari tindak lanjut kegiatan ini apa nanti, Pak Imam?
14: Tindak lanjutnya ini kebetulan kita akan melaksanakan cycle yang berikutnya, Pak, cycle ke-6.
1: Ya.
14: Sebetulnya Indonesia itu sudah melaksanakan cycle ke-4 sebelumnya dengan keketuaan dengan India. Nah, ini keketuaan Singapura dan New Zealand, di mana Indonesia membantu sebagai tuan rumah. Nah, kedepannya kita akan melaksanakan lebih baik dengan ketua bersamanya adalah negara Thailand dan Jepang. Nah, ini perencanaannya, Pak, sudah mulai didiskusikan sejak sekarang, dan kami dengar mereka akan melaksanakan geladi posko dan geladi lapangan mirip seperti kita. Nah, nanti kita tinggal tunggu dengar aja dari keketuaan mereka, Pak.
1: Ya. Tapi paling tidak ini bisa membuka jalur komunikasi lebih baiklah dalam penanganan kebencanaan secara global begitu ya, kedepannya ya, Pak Imam ya.
14: Betul. Betul, karena kita sudah saling mengenal, Pak, negara 19 negara yang terlibat dalam latihan ini itu sudah saling mengenal satu sama lainnya, Pak, dan sudah mengenal mekanisme SOP masing-masing. Demikian, Pak.
1: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya, Pak Imam. Terima kasih banyak sudah bersama kami.
14: Terima kasih, Pak.
1: Ya, Pak Imam, waalaikumsalam. Salam juga, Pak. Salam Tago. Demikian tadi Widya Iswara Madya Puspahasa Kemhan, BPSDM Han Kemhan, selaku Direktur Eksekutif MNCC dalam latihan exercise Trident Resolve 2026 di Banten, Kolonel Sus Imam Suryo Cahyono, SSM MNC.
15: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Manggala Agni Kementerian Kehutanan terus memperkuat patroli pencegahan munculnya titik api baru di dua kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Laporan selengkapnya oleh Tatik Wijaya.
1: Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi melalui patroli terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Manggala Agni Daops Bukit Tempurung Sandi Prabowo mengatakan, patroli pencegahan telah dilakukan sejak 16 September dan akan berlangsung selama 30 hari. Ditambahkannya patroli terpadu antara lain dilakukan di Kelurahan Simpang Datuk, Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur, serta Kelurahan Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Tanjung Jabung Barat. Patroli juga dilakukan bersama pihak perusahaan di sekitar HLG Bram Hitam. Selain koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, petugas juga melakukan pengecekan area rawan dan sumber air terdekat. Patroli dan respon cepat diperlukan mengingat masih adanya potensi kemunculan titik api baru selama periode kemarau.
2: Ya, untuk kegiatan patroli memang kawan-kawan melaksanakan itu, melaksanakan sosialisasi. Jadi selain koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat juga, setiap masyarakat yang dijumpai dilaksanakan penyuluhan atau sosialisasi oleh petugas dan pengecekan areal rawan, pengecekan sumber air terdekat.
1: Patroli yang dilakukan Manggala Agni disambut baik masyarakat. Aprianto, salah satu warga, mengatakan patroli darat sangat penting untuk mengantisipasi munculnya titik-titik kebakaran baru.
3: Itu adalah suatu pencegahan untuk karhutla, karena khususnya di Jambi lah ya, ini udah banyak sekali kasus-kasus karhutla yang terjadi. Maka dari itu sangat diperlukannya adanya patroli tersebut untuk mencegah sebelum terjadinya kebakaran hutan itu.
1: Sementara itu Manggala Agni dan unsur terkait masih berupaya melakukan pemadaman karhutla di kawasan hutan lindung kambut atau HLK Londrang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sandi Prabowo mengatakan total tim dari Manggala Agni yang dikerahkan untuk memadamkan karhutla di HLK Londrang sebanyak 4 tim, terdiri dari 2 tim Manggala Agni Daops Bukit Tempurung dan 2 tim bantuan dari Manggala Agni Daops Kota Jambi. Sebelumnya, untuk mempercepat penanganan, sekitar 11 alat berat milik PT WKS digunakan untuk membantu penyekatan area terbakar. Manggala Agni juga mendapat dukungan mesin dari Petrochina. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: adil dan makmur. Kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Reni, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6, yang kami hormati Bapak Komisi 6, kami izin untuk memaparkan tentang agenda. Yang pertama adalah highlight kinerja perusahaan semester 1 tahun 2026. Kedua adalah program kerja korporasi tahun 2026 serta capaian-capaiannya. Yang ketiga, kebutuhan dan peningkatan sarana kereta api, dan tentunya yang keempat, permohonan dukungan dari Komisnam RRI. Izin melanjutkan. Untuk agenda yang pertama adalah highlight kinerja perusahaan semester 1 tahun 2026. Adapun volume angkutan penumpang dibanding dengan semester 1 tahun 2025 itu naik 255,2 juta dibanding dengan capaian 2025 semester 1 235 atau naik sekitar 8%. On time performance di semester 1 2026 itu untuk kereta penumpang keberangkatan 99,72, itu di atas program 99,5%. Kereta penumpang kedatangan itu di atas program juga 94,28% menjadi 90,26%. Kereta barang keberangkatan itu di atas program, yaitu 95,12%. Kereta barang kedatangan di atas program juga 91,51%. Volume angkutan barang, kalau kita lihat semester 1 2025, menuruni, ada penurunan, minus 2%, menjadi 32,6%. Ini karena ada penurunan angkutan batubara, terutama angkutan batubara swasta di Sumatera Selatan dan Lampung. Kalau kita lihat juga kesiapan armada operasi itu terjadi peningkatan 5% dari 11.260 jadi 11.123. PSI juga mengalami peningkatan 4,53 dibanding dengan semester 1 2025 4,52, dan aset perusahaan juga meningkat sebanyak 2,3% dari 102,5 triliun menjadi 104,8 triliun. Kalau kita breakdown lebih dalam lagi, pendapatan angkutan penumpang dibanding dengan semester 1 2025 itu naik 12% ke 7,1 triliun dibanding dengan 6,3 triliun. Pengangkutan barang, pendapatan angkutan barang itu turun 9%, 6,3 triliun menjadi 5,7 triliun,

0: Pasar non angkutan dan pendukung angkutan itu naik 7% dari 1,5 triliun menjadi 1,7 triliun dan kompensasi pemerintah naik 12% dari 2,7 menjadi 3,4 triliun. Sehingga pendapatan dibanding dengan semester 1 2025 itu naik 7% menjadi 18 triliun dari 16,8 triliun. Adapun laba rugi kami membedakan di sini. Tanpa serap rugi KDIC itu naik 40% dibanding dengan 2025 semester 1 jadi 3,4 triliun dari 2,4 triliun dengan serap rugi dari KDIC itu turun dari semester 1 2025 dari 1,2 triliun menjadi 0,3 triliun. Kontribusi kepada penerimaan negara turun 26% di semester 1 2025 3,4 triliun menjadi 2,5 triliun. Dari aspek keselamatan dan keamanan perjalanan kereta, tren dari tahun 2019 itu mengalami penurunan. Rate of accident per 17 September 2026 itu 0,085, itu artinya kecelakaan per 70 juta kilometer. Gangguan kamtip melakukan terjadi penurunan dari 150 menjadi 109. Usaha mencelakakan kereta itu naik dari 16 ke 19. Perlemparan itu 81 turun ke 69. Pencurian barang penumpang itu turun dari 19 ke 14. Pencurian aset perusahaan itu turun dari 34 ke 7 kejadian. Izin melanjutkan agenda kedua program kerja korporasi tahun 2026 sebagai berikut. Di awal tahun kami telah meluncurkan dua kereta yang menunjang ekonomi kerakyatan. Yang pertama adalah kereta kelas ekonomi kerakyatan dengan kapasitas harian 1116 dan okupansinya luar biasa 155%. Rata-rata harian penumpang untuk kelas kereta kerakyatan ini 1.729 penumpang dan total yang sudah kita angkut di semester 1 adalah 142.566 penumpang. Inisiatif dari kereta ekonomi kerakyatan ini atas arahan dari Bapak Presiden untuk kita mulai nanti mengganti kereta-kereta PSO yang sekarang per gerbongnya itu 106 tempat duduk, itu akan menjadi 193 tempat duduk dan tempat duduknya itu searah dengan arah perjalanan kereta. Kita sudah meluncurkan juga kereta petani pedagang untuk ruas relasi Rangkas Bitung Merak, Cikuray Garut dan Pasar Senen dengan 354 tempat duduk harian di relasi Rangkas Bitung Merak. Okupansinya masih rendah, sekitar 15%. Nah, sementara Cikuray Garut, Pasar Senen, itu 146 tempat duduk, okupansi juga masih 2%. Ini terus tumbuh. Selanjutnya, atas arahan dari Bapak Presiden juga, kita meluncurkan untuk mendukung pariwisata Indonesia, kita meluncurkan kereta Nusantara Explorer yang menghadirkan wajah baru perjalanan kereta api, menikmati keindahan alam dan ke keragaman Nusantara. Kereta ini mengangkut 36 penumpang tanpa digandeng dengan panoramik. Jadi kalau kita gandeng dengan dua panoramik itu akan bertambah 76. Jadi ada 118 penumpang. Kalau kita gandeng dia dengan dua kereta panoramik, tentunya ini menghadirkan hospitality, heritage-nya Indonesia, alam Indonesia yang indah, bangunan-bangunan heritage di stasiun-stasiun kami, dan terutama kita menghadirkan nuansa sangat Indonesia banget gitu ya, dalam keretanya. Yang nanti akan kita mulai komersialkan itu tanggal 29 September. Tanggal 28 September kita akan launchingkan secara komersial kereta Nusantara Explorer ini. Kami juga melakukan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang untuk menjaga warisan sejarah sekaligus menghadirkan ruang publik yang menghidupkan kota, yang menghidupkan kota. Ini tentunya kemarin juga revitalisasi ini diresmikan oleh Bapak Presiden tanggal 30 Juli 2026. Ini kita menjaga stasiun yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Dan tentunya tidak hanya berhenti pada program revitalisasi dari stasiun-stasiun tua ini, hanya di Semarang Tawang, kita juga melaksanakan ini untuk Bogor, kemudian Jakarta Kota, Tanjung Priuk, dan beberapa stasiun yang memang kita harus jaga kelestarian warisan dari sejarahnya. Mendukung program perumahan rakyat, KAI juga meluncurkan program 3 juta rumah, menghadirkan hunian terjangkau yang terhubung dengan transportasi publik di jantung kota dengan konsep TOD, di mana kita sudah memulai konstruksi di Manggarai untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, sebanyak 3.784 unit hunian dengan jumlah 8 tower yang dikembangkan di kawasan Manggarai dan terintegrasi dengan stasiun Manggarai. Jadi stasiun Manggarai ini sekarang itu ada sekitar hampir 200-250 ribu persekaran atau penumpang yang ada di sana, di mana lebih dari 750 perjalanan kereta api setiap hari, dan sekarang ini menjadi hub KRL ada di sana, kereta bandara ada di sana, LRT Jakarta juga ada di sana, BRT Jakarta juga ada di sana. Untuk memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang, kami sudah melakukan identifikasi, verifikasi 1.404 JPL yang memang kita akan pasang, sedang pasang itu palang pintunya, jadi sistem dari proteksi keamanannya. Di mana di bulan Oktober itu, di bulan Oktober ini, kita akan operasikan 190 palang pintu otomatis plus dengan 172 perlintasan sebidang yang sudah kita tutup sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden juga. Dan tentunya sudah mendapat dukungan juga dari pemerintah dalam hal ini di tahun 2027 rencana itu semua dari 1.404 ini. Itu 100% kita akan tutup dan akan dilengkapi dengan peralatan otomatis dari palang pintunya. Selanjutnya adalah percepatan realisasi peningkatan kapasitas angkut dari 65 juta ton per tahun menjadi 85 juta ton per tahun di Sumatera Selatan dan Lampung melalui program PSN. Kami mempercepat realisasi dari TPP Keramasan yang kapasitasnya itu akan nanti 20 juta ton per tahunnya. Program 2026 juga adalah penguatan ekosistem penyelenggaraan prasarana perkereta apian. Jadi mengubah, yaitu dalam proses penunjukan KAI sebagai BUPP sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2027, di mana nanti kepemilikan BNN tetap di negara, tapi pengelolaan itu ada di PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya lagi kami menginformasikan bahwa ada beberapa stasiun untuk peningkatan layanan dan accessibility ke stasiun. Stasiun Bogor kita menambah jumlah kapasitasnya yang tadinya itu ada 3 peron, ada 3 jalur yang masih SF8. Kita sudah selesaikan menjadi SF12. Kemudian keamanan ada peron 45 yang tadinya belum ada overcappingnya, itu kita sudah laksanakan overcappingnya juga. Dan untuk menjaga keselamatannya tidak ada lagi yang namanya rail crossing, kita akan lempar semua ke kompos di atas. Kemudian begitu juga di stasiun Pondok Ranji, stasiun Jatake yang baru dioperasikan 6 bulan yang lalu, stasiun Enjo baru yang dalam progres pelaksanaan, stasiun Jurangbaku yang dalam progres pelaksanaan, dan stasiun Puri, stasiun Cawang, serta stasiun karet yang kita integrasikan dengan stasiun BNI City. Selanjutnya, rencana pemenuhan kapasitas angkut di Jabodetabek, di mana kalau kita lihat peningkatan dari semester 1 ke semester 1 2026 dibandingkan 2025, itu peningkatannya lebih dari 10%, sehingga kita harus meningkatkan sarana dan prasarananya. Prasarana quick win-nya itu adalah tahun 2026 adalah untuk jalur green line yang rangkas itu kita mulai memasang atau menyikirkan 5 gardu taksi di tahun ini dan upgrading di 9 gardu lainnya sehingga nanti di semester 1 2027 jalur green line ini itu akan bisa dilewati oleh SF12 semua, artinya itu peningkatan 50% dari pada saat ini kita masih memakai SF8 dan SF10. Begitu juga dengan rekayasa di jalur Bogor, di mana nanti Rambu Line itu akan kita terminasi via Ayam, sehingga itu akan menambah 22 slot yang ke arah Bogor, nah sehingga ini juga meningkatkan lebih dari 30% kapasitas Bogor Line pada saat ini, dan tentunya kita juga menambah panjang dari LAA atau elektrifikasi. Itu yang sampai sekarang itu yang kalau dikasih lain itu hanya sampai sekarang, kita tambahkan di tahun 2027 itu sampai dengan ke arah Cikampek, dan begitu juga yang ke arah selatan, yang sekarang hanya sampai di Bogor, itu akan kita tambah sampai dengan Bogor, sampai dengan Cigombong, dan yang di arah ke Rangkas, itu akan kita tambah juga, dan kita tingkatkan juga pensinyalannya, sehingga yang sekarang itu 10-15 menit headway-nya, akan kita persingkat menjadi 4 sampai 5 menit sampai dengan 5 menit headway dari kereta yang tadinya sudah SF12. Nah, dengan demikian kita siapkan prasarana yang ada di Jabodetabek KRL ini menuju ke 2 juta penumpang per harinya. Pada saat ini itu rata-rata 1,1 juta penumpang per harinya termasuk dengan weekend dengan puncak penumpang itu 1,3. 1,3 juta penumpang per hari. Masih sampai Rangkas, tapi kita tingkatkan kapasitas sekarang itu. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kalau kita lihat rata-rata harian 1,1 juta KRL, penumpang KRL, dengan kita itu sekarang itu ada 1,065 perjalanan per hari. Nah, kalau kita bagi pada jam-jam sibuk kan itu yaitu AW4. AW4 itu boleh bilang 1 meter square. Itu ditempati 8 orang. Jadi itu kenyataannya pada hari ini. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, kurangnya itu tidak hanya di sarana, tidak hanya di kereta. Kurang itu juga ada di infrastruktur. Nah, infrastruktur ini dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan ini yang kita benahi dan kita tingkatkan kapasitas. Baik elektrifikasi ini, baik pensinyalannya, baik proteksinya juga. Jadi salah satu program kami itu ada yang namanya ATP, Auto Train Protection. Pada saat ini, kita itu belum ada proteksi. Jadi proteksi kita ini, pada saat ini itu hanya ada 3. Satu DPK itu, dalam kereta kita definisikan. Yang kedua itu adalah pensinyalannya, yang ketiga itu adalah memang kita ini sekarang driver full. Artinya, driver memang proteksi kita itu ada di masinisnya sebagai last line defense-nya. Nah, kedepannya kita akan tingkatkan dengan menggunakan teknologi yang namanya ATP. Nah, bagaimana dengan sarananya? Sarananya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita proyeksikan sebelumnya 2 atau 3 tahun yang lalu, gardnya, growth rate itu hanya 3-4%. Ini terjadi anomali di tahun kalau kita bandingkan 2025 di 2026 itu 11,3%. Jadi semester 1 ke semester 1 itu 11,3%. Yang tadinya rata-rata penumpang harian itu di bawah 1 juta, sekarang itu sudah 1,1 juta. Yang tadinya Bogor itu hanya less than 100 ribu penumpang yang naik turun di stasiun Bogor sekarang itu sudah 160.000 penumpang yang naik turun di Bogor per hari. Yang tadinya di LRT-nya Jabodetabek itu tadi hanya di bawah 90.000, sekarang sudah 138.000. Artinya memang untuk transportasi komuter kereta lebih menjadi pilihan utama pada saat ini. Saya gambarkan dalam hal ini bagaimana kita memproyeksikan kebutuhan periode 2026 sampai dengan 2031. Kita proyeksikan penumpang KRL di Jabodetabek ini di 2026 sekitar 369 juta penumpang. Which is, ini konservatif. Ini asumsi 1 juta per harinya. Sementara kenyataan pada hari ini 1,1 juta per hari. Kesiapan kebutuhan siap operasi dari transit itu kami hitung 89 untuk melakukan perjalanan tadi yang banyak di 65. Ditambah dengan ada cadangan. Cadangan itu kita biasa asumsikan itu 3%. Kemudian perawatan itu 16%. Jadi total kebutuhan transit kami untuk melayani 2026 dengan angka yang sangat konservatif, 1 juta penumpang per hari. Saya ulangi, 1 juta penumpang per hari, yang which is kenyataan pada hari ini 1,1 juta. Ya, itu adalah 105. Jumlah sarana awal tahun kami itu baru 102. Rencana konservasi atau memensiunkan kereta transit itu ada 13 tahun. Seperti yang kita ketahui berkali-kali kami sampaikan juga, itu rata-rata usia dari kereta-kereta ini sudah lebih dari 41 tahun.
1: Kita semua membahas penambahan. Pertama awalnya kita sebab lalu kita nampak lagi, saya langsung coba melakukan ini baru itu. Nah, waktu itu kita sepakat di 2023, bulan April 2023. Tapi semua kondisi nampak butuh mengenai bicara BPKP untuk bisa menentukan impor KNL. Nah, itu situasinya di April 2023. Yang sih. Nah, itu ya. Karena saya kan lihat nih banyak yang pengen saya. Bila, oh, I think kalau dipercayakan dulu 2023. No. Awalnya selama. Tapi di rapat selanjutnya setelah saya lakukan penelitian lapangan, saya berikut di rapat itu, saya ingat di April 2012, saya buka itu KAI bicara di BPKP untuk diberikan solusi bagi Bapak bisa percayakan dalam berkipan. Setelah itu baru, setelah itu ini baru kita di pakti kita untuk khususnya itu. Apa hasilnya Pak? Sehingga Bapak bisa beri sampaikan bahwa secara berjumpa masalah pada 2023 dan 2023 tahun lalu kami sudah berikan dukungan untuk KNL. Silakan Pak Jokowi.
0: Ya, jadi Pak, di tahun 2023 itu kita proyeksikan itu ada 11 plus 16 plus 8 itu ada 35 sarana baru. Sarana baru, which is itu 11 kita impor dari Arab Saudi, China. Kemudian ada 6 yang kita fabrikasi, kita produksi di PT INKA, ada 8 yang belum kita order. Nah, ini mengasumsikan itu tidak penambahan sebenarnya. Itu adalah melakukan konservasi terhadap transit-transit kita yang sudah usang, yang umurnya itu sudah 41 tahun. Kalau Jepang itu Pak, transitnya jadi pakai 20 tahun Pak. Di kita ini Pak masih ada transit yang dari tahun 77. Ya, itu masih ada tahun 77 PM 6000. PM 6000 itu ada berapa 6? Itu ada 6 transit yang memang harus kita konservasi, tapi karena memang kapasitas ini nambah terus. Jadi kalau tadi saya gambarkan,
1: di tahun lalu kita sudah di eksekusi ya, maka
0: eksekusi.
1: Nah, itu kan nggak berapa.
0: Nah, sekarang permasalahannya ini adalah yang 11 unit siaran dari Jepang itu dari tahun lalu. Yang 16 unit dari INKA, yaitu yang baru beroperasi itu 7 unit. 9 unitnya ini belum kita terima. Jadi ada keterlambatan lebih dari 1 tahun. keterlambatan pesawat dan yang sesuatu masalah kapasitas produksi. Jadi PT Inka untuk 16 unit ini memproyeksikan kapasitas produksinya mereka itu 8 unit per tahunnya. Kenyataannya cuma 2. Hanya 2 sampai 3 unit yang bisa mereka produksi satu tahunnya. Dan kemarin ya 2 minggu 3 minggu yang lalu kami terpaksa merecall 7 unit transit di Inka. Ini kenapa? Karena kami menemukan ketika kami melakukan pengecekan, itu ada komponen yang mempunyai potensi, yang patik gitu ya, patik yang mempunyai potensi untuk mengganggu operasional dari kereta ini. Jadi kami putuskan untuk merecall, kami melakukan pengecekan ulang, ya, tentunya dalam ini melibatkan Inka. Dan kami sudah menemukan ada satu komponen yang memang kita harus tingkatkan. Dan alhamdulillah kami sudah dengan ketika sudah memiliki solusinya. Dan 2 hari yang lalu sudah satu transit yang kita rilis untuk kembali beroperasi. Hari ini kita akan rilis satu transit lagi yang sudah selesai melakukan perawatan dan rencana.
1: Untuk produksi Inka itu kan memang Inkanya tidak mampu atau memang kualitas produksi mereka tidak bagus atau apa itu Pak, kalau dia dari awal KAI jauh gitu loh, 23 tahun dulu PT KAI sempat ini baru mikir setelah institusi PT KAI ya kan pertambahan jumlah penumpang besar. Masa ini diikuti setelah 3 tahun. Kenapa ini dari si KAI yang lama ini? Sudah jelas, ikannya itu 52, padahal di 50 dan 8, harus kita diri-review di level dan WPT. Bahwa kalau ini terjadi, bahwa nggak mungkin kita dulu ikannya opsi, tapi kita impor. Karena penumpang itu lupa.
0: Baik Bapak Pimpinan, mungkin waktu itu di plan of work-nya memang 16 transit ini itu dilakukan dalam waktu 2 tahun. Jadi 8 itu di tahun 2025, kemudian 8 lagi itu di tahun 2026 ini. Nah, yang kami baru bisa terima di tahun 2025 itu ada 4 tahun. Ada 4 yang kami mulai operasikan itu Desember kan. Jadi seharusnya 2025 kita sudah mulai operasikan ini di awal tahun. Itu tadi seperti saya sampaikan tadi itu mengkonservasi atau mempensiunkan yang TM6 itu ada 10 transit. Sehingga di tahun 2025 ke 2020, awal 2026 itu hanya bisa mempensiunkan 4 ya tadi. 4 transit dari TM6000 yang umurnya sudah 40, di atas 41 tahun.
1: Jadi Inka itu memang tidak mampu untuk memproduksi sesuai yang berpengaruh. Masalahnya apa? Memang dia tidak mampu, ada kesalahan. Nah, kan ada failnya nih. Akhirnya Bapak recall 7 unit, tadi Bapak hilangkan. Berarti ada sesuatu yang salah.
0: Ya, mohon izin menjelaskan Pak. Memang teknologi kereta ini industri dalam negeri itu harus meningkatkan TRL ini Pak. Teknologi readiness levelnya. Jadi mungkin waktu itu agak terburu-buru gitu ya. Sehingga TRL ini masih level 4, level 5 sudah dipaksakan untuk melakukan produksi. Tapi inilah kami sekarang lagi membenahi dengan Inka, di mana kami meningkatkan TRL, kami meningkatkan TRL-nya sehingga the next best production di PT Inka itu sudah paling tidak TRL-nya 9, TRL-nya 9. Baru kita bisa melakukan produksi dengan cara yang baik dan proper.
1: Jadi intinya sampai dengan hari ini kita belum mampu untuk TRL yang proper sesuai dengan kebutuhan kapal saat ini.
0: Dengan kualiti yang baik.
1: Kualiti yang baik.
0: Ya. yang berkaitan sedikit sih. Begini, ini kan dari yang disampaikan bahwa ada permasalahan si ini kan ini seperti buka aja. Saya sudah mengatakan bahwa ada sesuatu part yang patah. Ini saya punya di bawah. Ini kalau disampaikan secara gamblang. Agar ini juga semua sama. Part apa part apa yang patah. Apa bahaya dan sebagainya. Dan kita juga bersama-sama. Jadi kita juga fungsinya seperti apa. Pokoknya seperti apa. Agar tidak membahayakan juga sekali
2: ya, izin menjelaskan Pak. Jadi di kereta itu ada tiga kategori item dari komponen. Pertama yang kita sebut dengan logo item itu berkaitan dengan safety keselamatan. Yang kedua kita sebut dengan major item, di mana item-item yang mengganggu operasional saja. Yang ketiga adalah minor item. Minor item ini sebenarnya tidak mengganggu operasional, tapi mengganggu keamanan. Nah, yang kemarin ini kategorinya itu adalah yang berkaitan dengan logo item. Logo item itu ada komponen di rangka bawahnya. Di rangka bawahnya memang ditemukan fraktur. Memang kita temukan fraktur. Fraktur dari komponen rangka bawahnya. Sehingga kami melihat ini produksi mana, komponen ini produksi mana, dan ini produksi lokal dalam negeri. Mungkin waktu itu yang dikejar itu adalah TKD dan lokal komponen. Jadi sehingga kami melihat mana lagi komponen ini yang diproduksi Desember. Nah itu ketemu di tujuh rangkaiannya. Jadi tujuh rangkaian ini punya komponen yang diproduksi di tempat yang sama dan batch yang sama. Sehingga kami recall, ya, kami pastikan dulu agar komponen-komponen ini diganti dan kami melakukan NDT, non-destructive test. Jadi NDT, jadi kami melakukan 100% NDT, Pak. Jadi 100% NDT, nah inilah kenapa itu agak sedikit lama, Pak. Perawatan dari penset ini kita bongkar semua, kemudian kita potingnya kita bongkar, kan sudah ada potingnya. Jadi satu komponen itu kan supaya dia tidak ada karatnya, ada potingnya, kita bongkar potingnya, kemudian kita lakukan NDT. Jadi kita bebani dia dengan maksimum bebannya untuk memastikan bahwa komponen depannya tidak fatik, tidak fatik. Kemudian setelah itu kami posting ulang, setelah itu baru kami pasang. Nah, pada saat ini, dua trainset sudah kita pastikan dia tidak punya logo item lagi. Satu sudah kita rilis 4 hari yang lalu, satu akan kita rilis hari ini. Kemudian nanti sisanya 5 trainset itu akan bertahap sampai dengan tanggal 9 Oktober. Tanggal 9 Oktober. Jadi kita pastikan 7 trainset ini tidak mempunyai logo item lagi. Demikian. Ya, kami lanjutkan, Pak. Ya, kami lanjutkan, Pak. Jadi sampai dengan tahun 2040 ini, dengan proyeksi 2,5 sampai 3 juta penumpang harian, kita itu sebenarnya untuk KRL Jabodetabek ini kita butuh sekitar 200 trainset. Untuk penambahan kapasitas plus dengan konservasi dari trainset-trainset yang ada. Pada saat ini kita punya 86 trainset, 92 trainset. Kita punya 92 trainset yang umurnya sudah 40 tahun. Ini yang akan pelan-pelan kita konservasi. Ini saya jabarkan tahun by tahunnya. Contohnya tahun 2026, kita itu punya gap industri lokal itu 13 trainset. Jadi ini yang harus kita tambal dulu. Di 2027 minus 3, 2028 minus 7. Paling tinggi itu adalah 2029 ketika trendset-trendset kita ini sudah berumur 45 ya. Sudah berumur 45 ini kita sudah tidak deal, satu spare part sudah tidak ada, yang kedua secara mental dia sudah mulai fatik, sudah mulai fatik. Maka 2029 dari 92 transit 45 itu kita harus ganti. Sehingga sampai dengan tahun 2031 kita itu harus mengganti 87 transit kata lain, yaitu mari 87 transit. Nah, sementara kapasitas produksi dari lokal industri kita, kalau kita lihat saat ini baru 3. Baru 3 transit per tahunnya. Mungkin tahun depan kita bisa tingkatkan menjadi 5. Jadi ini ada kaitannya dengan PMN yang diterima oleh PT Inka kemarin. Jadi PMN yang diterima oleh PT Inka kemarin itu mereka sanggup memproduksi itu sekitar 200 kereta Pak, per tahunnya. PMN tahun 2023. 2023. Iya Pak. Iya.
1: Oh. Tentang itu, saya lihat fasilitas siapa yang ada kedua sih nggak ada, ya emang ada pemerintah saya.
2: Jadi kalau kita lihat rencana investasi dari PT Inka ini Pak, mereka sanggup baik dengan mereka spending PMR, mereka punya proyek 200 peta per tahunnya. Roger kar. Jadi kalau kita translasikan itu ke SF12, mereka itu punya kapasitas, harusnya mereka punya kapasitas itu sekitar 15 sampai 16 transit itu per tahunnya. Dengan investasi PMN. Jadi makanya kami melakukan berdasarkan itu, kita melakukan ramp up-nya. Jadi kalau kita lihat Pak, Bion 2032, Bion 2031, itu ada 15, 15, 15, 15. Itu sesuai dengan peruntukan investasi yang mereka dapatkan lewat PMN yang kemarin. Nah, sekarang mau tidak mau kami kan harus mencari solusi tepat terhadap buat bridging dulu ya. Tahun 2026 ini kita sudah kekurangan minus 13. Tidak, ini belum menghitung keterlambatan dari 9 transit yang sampai sekarang belum kita terima. Jadi dari 16 tadi Pak, 7 sudah kita operasikan, which is 2 sudah kita rilis, 5 masih dalam perawatan, ya masih ada 9 lagi, 9 lagi kita bawa asumsikan sini. Jadi kalau kita masukkan 9 Pak di sini Pak, jadi minusnya itu adalah minus 22 transit. Selanjutnya, usulan kami dalam pemenuhan kebutuhan KRL pada masa transisi ini, jadi saya sebut itu adalah masa transisi, opsi pengadaan yang menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mendukung penguatan lokal adalah ada dua konsideran Pak. Satu adalah impor sarana baru, tentunya plusnya keandalan availability sarana lebih tinggi, teknologi keselamatan secara efisiensi energi lebih baik, mendukung standarisasi armada, tapi tentunya minusnya membutuhkan capex yang besar, lead time produksinya cukup panjang Pak. Jadi kalau kita order hari ini ke luar gitu ya, itu bisa 1 sampai dengan 2 tahun baru bisa deliver ke kita. Kemudian tentunya bergantung kepada kesiapan fiskal kami juga, walaupun usia pemanfaatannya cukup panjang, 30 sampai dengan 35 tahun, mengurangi volume produksi industri lokal dalam jangka panjang. Jadi kalau kita impor baru Pak sekarang, ini mengurangi yang 200 tadi Pak. Jadi yang tadinya itu menjadi konsumsinya industri lokal, itu jadi impor. Nah, bagaimana dengan impor sarana bukan baru? Tentunya biaya pengadaan awal lebih rendah, lead time-nya tepat, jadi kalau tadi 1-2 tahun, sekarang 1-2 bulan kita sudah bisa mendatangkan. Dapat menutup gap sebelum sarana baru tersedia. Usia pemanfaatannya masih bisa kita pakai selama 10 tahun. Cocok sebagai bridging solusi bagi industri lokal tentunya. Minusnya tentunya biaya refurbishment-nya dan maintenance-nya agak tinggi. Risiko ketersediaan cadangannya juga cukup tinggi dan membutuhkan dispensasi impor barang yang tidak baru. Usulan action plan penguatan industri lokal tetap menjadi prioritas kami, Pak. Sementara impor KRL buatan baru diperlukan sebagai bridging solusi untuk menjaga ketersediaan sarana pada kita pada saat hari ini. Untuk industri lokalnya, tentunya ini yang sedang kami lakukan sekarang, Pak, melakukan integrasi dengan KRL. Jadi kalau kita lihat model di negara-negara baru, itu manufakturnya, Pak, itu dibawa preferensi. Sehingga bisa dihubung SIPO-nya. Ini yang kami sedang lakukan sekarang dengan Danantara, integrasi KRI. Kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, peningkatan. Yang kedua adalah peningkatan kapabilitas dan kualitas produksi dari Inka. Impor bukan baru, engagement dan audiensi dengan Kementerian Perindustrian sudah kami lakukan, Kementerian Perdagangan sudah kami lakukan, Kementerian Perhubungan untuk penerbitan dispensasi impor barang bukan baru. Kalau impor barunya eksplorasi kerjasama pengadaan prinsipal luar negeri, namun kami tidak merekomendasikan, Pak. Lebih baik prinsipalnya kita gandengkan dengan kita. Sehingga ini menimbulkan industri dalam negeri. Kita akan tenaga kerja. Ya, dan kualitasnya adalah kualitas. Jadi kami tetap mendukung, Pak. Sangat mendukung sekali pengembangan dari atau penguatan industri dalam negerinya, apalagi kami dalam proses dalam mengintegrasikan Inka ke dalam KAI, namun sebagai solusi bridgingnya, Pak, untuk penemuan sarana pada hari ini yang akan kita utilisasi paling maksimum 10 tahun ke depan itu dengan melakukan impor kereta bukan baru dari Jepang. Kenapa Jepang? Karena sistem perkeretaapian kita di sini itu cocok dengan sistem perkeretaapian yang ada di Jepang. Jadi relnya, lebar jalurnya, kemudian listriknya, LAA-nya itu identik sekali dengan Jepang. Kita tidak bisa impor dari tempat yang lain karena memang sistemnya berbeda. Selanjutnya, agenda berikutnya adalah permohonan dukungan. Satu adalah percepatan penanganan perlintasan sebidang. Kami sedang berprogres tepat, Pak. 190 perlintasan sebidang di Oktober akan kami operasikan secara bertahap mulai pada hari ini. 172 perlintasan sebidang sudah kami tutup. Yang kedua adalah penguatan KAI sebagai penyelenggara prasarana, ini sangat penting sekali. Yang ketiga adalah kepastian pemenuhan kebutuhan KRL Jabodetabek. Yang keempat, peningkatan kapasitas produksi KRL dalam negeri. Yang keempat adalah dispensasi KRL bukan baru sebagai solusi transisi seperti yang saya paparkan tadi. Demikian Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 6. Paparan kami bisa selesaikan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio di masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah Guru Soekarno Putra atau Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra yang meninggal dunia pada usia 73 tahun pada hari ini Sabtu 26 September 2026 pada pukul 04.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi. Sempat dirawat di Rumah Sakit Medisera Jakarta selama kurang lebih 4 minggu sebelum dipindahkan dan mendapat perawatan intensif dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Nah, kita ingin dengar lebih jauh informasi seperti ini dan kami juga sudah bersama dengan penyanyi dan musikus Indonesia Chandra Darusman. Mas Chandra, kami turut berduka cita Mas Chandra berpulang salah satu musisi Indonesia, Mas Chandra.
2: Ya, saya rasa kita semua ya turut berduka cita kehilangan seniman musisi, seniman besar Indonesia ya.
1: Ya, Mas Chandra sudah mendengar kabarnya juga soal ini sebelumnya, sebelum kita wawancara.
2: Ya, baru saja saya kebetulan berada di Dubai dan baru sadar bahwa setelah membuka handphone ada berita-berita masuk dan tentu terperanjat ya dengan ya. Berita ini. Tentu hati kita sangat sedih, walaupun pikiran kita paham bahwa segala sesuatu kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ya, Mas Chandra sebelum sempat bertemu kah atau berkomunikasi dengan Mas Guru begitu?
2: Ya, tentu selama dirawat tidak ya, karena agak susah, tapi dengan teman-teman dekat, dengan adik-adiknya dari Suara Mardika, saya berkomunikasi dan memonitor terus situasinya.
1: Kondisi dan keadaannya dan begitu ya,
2: Mas Andra. Iya, akhir-akhir ini kan masuk ICU ya, jadi susah untuk berkomunikasi langsung.
1: Apa kenangan yang Mas Chandra tidak bisa lupakan bersama dengan Mas Guru?
2: Oh, tentu banyak sekali. Ya, sekitar tahun 83-84 itu ketika saya masih kuliah itu di Fakultas Ekonomi UI, saya dipercaya oleh Mas Guru untuk membuat orkestra, musik orkestra untuk lagu-lagunya dalam rangka pergelaran Karya Cipta Guru Soekarno Putra yang kedua sekitar tahun 85 atau 83-85. Itu kepercayaan yang luar biasa yang beliau almarhum berikan kepada saya. Dan juga kita sama-sama mengikuti festival pop song di Tokyo, World Pop Song Festival, di mana saya mengaransir lagunya Kembalikan Baliku yang mendapatkan kami award dan dinyanyikan oleh almarhum Yopi Latul.
1: Ya,
2: banyak kali kenangan musik dengan beliau.
1: Bagaimana Mas Chandra melihat kontribusi dari almarhum Mas Guru terhadap musik Indonesia?
2: Wah, luar biasa, sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat legendaris karya-karyanya dan kontribusinya, karena memberikan warna tersendiri ya dengan sentuhan-sentuhan nada-nada gamelan dan pelok serendro itu dalam lagu-lagunya. Walaupun lagu-lagunya pop ya, tapi sentuhan-sentuhan
1: tradisionalnya itu begitu ya.
2: Sangat-sangat dalam dan sangat hingga kini berpengaruh.
1: Ya. Mas Chandra melihat dedikasi dari Mas Guru selama ini atau sosok Mas Guru seperti apa? Kan sudah kenal cukup lama dengan Mas Guru kalau begitu.
2: Ya, sangat lama. Jadi memang beliau ini total musisi total, bahkan bukan hanya musik, beliau itu bakatnya juga seni lukis, seni panggung, koreografi, busana, ya bahkan ya fashion. Luar biasa, memang total ya bakatnya.
3: Totalitas untuk seni ya.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Ahad 27 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Sumardi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Republik Indonesia, Malino dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini, senang rasanya saya yang bertugas, Sumardi, mengawali kebersamaan kita, mengawali jumpa kita di udara intimung Radio Republik Indonesia, Malino 95,3 MHz, edisi 27 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat pagi, selamat menaikkan segala aktivitas rutinitas Anda ya di hari ini. Semoga segala aktivitas rutinitas dan pekerjaan yang Anda kerjakan dan lakukan semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tak lupa juga kami segenap Palkru RRI Malinau pendengar mengucapkan selamat menunaikan makdat subuh kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara pendengar RRI Malinau, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini, kami mengawali kebersamaan kita tadi dengan sebuah pembuka ya di acara kita pada pagi hari ini. Adapun program kita di pagi hari ini pendengar, religi pagi kidung Sabda Bina Umat ya. Saudara pendengar RRI Malino, dalam kidung Sabda Bina Umat kami akan hadirkan kepada Anda ya dengan topik yang akan disampaikan oleh Pendeta Prengki Tutu Hatunewa, yaitu jangan sia-siakan waktu. Ya, saudara pendengar, selamat pagi kami ucapkan, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Di Ufuk Timur.

0: Saat Anda untuk memilih, karena pilihan yang benar dapat menjadi titik balik untuk sebuah awal yang baik.
1: Dipersembahkan oleh
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Rosatu, kanaal inspirasi.
1: Tahukah Anda bahwa krisis dapat menjadi stimulator yang mempercepat perjalanan Anda ke tempat yang jauh lebih baik dari yang Anda bayangkan sebelumnya?
2: Dipersembahkan oleh
0: Pro 1, kanal inspirasi.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19.
1: Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk

0: Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami mau duduk diam menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, sebab kami memerlukan firman-Mu. Firman-Mu lah kekuatan bagi kehidupan kami. Firman-Mu lah penuntun bagi kehidupan kami. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami mengerti, di dalam pengurapan Allah Roh Kudus, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, sebab hamba hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa pengurapan Allah Roh Kudus. Penuhilah hamba dengan hikmat surgawi. Roh Kudus menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itu adalah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan percayalah, setiap kebenaran firman yang kita dengar, itulah suara Tuhan yang seringkali menegur kita, seringkali memperingatkan kita, supaya kita sungguh-sungguh boleh memperhatikan keadaan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya harus mengingatkan kita semua bahwa sebagai orang percaya, kita harus terus menyadari hidup kita di dunia ini kan singkat sekali, bahkan sangat singkat. Kalau kita harus membayangkan kehidupan di kekekalan yang tidak pernah berakhir, itu artinya hidup kita di dunia ini begitu singkat, saudaraku. 70-80 tahun itu bukan waktu yang panjang. Memang ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan memiliki umur sampai 100 tahun atau 100 tahun lebih. Tetapi saudaraku, di umur 100 tahun ini sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa dibanggakan. Mungkin kebanggaannya satu-satunya adalah orang bisa berkata, luar biasa ya, umurnya sampai 100 tahun lebih. Tetapi secara pribadi, ketika orang tersebut memiliki umur 100 tahun lebih, saudaraku, sudah tidak bisa lagi memiliki aktivitas hidup yang normal, saudaraku. Jadi kita harus menyadari itu. Bahkan kita sudah sering membaca di mana firman Tuhan katakan manusia hanya berumur 70-80 tahun. Mazmur 90 ayat 10, kalau kita lihat lagi, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang saya maksudkan, 70-80 tahun bukan waktu yang panjang. Ini waktu yang sangat singkat. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kalau kita mengerti bahwa manusia adalah makhluk yang kekal, Lalu kita juga mengerti bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu bukan saat ini, tetapi nanti ketika kita berada di balik kematian, baru kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Jika demikian, kita harus bisa melihat bahwa masa hidup kita di dunia ini 70-80 tahun. Kalau kita bisa mencapai 70-80 tahun, maka kita harus bisa melihat bahwa waktu hidup yang kita miliki di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita supaya benar-benar kehidupan kita ditemukan menjadi kehidupan yang benar-benar berkenan, saudaraku. Itulah kenapa kalau kita lanjut, kita membaca lagi Mazmur 90 ini, kalau kita melihat ayatnya yang ke-12, dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, bijaksana itu artinya orang yang selalu menggunakan akal budinya, ya. Pengalaman dan pengetahuannya itu dipergunakan dengan benar, secara benar. Orang yang bijaksana juga berarti orang yang arif, orang yang tajam pikirannya, orang yang pandai dan sangat hati-hati, saudaraku. Cermat, teliti, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, artinya, di dalam menjalankan hidup ini, kita harus benar-benar berhati-hati. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan itu dengan akal budi kita yang benar-benar sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Orang yang mau melakukan segala sesuatu hanya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, ini adalah orang yang bijaksana, orang yang sangat hati-hati, orang yang begitu menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan di dunia ini, saudaraku. Karena waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini begitu berharga, di mana waktu ini kita harus pergunakan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan kita di balik kematian nanti, atau mempersiapkan masa depan kehidupan kita untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Ingat, saudaraku, bijaksana itu berarti juga arif atau pandai, saudaraku. Hal ini yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat Efesus pasal yang kelima, lalu kita membaca mulai ayat yang ke-15, dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan itu, saudaraku. Seperti orang arif. Artinya seperti orang yang pandai, seperti orang yang bijaksana tadi, yang dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12, saudaraku. Bijaksana itu juga berarti arif. Nah, saudaraku, jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, kalau kita cermat, kita akan melihat ada kesinambungan yang tidak pernah terputus. Di mana dalam setiap kebenaran firman Tuhan, kita hanya diarahkan untuk memiliki pola hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Kenapa selama kita hidup di dunia ini, kita harus memiliki pola hidup atau gaya hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah? Karena sebenarnya, ketika kita berada di balik kematian, bukan berarti tanggung jawab kita sudah selesai. Tetapi setiap kita di balik kematian itulah akan menghadap takhta pengadilan Allah, takhta pengadilan Kristus. Itulah sebabnya kalau kita tahu masa hidup kita di dunia ini hanya 70-80 tahun, mari jangan sia-siakan waktu hidup kita ini. Tetapi waktu hidup kita 70-80 tahun ini, kalau, perhatikan, kalau kita bisa mencapainya. Karena keadaan sekarang ini telah membuktikan kepada kita, kematian tidak pernah memandang usia. Sekali lagi, kematian tidak pernah memandang usia. Artinya di umur yang masih muda sekalipun, kematian itu bisa tiba di dalam kehidupan seseorang. Pandemi yang berkepanjangan ini, setiap hari ada orang yang meninggal dunia. Bencana alam yang terjadi membuat ada korban jiwa yang berjatuhan. Saudaraku, keadaan inilah yang harus membuat kita semakin sadar bahwa kapan saja kematian itu bisa tiba di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Janganlah hidup seperti orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan ini. Yang Tuhan mau kita menghargai waktu hidup ini, kita harus bijaksana, kita harus pandai untuk melihat bahwa masa hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini atau waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan untuk berbenah diri, saudaraku. Supaya kehidupan kita yang lama kita tinggalkan, mari kita mengenakan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu adalah mengenakan hidupnya Kristus. Ini standar hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, saudaraku. Ingat tadi saya katakan, setelah kita berada di balik kematian, bukan berarti segala sesuatu sudah berakhir, bukan berarti tidak ada lagi tanggung jawab. Sekali lagi saya mau katakan, ingat baik, kita adalah makhluk yang kekal. Jadi ketika kita berada di balik kematian, kita harus mempertanggungjawabkan semua keadaan hidup kita selama di dunia ini. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan atau di hadapan pengadilan Kristus, saudaraku. Jadi saat ini kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ada begitu banyak orang tidak menyadari akan hal ini, sehingga saat ini mereka terus tenggelam di dalam kehidupan dunia. Ingin menikmati dunia ini dengan berbagai kesenangan hidupnya, mereka dihanyutkan oleh arus kehidupan dunia ini. Nah, itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita juga saat ini sedang hanyut di dalam arus kehidupan dunia. Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Efesus pasal yang kelima ini, kalau kita membaca ayat yang ke-16, dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan itu. Kalau dikatakan hari-hari ini adalah jahat, berarti selama kita hidup di dunia ini, kita sedang berada di tengah-tengah kejahatan dunia ini, saudaraku. Jadi kalau kita tidak menyadari akan keadaan ini, kita juga akan terjerat di dalam kehidupan yang penuh dengan kejahatan ini, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan katakan selanjutnya di dalam ayat yang ke-17, ya, Efesus pasal yang kelima, ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan itu orang yang memiliki hati yang bijaksana, orang yang arif tadi, saudaraku. Orang yang benar-benar mau menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan. Bagaimana cara menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan? Tidak ada cara lain, saudaraku, selain kita mau mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tidak bisa hidup melakukan kehendak Tuhan. Padahal nantinya setelah berada di balik kematian, hanya orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Saudaraku, oleh sebab itu mari kita melihat bahwa waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah kesempatan yang sangat berharga. kesempatan yang sangat berharga untuk kita berbenah diri, untuk kita mempersiapkan diri kita supaya nanti ketika berada di balik kematian, ketika kita berada di hadapan pengadilan Kristus, kita didapati oleh Tuhan sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya, sebagai pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela. Saya harus katakan bahwa saat ini, oleh karena pengaruh kehidupan dunia yang selalu menawarkan kenyamanan hidup, kesenangan hidup, ya, kebahagiaan hidup dunia ini, membuat banyak orang mengarahkan fokus hidupnya hanya tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Sehingga sekalipun mereka adalah orang percaya, orang Kristen atau anak-anak Tuhan, mereka sudah tidak lagi menyadari bahwa apa yang kita perbuat di dunia saat ini itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Kristus. Dan ketika waktu Tuhan tiba, barulah mereka terkejut kalau sudah berada di depan pengadilan Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ketika sudah berada di depan pengadilan Kristus, baru kita menyadari akan hal itu, sudah terlambat, saudaraku, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri. Saat itulah baru kita menyadari bahwa selama hidup di dunia ini, kita telah menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita juga akan menyadari bahwa setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, itu sangat bernilai tinggi. Artinya setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan, kalau kita mau melihat itu sebagai kesempatan berharga untuk bertobat, untuk berubah, maka kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau sudah berada di balik kematian, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Lalu kalau yang ditemukan dalam kehidupan kita ketika di hadapan pengadilan Kristus, ternyata selama hidup di dunia ini, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu merupakan kejahatan di mata Allah. Dan setiap kejahatan tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Pada akhirnya, harus terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal, ke dalam api neraka. Saudara, mari sadari akan hal ini. Pergunakan waktu yang ada, jangan lagi sia-siakan waktu hidup ini. Tetapi hargailah setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, dengan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkatnya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Veu Satu, canal inspirasi.
1: Tuhan punya bagian yang harus dikerjakannya. Demikian pula halnya kita. Masa krisis bukanlah masa di mana kita berpangku tangan atau sibuk saling menyalahkan atau bahkan mengutuki situasi yang ada, melainkan kita harus tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, di dalam semua yang kita kerjakan itu, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan memberkati apa yang kita tabur dengan melipat gandakannya, karena kita memang menabur di tempat yang Tuhan kehendaki. Sedikit mengenai hal menabur ini, kita juga harus ingat bahwa apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Tuhan memberkati.

0: untuk memilih? Karena pilihan yang benar dapat menjadi titik balik untuk sebuah awal yang baik.
1: Dipersembahkan oleh
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Rosatu, kanal inspirasi.
1: Dalam menghadapi masa krisis, maka yang paling penting adalah mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya dengan menaklukkan setiap keinginan dan kecenderungan daging kita sampai kita merasakan kelonggaran di dalam hati kita. Saat kita mentaati pimpinan Tuhan, maka kemenangan itu akan menjadi bagian kita di tengah masa sulit sekalipun. Akhirnya, marilah kita lalui setiap krisis yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi di depan dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati.

0: Anda untuk memilih, karena pilihan yang benar dapat menjadi titik balik untuk sebuah awal yang baik.
1: Dipersembahkan oleh
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: temukan beragam informasi dan hiburan yang mendidik dan berbudaya bangsa bersama RRI Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
1: Acara ini dipersembahkan oleh
2: Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: RRI Radio Publik Pemersatu Bangsa.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan ya Kidung dan Sabda untuk edisi hari ini Ahad 27 September tahun 2026. Selanjutnya kami hadirkan kepada Anda saudara pendengar Warta Berita Intimung Sepekan Radio Republik Indonesia Malino. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malino, kita ikuti Warta Berita Intimung Sepekan.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Selamat pagi, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malinau, edisi Ahad 27 September tahun 2026. Kami hadirkan informasi berita sepekan terakhir bersama reporter Widayat. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimung sepekan RRI Malinau selengkapnya.

0: RRI Malinau di 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Intimung Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, DP3AS Malinau gelar Bimtek Perlindungan dan Hak Anak serta Sosialisasi Sekolah Ramah Anak atau SRA.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau mengajak semua keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah untuk terlibat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Upaya menuju Kabupaten Layak Anak tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar penilaian, tetapi untuk memastikan anak-anak di Malinau memperoleh lingkungan yang mendukung tumbuh kembang dan perlindungan mereka. Hal itu disampaikan PLH Sekda Malinau yang juga Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Malinau, Dr. Randes Haji Kabrandaik, MSI, saat membuka bimbingan teknis konvensi hak anak Bimtek KHA dan sosialisasi sekolah ramah anak SRA tahun 2026 yang dipusatkan di ruang Laga Pratu Kantor Bupati Malinau Senin 21 September 2026. PLH Sekda Malinau mengatakan jumlah anak yang besar harus diikuti dengan lingkungan yang mampu menjamin pemenuhan hak perlindungan mereka.
2: Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pelaksanaan dan penegakan hukum dari peraturan tersebut masih menjadi kendala di berbagai sektor. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konvensi hak anak dan undang-undang itu sendiri. Bimtek KHA yang dilaksanakan pada hari ini

0: tindakan serta perlakuan yang salah berdasarkan konvensi hak anak.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial DP3AS Kabupaten Malinau, Mulyadi SH mengatakan, kegiatan ini digelar diikuti pelajar, satuan pendidikan, dan organisasi perangkat daerah terkait.
2: Kita mempunyai kegiatan adalah bimbingan teknis tentang konvensi hak anak dan sosialisasi sekolah ramah anak yang pada pagi hari ini nih, dibuka oleh PLH Sekda, yaitu Asisten 1. Tujuan daripada kegiatan ini adalah memberi kekuatan atau kelembagaan yang khusus menangani anak dalam rangka untuk penguatan sumber daya manusianya. Nah, kemudian kedua, kegiatan ini dapat dilaksanakan dua kelompok. Yang pertama ini konvensi hak anak, dan kemudian kedua nanti sosialisasi anak yang mempunyai kegiatan waktunya nanti berbeda dan juga pesertanya yang berbeda. Nah, jadi semuanya nanti sampai

0: korupsi.
1: Ketua Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto menegaskan, penetapan desa anti korupsi bukan soal peringkat juara, melainkan status kelulusan. Hal ini disampaikan saat akan melakukan penilaian sekaligus memberikan arahan dalam penilaian perluasan desa anti korupsi di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada Kamis 24 September 2026. Desa anti korupsi ini bukan lomba untuk mendapatkan juara 1 atau 2, tetapi lebih sederhananya yaitu lulus atau belum. Jika lulus, dapat mempertahankan terus integritasnya. Andika Widiarto mengharapkan agar warga dan pengurus desa yang telah menyandang status ini akan berpikir dua kali sebelum menyimpang. Jika sudah terpublikasi sebagai desa anti korupsi lalu melakukan penyimpangan, pasti malu. Karena itu adalah harga diri dan menjaga dari dalam. Status ini juga menjadi sinyal bagi pihak luar yang berniat menyalahgunakan anggaran lembaga swadaya masyarakat atau pihak lain yang bermaksud mencari celah akan berpikir ulang.
2: Secara ulang, apakah masih bisa dipertahankan atau harus diselesaikan? Bisa kalau bisa lulus perpanjang 5 tahun, kalau tidak lulus maka kita selesai. Bisa nanti maju kembali 2 tahun kemudian. Syaratnya apa? Apa yang ada di dalam kota itu tetap ditetapkan. Misalnya ada apa-apa yang transparansinya mungkin tidak boleh berhenti. Ada beberapa desa anti korupsi yang terpilih itu ternyata berhenti pada saat penilaian saja. Setelah penilaian, kita cek 2 tahun kemudian ke datang, tidak bergerak ternyata dari luar itu. Jadi ini selama ini 2 tahun lalu, ngapain aja selama ini, tidak ada perkembangan.
1: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wimawa SEMH menegaskan, pemerintah Kabupaten Malinau sangat mendukung upaya penilaian untuk mewujudkan desa anti korupsi, karena penilaiannya berdasarkan komitmen yang dijalankan pemerintah desa Malinau Kota.
3: Nah, kami sudah dengar apa saja yang nanti akan dinilai oleh tim yang terlibat, baik itu dari pusat, ya KPK sendiri, provinsi maupun daerah. Dan terutama kesiapan dari desa Malinau Kota. Kita harapkan bagaimana komitmen dan integritas ini benar-benar dapat dijalankan ya, sehingga ini juga nanti bisa menjadi percontohan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Malinau. Karena apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana cara ya, menjaga integritas itu ya, ke depan ini yang paling penting. Kita lakukan, dan apalagi ini dilakukan penilaian, sekali lagi penilaian terintegrasi ya, dari pusat sampai ke Kabupaten Malinau.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Peredaran sabu seberat 113 gram, Polres Malinau ciduk 8 tersangka.
4: Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 113,3 gram di Malinau dalam rentang bulan Juni dan Juli 2026. Sebanyak 8 tersangka diamankan dari 2 laporan polisi yang ditangani penyidik. Kapolres Malinau AKBP M. Anton Satriadi dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mako Polres Malinau pada Senin 21 September 2026 mengatakan kasus pertama melibatkan tersangka inisial BBWS, H, MAS, dan SAG yang diamankan di RT 5 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota pada 28 Juni 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Laporan berikutnya menyeret tersangka inisial I, R, N, dan BR yang diciduk di 3 lokasi berbeda, yakni Lobby Sebuah Hotel, RT 2 dan RT 17 di Malinau Kota pada 30 Juli 2026 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah.
5: Dapat kita saksikan bersama barang bukti di sini sudah kita tampilkan, baik narkobanya, kemudian sejumlah uang, handphone yang digunakan oleh pelaku, baik itu dalam komunikasi maupun menggunakan dan mengedar, kemudian timbangan. Untuk sampai dengan sekarang tersangkanya ada 8 orang dengan 2 laporan polisi yang kita terbitkan.
4: Ia juga merinci barang bukti sabu yang disita dari kedua kasus tersebut masing-masing 41,45 gram untuk kasus pertama dan barang bukti seberat 71,57 gram di kasus lainnya. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau Ibtu Weli menambahkan, dilihat dari jumlah barang bukti, penyidik menyimpulkan bahwa tersangka berperan aktif sebagai pengedar barang haram tersebut. Weli menambahkan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam

0: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Malinau.
1: Pelaku saat ini pengedar. Dari laporan masyarakat, Tim Opsnal Polres Malinau melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan kita lakukan penindakan terhadap pelaku yang sudah kita dapat informasi bahwa melakukan peredaran narkoba. Kalau untuk pelaku yang pertama itu orang Malinau, Malinau Kota, RT2 Malinau Kota. Kalau yang LP1-nya itu dari Sebuku, cuman mengontrak di Pelita.
0: Para tersangka kini diamankan di Polres Malinau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dengan sangkaan pelanggaran pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman pidananya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Adi Revlin, RRI.

0: melantik dan mengukuhkan 285 pejabat Pemkab Malinau.
1: Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH mengatakan jabatan itu datang dan pergi dalam kurun waktu tertentu. Jika seseorang berharap dengan sebuah jabatan, maka harus menunjukkan apa yang bisa membuat dirinya layak untuk menduduki jabatan itu, sehingga juga layak untuk dipertahankan dalam jabatan itu dengan melihat hasil kerja dan prestasi yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan Bupati Malinau, WMP Wemawa, saat menyampaikan sambutan dalam pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat tinggi pertama, administrator pengawas, perubahan nomenklatur pengangkatan pertama, dan pengangkatan dari jabatan lain dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau, Rabu 23 September 2026. Hal ini juga menanggapi dan menjawab sejumlah pesan singkat yang disampaikan kepada Bupati terkait dengan penempatan jabatan dalam pelantikan yang dilakukan di ruang terbengang kantor Bupati Malinau itu.
2: Saya tidak perlu menyampaikan banyak pesan, tapi nanti secara khusus saya akan berbicara kepada Bapak Ibu apa pertimbangan Bapak Ibu dilakukan pemindahan penyegaran dalam posisi-posisi yang mungkin Bapak Ibu sudah meng-SMS misalnya, atau Bapak Bupati bisakah saya ketahui saya ditempatkan di mana, karena kemarin saya sudah dapat undangan. Hari ini saya jawab, dalam setiap kegiatan saya katakan bahwa jabatan itu datang dan pergi. Jika Bapak berharap dengan sebuah jabatan, maka tunjukkan apa yang bisa membuat Bapak layak untuk berada dalam jabatan itu. Lalu kalau Bapak Ibu diberi kepercayaan dalam jabatan itu, tunjukkan prestasi yang bisa Bapak kontribusikan dari jabatan itu. Jadi saya percaya Bapak Ibu sangat paham mengapa Bapak Ibu berada di tempat itu, apa tugas Bapak Ibu di sana. Kami percaya bahwa Bapak Ibu orang-orang yang memiliki kemampuan, kapasitas untuk bekerja dengan baik di tempat Bapak Ibu dipercaya pada hari ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Malinau, McHenry, SPD MPD mengatakan dalam pelantikan ini tergolong yang sangat besar karena jumlahnya mencapai 280 orang.
3: Untuk pelantikan kali ini memang kita katakan ini pelantikan yang berskala besar lah sepanjang ini. Jadi perlu saya sampaikan untuk jumlah JPTP yang kita lantik pada hari ini itu ada 4 orang. Kemudian untuk promosi dan mutasi sejumlah 193 untuk promosi dan mutasi. Lalu ada yang namanya perubahan nomenklatur yang saya katakan tadi. Perubahan nomenklatur itu ada eselon 2, 3, 4 itu sebanyak 20 untuk eselon 2, 3, dan 4. Kemudian ada perubahan nomenklatur lagi untuk jabatan fungsional itu sebanyak 15 orang. Dan ini sama-sama yang perubahan eselon 2, 3, dan 4 tadi. Lalu tersendiri ada yang namanya perubahan nomenklatur di level jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu berjumlah 31 orang. Kemudian yang terakhir ada pengangkatan pertama atau pengangkatan dari perpindahan jabatan lain itu sebanyak 22 orang. Nah, sehingga keseluruhan peserta lantik pada kali ini berjumlah 285 orang.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fasilitas Bandara UPBU Kolonel R. Abezeng, Malinau saat ini sudah beroperasi optimal dan terus ditingkatkan. Kepala Unit Pengelola Bandar Udara UPBU Kolonel Robert Atibesing Malinau, Handoko Budiwaluyo, menyampaikan bahwa seluruh fasilitas Bandara Malinau saat ini beroperasi dengan baik dan terus dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan serta konektivitas wilayah Kalimantan Utara. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Perhubungan ke-55 tahun 2026 terkait kondisi operasional dan rencana pengembangan bandara dalam peringatan HUT Perhubungan ke-55 tahun 2026. Seluruh fasilitas Bandara Kolonel R. Abezeng Malinau saat ini sudah beroperasional dengan baik dan terus dioptimalkan demi pelayanan prima serta konektivitas wilayah penerbangan yang ada di Kalimantan Utara khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya.
4: Kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak. Baik dari sisi darat maupun sisi udara, dan kami tetap upayakan semua itu layak untuk dioperasikan. Guna melayani masyarakat, pengguna jasa penerbangan yang ada di Malino khususnya, dan agar konektivitas ke daerah-daerah pedalaman bisa berjalan dengan baik. Ke depan mungkin beberapa fasilitas khususnya di kita, karena memang kurangi alat bantu pendaratan secara visual. Itu kaitan dengan rampu runway yang memang sudah ada existing, itu akan kita optimalkan lebih baik. Tambah lagi prosedur untuk penerbangan di waktu visibility di bawah standar. Lampu runway sekarang kita sudah ada, Pak. Semua sudah beroperasi dengan baik. Mungkin pemenuhan aspek operasional kaitan dengan area safety di ujung runway, Pak. Jadi kami dalam proses untuk koordinasi dengan kaitan dengan kebutuhan lahan yang ada di kita, Pak, untuk aspek safety dan keselamatan di operasi penerbangan.
5: Oke, kalau untuk sejauh ini panjang dan lebar bandara yang siap?
4: Kalau dengan tipe pesawat yang saat ini beroperasi di kita di ATR-72 itu masih cukup, Pak. Runway kita di 1450 dengan lebar 30 meter, Pak. Dengan apron sekarang kita sudah diperluas 190 dikali 70. Jadi kita sekarang sudah punya 12 parking stand dengan 10 parking stand untuk Caravan Series dan 2 parking stand untuk ATR-72. Jadi kita sudah meningkatkan fasilitas untuk di apron, Pak. Jadi luas apron kita lebih luas sekarang. Jadi bisa menampung pesawat lebih banyak.
5: Frekuensi penerbangan sendiri untuk perharinya berapa kali,
4: Pak? Frekuensi penerbangan per hari rata-rata di 18 pergerakan, Pak. Artinya itu 18 itu 8 datang, 8 berangkat. Di, kecuali hari tertentu seperti beberapa minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita membantu dari TNI kaitan dengan penempatan pasukan di perbatasan.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimo Sepekan kali ini. Saya, Widayat, dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimo Sepekan berikutnya.

0: Pendengar, berita demikian warta berita Intimung sepekan RRI Malino edisi hari ini 27 September tahun 2026. Mewakili kerabat kerja warta berita Intimung sepekan, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Warta Intimung Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan olahraga pagi ini edisi Minggu 27 September 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan, diantaranya terpilihnya Daud Nawir sebagai Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kaltara periode 2026-2030. Diharapkan dapat membangkitkan prestasi atlet di tingkat nasional maupun internasional. Pemprov Kaltara alokasikan 2 miliar rupiah untuk mensukseskan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara 2026. Inilah berita sepekan, sengkapnya dibacakan oleh Regita Bayu.

0: Informasi pertama, pemirsa dan juga pendengar, terpilihnya Daud Nawir sebagai Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kaltara periode 2026-2030 diharapkan dapat membangkitkan prestasi atlet di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ada beberapa di kita punya atlet-atlet juga sudah masuk di jajaran nasional, walaupun belum internasional.
2: Terpilihnya Daud Nawir sebagai Ketua Pengurus Provinsi Pengpro Persatuan Taekwondo Indonesia TI Kaltara periode 2026-2030 diharapkan dapat membangkitkan prestasi atlet di tingkat nasional maupun internasional. Harapan itu disampaikan Ketua KONI Kaltara Haji Muhammad Nasir kepada RRI. Ia menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir prestasi olahraga taekwondo di Kaltara mulai kembali bergeliat. Terbukti berhasil meraih medali perunggu pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Kudus 2025. Untuk itu, dengan kepengurusan yang baru diminta dapat menciptakan berbagai strategi program peningkatan prestasi atlet.
1: Ya, saya kira prestasi sudah lumayan. Karena kalau kita mau melihat dari lodang yang ada ini, yang mengikuti mengikuti kegiatan beberapa bulan sebelumnya ini, ada beberapa di kita punya atlet-atlet juga sudah masuk di jajaran nasional, walaupun belum internasional. Nah, semoga nanti ke depan mungkin bisa berprestasi ke internasional.
2: Lebih lanjut, Haji Muhammad Nasir mengungkapkan agar sinergi kepengurusan di cabur taekwondo dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi dapat terjalin dengan baik, apalagi menjelang momentum perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara November mendatang. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemprov Kaltara alokasikan 2 miliar rupiah untuk mensukseskan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara 2026.
1: Tengah efisiensi dukungan untuk finansial 2 miliar itu nanti akan diproses melalui APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara.
2: Di tengah kondisi efisiensi anggaran, Pemprov Kaltara memastikan siap mengucurkan hibah sebesar 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026. Alokasi dana hibah sebesar 2 miliar rupiah tersebut diperuntukkan bagi panitia besar pelaksana Porprov kedua Kaltara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, Bustan, menjelaskan bahwa proses pencairan dana diupayakan rampung sebelum pembukaan Porprov pada 10 November mendatang.
1: Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tetap berkomitmen penuh tengah efisiensi dukungan untuk finansial 2 miliar itu nanti akan diproses melalui APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara. Okay. Insya Allah sebelum pelaksanaan Porprov tanggal 10, dana yang akan nanti dihibahkan melalui KONI dan kemudian KONI meneruskan ke PB, panitia besar pelaksana Porprov dengan nilai 2 miliar. Itu 2 miliar kita proses sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2: Bustan menambahkan alokasi dana 2 miliar rupiah ini telah disepakati bersama dalam rapat koordinasi antara Pemprov Kaltara, KONI Kaltara, serta Pemkab Malinau. Diharapkan kepastian dukungan anggaran ini dapat memperlancar seluruh tahapan persiapan arena maupun teknis pertandingan Porprov kedua di Kabupaten Malinau. Setiap jadi, RR Tarakan terus mudara untuk Indonesia.

0: Koni Kaltara soroti progres penyempurnaan venue Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kaltara capai 98%.
1: Sudah 95%, 98%. Artinya apa? Yang pertama yang menjadi rock walker kita untuk penyelenggaraan Porprov itu adalah kesiapan venue.
2: Kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau disebut telah mencapai sekitar 98%. Wakil Ketua 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Wiono Adi, mengatakan capaian tersebut terutama ditopang oleh progres kesiapan venue yang menjadi salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan Porprov. Menurut Wiono, kesiapan infrastruktur menjadi prioritas dalam memastikan pelaksanaan Porprov berjalan sesuai rencana, sebab ketersediaan venue akan menentukan apakah cabang olahraga yang telah ditetapkan dapat dipertandingkan.
1: Sudah 95%, 98%. Artinya apa? Yang pertama yang menjadi rock walker kita untuk penyelenggaraan Porprov itu adalah kesiapan venue. Karena kesiapan venue itu berkaitan dengan cabang olahraga yang bisa dipertandingkan. Dan oleh karena itu prioritas kita adalah pada infrastrukturnya. Dan ini kondisi real yang selama 1 tahun ini mulai bulan Februari 2025 sampai sekarang 1 tahun setengah kita ikut monitoring dan evaluasi fakta real pada bulan Juni tadi dan Agustus ini sudah terselesaikan kecuali sarana prasarana olahraga yang menurut kita tidak memerlukan waktu, misalnya seperti petang itu dan sebagainya.
2: Koni Kaltara juga telah memetakan cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Porprov. Sebanyak 48 cabang olahraga prestasi akan menjadi bagian dari kompetisi, ditambah 2 cabang olahraga eksibis, yakni catur dan domino. Kendati, pastian masih akan tetap dibahas dalam rapat koordinasi teknis Rakornis Porprov yang berlangsung di Malinau, Senin dan Selasa pekan ini. Koni Kaltara kini memfokuskan perhatian pada pemantapan sejumlah kebutuhan teknis dan penyelesaian sarana pendukung yang masih tersisa sehingga venue dapat dipergunakan sesuai dengan cabang olahraga yang dipertandingkan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: minatnya ya.
1: Turnamen bulu tangkis antar peserta didik pendidikan kesetaraan tersebut mulai dilaksanakan pada Jumat kemarin 18 September. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada bidang PAUD dan pendidikan non-formal Dinas Pendidikan Tarakan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di tahun ini. Tamrin mengatakan turnamen ini menjadi wadah bagi peserta didik kesetaraan untuk menunjukkan bakat dan minat di bidang non-akademik, khususnya olahraga bulu tangkis. Menurut Tamrin, kecerdasan tidak hanya diukur dari kemampuan akademik seperti matematika, tetapi juga dari kemampuan olahraga yang merupakan bagian dari kecerdasan kinestetik. Selain itu, turnamen juga menjadi ajang melatih kecerdasan emosional, sportivitas, dan pengendalian diri bagi para peserta.
0: Tentu kegiatan ini merupakan kesempatan bagi anak-anakku sekalian untuk menunjukkan bakat dan minatnya, ya, terutama di bidang olahraga bulu tangkis, ya. Kesempatan ini juga bagi anak-anak sekalian merupakan wadah bagaimana melatih kecerdasan yang Anda miliki, ya. Jadi kecerdasan akademik itu bukan cuma misalnya matematika dan sebagainya, tetapi
1: Tamrin berharap kegiatan serupa tidak hanya untuk cabang bulu tangkis, tetapi juga untuk cabang olahraga lainnya. Hal ini untuk memberikan ruang ekspresi yang sama antara pendidikan formal dan non-formal, serta membuka peluang prestasi hingga tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Tarakan, yang juga Ketua Panitia Burhan, mengatakan turnamen ini bertujuan untuk memberikan motivasi bagi peserta didik untuk belajar dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya usia 7-18 tahun yang masih dinilai rendah.
2: Kegiatan ini memang pertama kali diadakan di Kota Tarakan untuk tingkat peserta didik SKB dan PKBM, yang mana peserta didik pakai B dan pakai C, karena untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk meningkatkan khususnya usialah 7 tahun sampai 18 tahun, karena kita melihat bahwa angka partisipasi sekolah untuk pendidikan kesetaraan, yang mana yang dimaksud kesetaraan adalah paket A, paket B, dan paket C, masih rendah. Makanya diberi motivasi supaya ada motivasi untuk belajar, di samping itu ada disalingi dengan olahraga.
1: Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan juga pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim Beritan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

bergabung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari TV dengan Jangan Bilang-Bilang, pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama sepekan olahraga. Menuju informasi berikutnya, di mana kantor imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegak dan penertiban Gaktip Polisi Militer dengan Sandi Waspada Wiratobak di kawasan Cagu, Bali. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali, Muhammad Noviandri, mengatakan keempat WNA yang diamankan terdiri atas 3 laki-laki dan 1 perempuan. 3 WNA laki-laki masing-masing berinisial MSI, warga negara Mesir, serta EZM dan AA yang merupakan warga negara Rusia. Sementara 1 WNA perempuan berinisial PGA merupakan warga negara Nigeria. 3 WNA yang diamankan diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan tampil sebagai disc jockey atau DJ di sebuah klub malam di kawasan Canggu. Noviandri menjelaskan WNA Mesir berinisial MSI merupakan memegang visa on arrival, sementara 2 WNA Rusia yakni EZM dan AA masing-masing memegang VOA dan izin tinggal terbatas investor. Adapun WNA Nigeria berinisial PGA diamankan karena telah melampaui batas waktu izin tinggal atau first stay selama 402 hari. Operasi pengawasan tersebut berlangsung pada Kamis dan kegiatan melibatkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Badan Narkotika Nasional, Detasemen Polisi Militer, Satpol PP dan Polres Denpasar. Noviandri mengatakan pengawasan terhadap WNA merupakan bagian dari upaya berkelanjutan guna menjaga ketertiban keimigrasian di Bali. Ia menambahkan kantor imigrasi Ngurah Rai berkomitmen menjalankan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko agar imigrasi hadir untuk melindungi, melayani dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebelumnya pada Kamis malam, operasi pengawasan WNA juga dilakukan di 3 kawasan wisata Bali, yakni Canggu, Seminyak, dan juga Umalas. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 13 WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Sebanyak 12 diantaranya merupakan perempuan dan 1 laki-laki. Para WNA perempuan tersebut diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial atau PSK dengan sistem pemesanan melalui aplikasi WhatsApp. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

0: J Flow right here.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grassfrom mengungkap alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Grassfrom menyebut semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu pertimbangan FIFA. Ia juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut. Menurut Grassfrom, PSSI dan pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan besar untuk mengorganisasi FIFA ASEAN Cup. Selain itu, Grassfrom menilai Indonesia sebagai lokasi dari kantor perwakilan FIFA juga memiliki nilai tersendiri. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grassfrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting. Menurutnya, kedua aspek tersebut diperlukan untuk menghadirkan turnamen yang berkualitas. Grassfrom mengaku senang dapat berada di Indonesia untuk menyaksikan langsung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PSSI dan pemerintah Indonesia atas dukungan dalam menghadirkan turnamen tersebut. Sebelumnya, Grassfrom juga mengapresiasi kerja Erick Thohir bersama PSSI yang mampu mempersiapkan FIFA ASEAN Cup dalam waktu singkat. Ia menilai dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan turnamen regional tersebut. FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi edisi perdana turnamen regional yang mendapat stempel resmi FIFA. Indonesia menjadi salah satu negara tuan rumah penyelenggaraan kompetisi tersebut, sekaligus memainkan laga perdana melawan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Fré, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Kunto Aji dengan akhir bulan. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda ya. Mungkin bagi Anda yang sebagian mungkin relate juga dengan lagu Kunto Aji, karena memang suasana di akhir bulan ya agak sedikit kritis ya, terutama mungkin bagi anak kos. Dan juga semoga kita tetap baik-baik saja hingga nanti di awal bulan ya. Untuk berikutnya kita akan ikuti siaran gereja edisi Minggu 27 September 2026.
1: Pendengar RRI Tarakan, selamat jumpa kembali dalam siaran gereja yang berlangsung dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata, Kampung Baru Tarakan. Hari ini kami kembali melaporkan berlangsungnya siaran gereja untuk edisi Minggu tanggal 27 September bersama